0: Akhir di hatiku.
1: Hey girl.
2: Awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang, tapi detik demi detik air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak. Namun, Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Masih di Prosatria di Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat sekali saya Ziza masih menemani ruang dengar Anda di Batam pagi ini ya. Dan pendengar, kali ini akan saya hadirkan satu informasi mengenai laporan pandangan mata ya, yang saya ambil langsung dari CCTV milik Dinas Komunikasi dan Informatika ataupun Diskominfo Kota Batam yang tersebar di seluruh wilayah Kota Batam. Kalau saya perhatikan di daerah Batam Center, lebih tepatnya di daerah Gedung Wali Kota, kemudian di Gedung Kejaksaan, Gedung Bank Indonesia, ataupun di alun-alun Engku Putri, terpantau di pagi hari ini jalanan di daerah sana terpantau cukup lengang pendengar untuk pagi hari ini ya, karena mungkin ada pengaruh dari anak-anak yang masih libur sekolah. Kemudian kalau kita perhatikan di daerah Bundaran Madani, terpantau di pagi hari juga cukup lengang. Kemudian di daerah Sambau juga terpantau di pagi hari ini sangat lengang. Cuacanya pun juga cerah ya di daerah Batam dan sekitarnya. Kemudian kalau kita beralih ke daerah Simpang Kuda juga terpantau di sana cukup lengang. Lalu di daerah yang biasanya sering terjadi kemacetan ataupun kepadatan arus lalu lintas, di daerah Tanjakan Soteling terpantau di pagi hari juga ramai, lancar ya, tidak ada kemacetan di sana. Kemudian di daerah Lima Lajur, Taman Dang Anom, Dataran Engku Hamidah terpantau di pagi hari ini ramai lancar di sana pendengar. Kemudian di CCTV terakhir di daerah Temenggung, terpantau di daerah Temenggung ramai namun tetap lancar. Bagi pendengar yang mungkin sedang berada di jalan, tetap berhati-hati di jalan pendengar, drive safely pendengar, dan gunakan selalu sabuk keselamatan Anda untuk keselamatan berkendara. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, nanti akan kami hadirkan informasi menarik lainnya.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana? Ke pasar, mau cari yang gak ada.
2: Hah? Emang apa yang gak ada?
1: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
2: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
1: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
2: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.
3: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
4: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
3: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
4: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Halo sayang, tunggu aku ya, ini masih di jalan.
1: Kok lama amat sih, cepetan dikit dong.
0: Sabar dikit napa, ini masih di jalan, macet tahu, bentar lagi sampai.
1: Kenapa sih, lama banget.
2: Keselamatan kunci utama berkendara. Stop gunakan HP saat mengendarai motor. Pandu cermat, jiwa selamat. Jadilah pelopor keselamatan berkendara.
3: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: di kantin sekolah.
1: Eh, Ucil, mau beli apa, Cil?
2: Pisang goreng 2, ubi goreng 2, terus air mineral 1, Bu. Eh, jangan dibungkus, makannya di sini saja, Bu.
1: Oh iya. Reni, Ibu ke toilet dulu ya. Tolong perhatikan jualan.
3: Iya, Bu.
2: Wah, kesempatan nih. Bu, mau bayar.
1: Eh, Ucil, tadi beli apa saja?
2: Pisang goreng 1, ubi goreng 1, air mineral 1.
4: Ucil, Ucil, jangan ya, Dek ya. Korupsi miliaran bisa berawal dari sepotong gorengan. Berhati-hatilah. Stop korupsi dari hal-hal kecil.
5: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
6: Sesaat lagi, kita ikuti Lintas Informasi.
7: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi Selasa 7 Juli 2026. Informasi yang pertama, pendengar, Pengadilan Negeri atau PN Batam mencatat telah menangani 206 perkara narkotika sepanjang 2026. Dari jumlah tersebut, sekitar 90% merupakan kasus peredaran sabu, sedangkan sisanya didominasi perkara ekstasi dan ganja. Juru bicara PN Batam, Fabianus Stuart Watimena, mengatakan tingginya perkara narkotika menjadi perhatian serius. Menurutnya, posisi Batam yang berbatasan langsung dengan negara tetangga menjadikan wilayah ini sebagai pintu masuk utama penyelundupan narkotika ke Indonesia. Ia menjelaskan narkotika yang masuk melalui Batam tidak hanya beredar di wilayah Kepri, tetapi juga didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia, seperti Surabaya, Jambi, Palembang, Medan, Jakarta, hingga Yogyakarta. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, PT PLN Batam terus melakukan langkah percepatan penanganan gangguan kelistrikan yang terjadi di wilayah Senjulung Punggur dan sekitarnya dalam beberapa hari terakhir. Langkah ini dilakukan untuk mengatasi kondisi beban berlebih pada salah satu trafo distribusi yang menyebabkan bekerjanya sistem pengamanan trafo saat memasuki waktu beban puncak. Manajer Komunikasi dan Humas PLN Batam, Yoga Perdana Sulastama, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemantauan petugas di lapangan, trafo portal 400 KVA Sanjulung 2 mengalami kondisi beban berlebih dengan pembebanan mencapai sekitar 110%.

0: Informasi yang terakhir, pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Kepegawaian Daerah atau BKD dan Korpri terus berinovasi dalam transformasi digital manajemen talenta ASN. Salah satu terobosan yang dihadirkan adalah Online Assessment Center Kepri atau OACK, sebuah program digital untuk menilai potensi dan kompetensi ASN secara efektif, efisien, adaptif, dan akuntabel. Kepala BKD dan Korpri Provinsi Kepulauan Riau, Yeni Tricia Isabella, menjelaskan bahwa OACK merupakan digitalisasi layanan asesmen yang memungkinkan penilaian dilakukan secara daring tanpa mengurangi kualitas, objektivitas, dan validitas hasil. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar, sesaat lagi kita akan hadirkan Dialog Batam Menyapa bersama dengan presenter kami Sarah Melina hingga nanti 1 jam ke depan. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Batam Menyapa.
1: Halo, selamat pagi pendengar. Senang sekali saya Sarah Meilina Hussein bisa menemani pagi Anda dalam acara Batam Menyapa di edisi 7 April. Oh, 7 April sih? 7 Juli 2026. Suka gitu tuh antara kepala dan mulut jika tidak benar-benar concern pada pagi hari ini. Kenapa demikian? Sarah buka data nih pendengar. Konsentrasi agak terpecah karena kenyataannya jumlah penyandang HIV AIDS di kok penyandang ya? Jumlah mereka yang terapa ya? Bahasanya ini lebih tepatnya terpapar ya, betul sekali. Terpapar HIV AIDS di Batam mulai meningkat pendengar. Makanya pagi ini kami mengajak Pak Peter Purakelolong yang merupakan sekretariat komisi, maksud kami kepala sekretariat komisi penanggulangan AIDS KPA Kota Batam, Pak Peter Purakelolong, untuk hadir di tengah-tengah kami mengatakan bahwa bagaimana cara membaca data terkini HIV AIDS di Batam, karena data ini apakah bisa dikatakan mengejutkan sepanjang karir beliau sebagai kepala sekretariat, atau berputar-putar pada asumsi kami sebagai seorang jurnalis pendengar. Dan ketidakkonsentrasian Sarah tadi adalah ada 230 kasus selama Januari hingga Mei 2026 yang ditracing oleh Dinas Kesehatan. Pertanyaannya adalah gimana kalau itu sampai dengan akhir tahun, apalagi peak season nanti ya, apakah jumlah ini akan bertambah atau justru berkurang? Apakah ini jumlahnya dari tracing atau bagaimana? Kemudian juga pendengar, selain itu target screening kita yang masih belum tercapai, baru sekitar 36% dari sasaran hingga Mei 2026. Belum lagi stigma mobilitas Batam, dan maksud kami stigma kemudian mobilitas Batam manusianya kan banyak yang ke luar negeri, ke Singapura, ke Malaysia, kemudian juga lintas regional, lintas daerah. Ini juga membuat perilaku HIV AIDS, apakah ada sangkut pautnya dengan mobilitas di Batam. Kemudian juga ada ratusan pasien yang putus kontrol. Kenapa? Kita apakah tidak punya support system, atau kita tidak atau kesadaran mereka yang mulai kembali turun? Nah, nanti ini akan dijawab oleh Pak Peter Purakelolong. Dan memang pendengar, saking dekatnya kami secara emosional, itu Pak Peter ngomong gitu tadi malam. Kalau lagi apa? Lagi nonton tadi malam, kan nonton bola. Siapa yang tertanding tadi malam nonton bola? Portugal lawan Spanyol ya, wah, dua tim dia lagi seru-serunya. Dia bilang gini, doain ya saya bangun besok pagi gitu. Karena memang hanya Pak Peter sejak RRI Batam berdiri 2009 yang aktif menyuarakan HIV AIDS ini di RRI. RRI concern karena ini menyangkut hak asasi manusia. Itulah kenapa ada hubungan emosional antara RRI dan juga KPA atau Komisi Penanggulangan AIDS Kota Batam. Baiklah pendengar, kami akan kembali setelah Anda mendengarkan sebuah jeda yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kanal Inspirasi. Nah.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 105,1 FM RRI Programa 1 Batam. Kami mendapatkan data dari Dinas Kesehatan, pendengar, update terkait dengan kasus HIV AIDS di Batam hingga bulan Mei 2026. Terdapat indikator jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV, maksud kami virus HIV, yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai dengan standarnya. Ada 16.830 sasaran, 39 sasaran, dan seluruhnya pendengar sudah dapat di cover dengan baik. Kemudian terdapat 53 fasilitas pelayanan kesehatan atau faskesian untuk para pengidap ya HIV AIDS di Batam, dan mereka dapat menjalani tes dan pengobatan secara gratis, yaitu ada 21 puskesmas, kemudian 32 rumah sakit. 20 rumah sakit itu terdiri dari, maksud kami 20 rumah sakit swasta, sisanya maksud kami 20 rumah sakit pemerintah dan swasta, dan serta 11 klinik utama, pendengar. Kemudian juga ada laboratorium tes viral load untuk mereka ingin melakukan tes dini. Lalu pendengar, ini kan faskes-faskes ini berada di Batam, memudahkan para mereka yang terpapar virus HIV AIDS sehingga dapat mendapatkan pengobatan dan pelayanan terbaik. Kemudian juga pendengar, ada namanya counseling dan juga tes HIV AIDS. Layanan counseling yang dibuka oleh pemerintah Kota Batam ada 36 pendengar yang melaporkan mereka terpapar HIV AIDS. Kemudian juga yang pernah melapor 41 pos Iankes. Ini memang istilah-istilah medis yang harusnya disampaikan oleh Dinkes, tapi memang pagi ini jadwal terlalu padat begitu. Dinkes juga kemarin dihubungin Pak Kepala Dinas Kesehatan tengah memimpin rapat seluruh puskesmas di Batam. Kemudian untuk kabitnya, beliau juga tengah menghadiri kegiatan imunisasi, sosialisasi imunisasi di salah satu hotel di kawasan Nagoya. Ini juga masuk ke program-program pemerintah yang menyasar kepada anak-anak. Nah, pendengar, kalau ada fasilitas kesehatan yang memberikan pengobatan ARV, terdapat 32 layanan. Ada juga puskesmas dan rumah sakit. Ini gratis loh pendengar, yang diberikan oleh negara kepada mereka yang terpapar HIV. Dan pendengar, fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan konseling dan tes HIV tersebut bahkan sampai di lapas kelas 2A Batam, di rutan kelas 2A, ini berdasarkan karena gratis kali ya, jadi semua orang harus dijangkau. Tidak boleh ada yang tidak dilayani dengan baik, karena pemenuhannya sama rata. Ya, pendengar, sedangkan untuk jumlah kasus HIV Kota Batam pada tahun 2026, untuk update Mei 2026, sasaran terduga ada 16.839 orang. Kemudian jumlah kasus yang positif 61 orang. Sedangkan kumulasi dari kasus positif Januari hingga Mei 2026 236 orang. Kemudian sedangkan data kumulatif laporan tahun 2017 hingga Mei 2026 pendengar, jumlah kasus HIV positif ada 6.314, 4.537 nya adalah laki-laki dan 1.777 nya perempuan. Angka laki-laki lebih tinggi. Kita akan lihat ini laki-laki ngapain sebenarnya ini. Kemudian juga jumlah kasus AIDS
ada 1476. Ini kumulatif pendengarnya dari 2017 sampai dengan 2026. 1089 laki-laki dan 387 perempuan. Sedangkan kasus yang meninggal dunia ada 737 orang, 500 orang lebih laki-laki dan 146 perempuan. Nah, jumlah-jumlah ini pendengar, apakah angka yang patut kita pertanyakan mereka yang stay di Batam kemudian atau warga lokal atau memang tadi berhubungan dengan mobilitas Batam yang cukup tinggi? Pendengar, kami akan kembali setelah Anda mendengarkan sebuah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kanal Inspirasi.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 105,1 FM dari program Satu Batam. Pendengar, di studio kami tengah berusaha untuk menghubungi Ibu Melda yang merupakan Kabid Pencegahan dan Penanganan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Batam, dan kami berharap beliau bisa datang di sel, maksudnya apa, tersambung teleponnya di tengah kesibukan beliau pada pagi hari ini. Dan kami akan bertanya bagaimana penanggulangan paparan HIV/AIDS di Batam, karena berdasarkan data yang kami dapat, syukurnya data ini valid karena juga bersumber dari Dinas Kesehatan Kota Batam, pendengar. Dan pagi hari ini, untuk Anda yang bergabung, silakan pendengar 0778-463351 bisa masuk melalui telepon di 0778-463351. Ya, kami telah terhubung dengan Ibu Melda Sari yang merupakan Kepala Bidang Pengendalian dan maksud kami Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Batam. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Halo, selamat pagi Bu Melda.
1: Selamat pagi.
0: Akhirnya ya Bu ya, Ibu menyelamatkan siaran pagi hari ini Bu di tengah kelimpungannya kami. Bu, ini merengek lah pagi ini kan Bu ya, karena ini harus disampaikan juga ini Bu. HIV/AIDS kita Bu, datanya Januari hingga Mei 230 kan ya Bu ya?
1: Sampai dengan sekarang ya, mungkin itu update-nya sampai bulan Mei. Kalau sampai dengan bulan Juni ini sudah 298.
0: Oh. Jumlah laki-laki Bu lebih banyak katanya daripada perempuan ya Bu ya?
1: Iya, mungkin sebenarnya ini kan merupakan ada populasi yang harus diperiksa ya. Jadi ada populasi kunci, kemudian ada khusus dan rentan. Memang dari hasil realisasinya itu memang laki-laki yang dominan lebih banyak seperti itu. Oke.
0: Bu, yang terpapar ini sebelumnya Bu, kembali di reverse boleh ya Bu ya, apa beda HIV dan AIDS?
1: Ya, intinya kan kalau HIV itu kan virus ya, Mbak ya. Kalau misalnya sudah terjadi AIDS, berarti dalam obatnya tidak teratur, kemudian pada pemeriksaan viralnya juga tidak teratur, yang artinya dalam pengobatannya itu tidak, intinya tidak terpenuhi seperti itu. Jadi mungkin kadang ya, mohon maaf sekali, mungkin minum obatnya tidak teratur ya, harus setiap hari. Ya, kalau misalnya tidak terkontrol, yang artinya virusnya itu ya tidak ditekan, itu intinya seperti itu. Jadi akan menyebabkan AIDS.
0: Oh oke, okay. Lebih berat AIDS ya Bu ya ketimbang HIV.
1: Ya betul, intinya tidak terkontrol Mbak, Mbak Sarah.
0: Tapi HIV bisa sembuh nggak Bu?
1: Sejauh ini belum bisa, jadi pengobatannya seumur hidup.
0: Oke. Oh iya ya. Bu, di Batam ini kan Dinas Kesehatan selalu melakukan tracing ya Bu ya?
1: Ya betul.
0: Dengan berapa banyak fasilitas kesehatan Bu?
1: Kalau untuk sebenarnya untuk pemeriksaan di Kota Batam sendiri, semua puskesmas di Kota Batam, kemudian rumah sakit yang sudah ber-MOU ya Mbak Yara ya, nah itu bisa melakukan pengobatan dan cek screening. Tapi kan kita bukannya secara pasif aja ya, kita harus aktif seperti itu. Yang artinya yang saya sebutkan tadi, yang populasi-populasi kunci yang kita harus periksa. Misalnya WTS, tenasum, waria, LSL, nah itu masuk di dalam populasi kunci. Kemudian kalau yang khusus misalnya Mbak, itu yang kayak ibu hamil. Nah ibu hamil itu juga kita harus periksa, bukan berarti dia karena ibu hamil kenapa harus periksa. Itu merupakan indikator dari populasi tersebut. Nah itu yang kita harus periksa Mbak Ara. Jadi bukan semua orang datang ke puskesmas harus diperiksa ya. Jadi harus ada sesuai dengan indikator yang saya sebutkan tadi seperti itu.
0: Oh, oke. Okay. Berarti butuh kesadaran untuk mengakui bahwa ada yang aneh nih gitu Bu dengan tubuhnya gitu ya Bu ya. Ada yang tidak lazim dengan tubuhnya.
1: Sebenarnya bukan yang aneh ya Mbak Ara ya, karena setiap kita kan juga punya tim pendamping Mbak. Jadi kayak tim penjangkau. Jadi di sini memang juga ada yayasan yang mendampingi kita. Nah, mereka yang mengetahui Mbak Ara. Jadi misalnya nih contoh di tempat ini yang harus kita periksa screening secara aktif gitu ya. Jadi memang tanpa mereka juga kita juga tidak tahu tempat-tempat mana yang harus kita periksa seperti itu. Itulah gunanya ada tim pendamping.
0: Bu, ya. Jumlah HIV positif di Batam totalnya?
1: Seluruhnya ya.
0: Akumulasi berapa, Bu?
1: Akumulasi itu sudah kita screening ya. Kemarin sudah sempat datanya di filter dari tahun 2017 sampai dengan sekarang ya Mbak Raya.
0: Iya.
1: Itu yang minum obat positifnya sudah 4.032.
0: Itu yang positif ya, Bu ya?
1: Ya, yang artinya yang minum obat ya Mbak ya.
0: Yang minum obat, oke.
1: Oke.
0: Kemudian Bu, mereka yang tidak patuh tadi Bu?
1: Tunggu saya revisi kembali. Untuk jumlah kasus HIV-nya sendiri itu sudah 6.382 Mbak. Kemudian yang S-nya itu 1.489. Kemudian yang minum obatnya 4.032. Yang artinya yang tadi Mbak Ara sampaikan bahwasanya pasti akan ada yang kalau loss ya Mbak ya, loss follow up. Itu ada yang pindah, kemudian dia ditelepon juga kadang yang tidak ada respon, itu ada juga. Cuman memang itu kecil, nggak ini. Rata-rata yang positif itu biasanya itu langsung kita berikan obat dan langsung minum.
0: Bu, yang meninggal dunia berapa banyak Bu?
1: Yang meninggal itu lebih kurang ada dari total akumulasi tadi ya Mbak ya?
0: Iya.
1: Itu udah 728.
0: Oke. Setelah dia melalui HIV dan AIDS ya Bu ya?
1: Ya betul.
0: Oke, Bu ini warga lokal kita atau gimana Bu? Atau yang berktp ya, Batam?
1: Ya ini yang berktp Batam. Karena kalau misalnya yang dikatakan di luar daerah pun sebenarnya kita bisa memberikan obat ya Mbak. Tapi memang ya, intinya seperti ini Mbak. Semua masyarakat Indonesia juga boleh minum obat ya dengan kasusnya positif. Karena kita juga mempunyai aplikasi Mbak. Aplikasi itu juga langsung ke Kementerian Kesehatan. Jadi dia dalam satu aplikasi itu udah seluruh secara nasional. Jadi biarpun dia di mana sebenarnya kita, misalnya dia pindah nih Mbak, ya kan? Dari satu kota. Bukan berarti di kota tersebut yang kota selanjutnya dia tidak bisa diberikan obat, bisa. Karena dia sudah ada data seperti itu.
0: Oh, dia terhubung datanya ya Bu?
1: Betul, terdata. Bahkan dia pindah. Pindah kota pun kita harus buat laporannya di dalam aplikasi tersebut dan itu tersampaikan dengan di kota yang selanjutnya.
0: Oh oke. Kalau dia tidak melapor bagaimana Bu? Kan ngilang deh Bu.
1: Nah itu yang gunanya kita bersinergi sama pasien kes ya kan. Insya Allah pasti bisa ini Mbak.
0: Bisa dapat.
1: Seperti itu.
0: Gak mungkin kan Bu dia seperti tahanan yang kita kasih apa tuh Bu, gelang pendeteksi itu kan Bu ya. Nanti kena HAM lagi kita. Bu untuk kelompok umur Bu, ini rata-rata mereka yang terpapar HIV ataupun AIDS ini Bu usia berapa?
1: Rata-rata di usia produktif Mbak, di atas 15 tahun ya, 20 tahun ke atas.
0: 15 tahun Bu?
1: Ya maksudnya usia produktif kan 15 sampai 59 tahun. Yang artinya memang ya usia dewasa gitu Mbak.
0: Oke. Bu, kalau apa namanya nih, bagaimana tertularnya kita dalam kok bisa gitu Bu, awal mula sampai seorang mengidap HIV kemudian AIDS.
1: Ya. Intinya kan HIV ini kan virus yang artinya apa itu kan berhubungan yang hubungan seksual seperti itu kan ya Mbak. Terus pemakai jarum suntik. Nah jadi bukan berarti yang kita harus diskriminasi, kadang orang yang positif HIV langsung kita jauhi kan seperti itu. Jadi tidak langsung segampang itu terus berbicara terus melalui droplet itu tidak. Jadi intinya yang utama itu hubungan seksual seperti itu.
0: Oke, Bu tadi sempat Ibu menyinggung SLSL, ini lelaki seks laki ya Bu ya?
1: Ya betul.
0: Di Batam banyak Bu jumlahnya?
1: Kalau jumlah akumulasi apa nih Mbak, akumulasi terkait kasus positifnya atau?
0: Kasus positifnya Bu.
1: Kasus positifnya, nah memang Yang saya sampaikan tadi memang LSL yang lebih dominan ya Mbak dibanding yang perempuan. Jadi memang LSL seperti itu.
0: Karena ini bulan Mei aja mereka 5.000 bukan
1: 298
0: kan Bu ya. Apalagi udah bulan Juni gitu kan Bu.
1: Ya, sebenarnya gini Mbak Ara, yang disampaikan tadi, sebenarnya semakin banyak karena kita kan untuk menuju 2030 harus eliminasi. Yang artinya eliminasi itu bukan yang nol ya Mbak, kalau eradikasi itu nol. Yang artinya semakin banyak kita screening, semakin banyak yang positif, itu lebih bagus. Karena untuk menuju 2030 itu harusnya semakin sedikit. Nah, jadi sebenarnya kita mencari itu untuk yang positif HIV itu lebih bagus. Karena apa? Untuk menuju 2030. Semakin sedikit intinya seperti itu untuk 2030. Jadi yang artinya kami memang gencar untuk men-screening bila mana sesuai dengan populasi yang saya sampaikan tadi, yang ASL, WPS, kemudian penasun, waria, kemudian ibu hamil, kemudian TBC gitu Mbak. Jadi memang harus kita screening, yang artinya ya semua harus dapat lah gitu intinya seperti ya Mbak ya, supaya tahun 2030 itu sudah sedikit lah seperti itu.
0: Bu, ibu hamil tertular dari siapa Bu?
1: Gimana Mbak?
0: Tertularnya ibu hamil dari siapa Bu? Atau memang seks berisiko?
1: Ya, kenapa ibu hamil? Ya kita kan nggak tahu pasangannya juga ya Mbak, seperti itu. Nah, kalau misalnya dia berisiko, nah kita kan tidak tahu secara medis ya Mbak ya, dalam arti kata ya berarti masing-masing pasangannya. Nah, kenapa kami harus mengecek ibu hamil? Karena kita juga harus menyelamatkan anaknya seperti itu. Kalaupun dia positif, berarti yang kita harus obati itu bukan ibunya aja, tapi kan anaknya juga. Pada saat juga dia melahirkan juga aman kepada medisnya juga untuk anak dan ibunya seperti itu.
0: Karena kan bisa menyelamatkan bayinya bagaimana Bu?
1: Ya itu tadi, kalaupun memang positif, ya berarti nanti pada saat dia melahirkan kita akan ada pengecekan lagi Mbak untuk bayinya.
0: Oh, ada perlakuan khusus ya Bu ya?
1: Ya, kemudian dia kan juga nggak bisa melahirkan secara normal kalaupun dia memang positif.
0: Sesar berarti ya Bu ya?
1: Iya betul, jadi pengamanan juga kita harus ini ya Mbak ya, untuk tenaga medisnya.
0: Berarti nggak bisa disusuin juga pertama kali Bu?
1: Iya, nggak bisa.
0: Oke, tapi butuh lagi kekuatan batin ya, psikologis dan fisik seorang ibu untuk mau melaporkan bahwa dia terpapar ya Bu ya. Bukan menghakimi itu menyelamatkan anaknya ya Bu ya, tujuannya gitu.
1: Ya, sebenarnya Mbak pada saat dia itu biasanya kadang dia mereka gak tahu kalau mereka positif. Jadi pada saat ya biasanya ya Mbak dengan kami sudah melakukan screening. Kalau misalnya pun positif kami akan melakukan ya konseling ya Mbak ya, antara ibu dan keluarganya seperti itu. Jadi tidak langsung semerta-merta ibu positif HIV, nah itu kan juga akan mendropkan si ibunya yang sedang lagi hamil ya, seperti itu. Jadi memang ada persuasi sama Mbak yang akan kami sampaikan ke tim Fasenkes yang ada di Kota Batam.
0: Oke. Kemudian Bu, rata-rata penderita kita ini pekerjaannya apa ya Bu?
1: Ibu rumah tangga juga ada, pekerja swasta juga ada, ya. Ya intinya seperti itu Mbak, jadi nggak bisa kita bisa intervensi dari itu ya Mbak, cuman semua ada.
0: Oke Bu, siap. Bu, boleh nggak Bu di-spill kecamatan yang paling banyak Bu ditemukan mereka terpapar HIV?
1: Sebenarnya karena wilayah itu tadi saya sampaikan Mbak, karena kita juga screeningnya itu di daerah perkotaan ya Mbak ya. Jadi kita nggak bisa bilang yang di daerah kecamatan mana. Yang artinya kan dia tergantung tempat tinggal, karena juga dia berbeda pindah Mbak.
0: Oke.
1: Ya kan. Nah jadi kita juga nggak bisa sampaikan ini loh wilayah Batam Kota, ini wilayah Lubuk Baja, ini lain. Yang artinya memang kota Mbak, jadi tidak di hinterland seperti itu. Karena kan memang tempat hiburan rata-rata di kota.
0: Bu,
1: seperti itu.
0: Dalam menjalankan misi kemanusiaan ini kan Bu, apa tantangannya yang paling dirasakan oleh Dinas Kesehatan?
1: Sebenarnya tantangannya itu Mbak, kita kan tidak bisa langsung melihat seseorang itu memang HIV positif, ya artinya kan kita memang memperbanyak screening kan, Mbak. Nah itu memang kita harus banyak gitu ya, Mbak ya. Intinya harus pendampingan tadi, Mbak, tim penjangkau yang saya sampaikan tadi. Nah yang di Kota Batam juga sudah ada gitu kan. Nah itu yang kadang kita suka berdiskusi di mana nih tempatnya, ini yang harus kami kita lakuin, tolonglah ini nih. Jadi memang kita harus berdampingan lah, Mbak, karena kan tidak segampang itu juga mereka mau memberitahukan kan, Mbak. Nah yang itu yang kita harus ini, Mbak, harus yaitu persuasif lah, Mbak.
0: Oke. Ibu, kalau keterbatasan obat kita pernah kekurangan nggak, Bu?
1: Sejauh ini kayaknya tahun lalu ada, cuma itu memang langsung ini ya, Mbak, se-Indonesia kali mungkin. Belum ada pengirimannya, cuman kalau untuk saat ini tidak, insya Allah tidak ada.
0: Oke. Oh, berarti aman selalu ya, Bu, ya?
1: Insya Allah aman. Kalau nggak aman nanti dia ini, Mbak, susah kalau nggak minum obat.
0: Iya, karena seumur hidup ya, Bu, ya?
1: Iya, betul.
0: Bu, ini kita pakai APBD atau APBN atau dari WHO yang ngasih kita, Bu, obatnya?
1: Kalau obat sih dari Kementerian Kesehatan ya, Mbak, untuk obat sejauh ini.
0: Oke.
1: Kecuali alat pemeriksaan screening yang saya sampaikan tadi untuk pemeriksaannya itu dari APBD juga.
0: Bu, boleh.
1: Seperti itu.
0: Ya, ini kalau diskusi ini enak sama pengamat satu lagi nih, Bu.
1: Iya.
0: Karena LSL itu ya, Bu. Karena kan aksesibilitas ke sebelah itu kan tinggi, Bu, ya. Jangan-jangan jajan di sana lagi dia. Baik, Bu, apa namanya nih? Pasien yang terpapar HIV ataupun AIDS, Bu, di Batam, kemudian juga berapa banyak mitra yang berkolaborasi dengan Dinkes, Bu?
1: Dalam tim penjangkau ya, Mbak? Kalau tim penjangkau itu yang keaktifannya itu ada 3, Mbak. Kalau misalnya yang aktif selama ini ya sama kita yang mendampingi itu, saya sebutin ya.
0: Boleh, Bu.
1: Oh, hilang, Mbak Ara.
0: Karena kan
1: media. Ada Kompak, kemudian ada YKSS. Kompak itu komunitas peduli AIDS Kepulauan Riau.
0: Iya.
1: Kemudian ada YKSS, Yayasan Kantis Hati Sejati. Kemudian ada YPAB, Yayasan Pembinaan Asuhan Bunda. Ada 6 sih sebenarnya, Mbak. Ada PKBI, Kumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Kemudian ada YDVW, ada Yayasan Dunia Viva Wanita.
0: Oke.
1: Jadi memang ada 6 tim pendamping atau penjangkau kita, yang artinya saat ini memang sangat membantu ya, Mbak. Kalau nggak ada mereka juga kita kadang pada saat kita screening pun harus bersama mereka, Mbak. Jadi untuk masuk ke tempat-tempat misalnya ke hiburan atau ke itu, jadi harus ada tim pendampingnya, seperti itu.
0: Berarti mereka trust isu juga dengan dinas kesehatan ya, Bu, ya?
1: Ya, jadi karena mereka yang tahu lah, jadi intinya contohnya misalnya di tempat ini ya, berarti kita harus akan screening. Jadi memang mereka yang tahu, Mbak. Jadi gunanya tim pendamping dan penjangkau ya itu tadi, untuk membantu kita.
0: Bu, ada nggak, Bu, ASN yang terpapar HIV/AIDS, Bu?
1: Jadi intinya saya bilang semua pekerja juga ada.
0: Iseng ngaranya, Bu, ya. Bu, apa namanya ini? Kita kan semakin banyak menggali tracing, semakin banyak yang dapat ya, Bu, ya. Target tracing kita di tahun 2026 berapa, Bu?
1: Lebih kurang sebenarnya gini, Mbak. Kalau yang saya sampaikan tadi, kita memiliki target SPM, namanya standar pelayanan minimal itu, yang dengan screening ya, Mbak, ya. Itu harus 16.000. Yang artinya sebenarnya Kota Batam itu sudah memenuhi, Mbak, untuk screening. Tapi kalau untuk yang positifnya itu tadi, memang kita semakin banyak kita screening dengan target 16.000, harusnya itu positifnya harusnya banyak ya, Mbak, karena untuk menuju 2030. Nah, kalau target screening SPM-nya kita tercapai, Mbak, 16.000 itu.
0: Bu, jika kan itu capaian target, jika dia melebihi capaian, itu menjadi apa ya, Bu, ya? Menjadi PR baru bagi Dinkes nggak, Bu? Karena kan alat untuk screening juga terbatas kan, Bu?
1: Ya, Sebenarnya kan tidak pas-pasan Mbak alat tersebut kan.
0: Oh,
1: yang
0: okay,
1: artinya
0: siap.
1: Sebenarnya disupport juga dari Kementerian Kesehatan juga masih ada, dari provinsi juga ada, dan Kota Batam. Yang artinya memang tidaklah 16 ribu juga alatnya kan Mbak ya, harus lebih daripada itu.
0: Bu, sedikit ke yang meninggal dunia tadi Bu, itu dia meninggal karena putus obat, karena merasa bosan, atau gimana Bu?
1: Itu tadi Mbak, sebenarnya kalau kan kalau HIV dengan kalau sudah AIDS itu kan yang artinya kan sudah penurunan ini kan Mbak,
0: imun
1: imunnya seperti itu, yang artinya biasanya kalau sudah penurunan imun bukan AIDS aja Mbak kan yang sudah terkena di penyakit dirinya kan Mbak, bisa jadi yang lain,
0: TBC
1: kan,
0: misalnya Bu,
1: iya betul. Berarti nah, mungkin yang hal-hal yang seperti ini tidak terkontrol kan Mbak, jadi dia harus minum obat HIV, harus minum obat yang penyerta lainnya, jadi ya itu tadi akhirnya badannya juga tidak ini kan Mbak.
0: Ada sering punya pengalaman Ibu, teman sendiri sudah ke tahap AIDS kan Bu, karena ada penyakit penyertanya TBC.
1: Betul.
0: Ngerasa sehat Bu, dia kembali lagi ngerokok Bu. Kemudian agak sensitif ketemu kita yang bawel ini Bu, dia agak hilang. Terus gak tau kemana
1: dia. Nah itu tadi, biasanya gini Mbak Ara, orang yang menganggap HIV itu biasa aja, biasanya menurut dia, oh gak apa-apa, gak jadi masalah. Namun dengan sudah adanya gejala-gejala yang pada akhirnya dia juga sudah tidak akhirnya tidak sanggup lagi, mereka baru datang kembali. Biasanya ada juga seperti itu.
0: Badung ya Bu ya. Bu, kan kemarin sempat ada yang viral di sosmed tuh Bu, yang berasumsi bahwa

0: terbuka kan ya. Nah, ada yang positif HIV yang misalnya dia intinya saya nggak tahu ya, misalnya darahnya keluar atau apa gitu ya Mbak, dengan luka dia, nah itu masuk kan ke tubuh tubuh saya gitu, seperti itu. Nah itu yang ya itu bisa juga terjadi, bisa. Kemudian kayak jarum suntik, biasanya tenaga medis juga berisiko Mbak. Jadi iya, kami pun juga berisiko seperti rumah sakit atau klinik. Kenapa? Pada saat dia melakukan misalnya memberikan ya Mbak ya suntikan, tiba-tiba dia tertusuk, nah itu juga bisa berisiko. Yang artinya perlukaan yang di tubuh yang si fasilitas pelayanan kesehatan itu, kalau misalnya itu kena juga bisa terjadi. Nah itu yang kalau dari keringat itu kayaknya nggak mungkin lah Mbak, kecuali luka yang intinya terbuka, darahnya yang positif, bisa itu bisa terjadi. Dari darah Mbak, intinya seperti itu, bukan dari keringat.
1: Iya Bu, bersih banget kan kerjaan Ibu. Bu, apa namanya nih, kan masa dia mengering, luka itu kan mengering bisa kan Bu, virusnya pergi nggak Bu? Karena saya mikir gini loh Bu, dia kering kemudian matilah virusnya begitu kan Bu ya, atau virus tetap standby di situ? Ini kalau pelukaan di yang nempel di barang-barang gitu misalnya Bu.
0: Nah kalau pelukaannya di barang-barang, saya yakin itu kan tidak ini ya Mbak, karena kan benda mati ya Mbak ya, intinya seperti itu ya. Tapi kalau misalnya kita kan intinya kan dari manusia lah, intinya seperti itu Mbak. Jadi kalau misalnya dikatakan kering-kering, nah itu ya memang virus juga kita tidak bisa menilai, tidak terlihat kan Mbak, seperti itu ya. Jadi bagusnya kalau misalnya memang kita nggak yakin, nggak apa-apa untuk mengecek, biarpun dia tidak masuk dalam populasi tersebut. Karena yang saya sampaikan tadi, misalnya Bu, kayaknya saya tersentuh ini, dia tahu nih dengan saudara dia, kalau dia mau ngecek boleh, karena kan di sekelilingnya juga ada yang misalnya dia mengetahui positif. Tapi kalau misalnya dia datang, Bu, saya pokoknya mau ngecek aja, saya nggak tahu saya ada, nah itu kan juga tidak sembarangan juga Mbak untuk mengeceknya seperti itu.
1: Bu, bagaimana mengajak masyarakat untuk tidak meninggalkan mereka yang terpapar HIV AIDS ini Bu? Takutnya mereka dikucilin kan Bu setelah kita ngomong kayak gini?
0: Ya, intinya Mbak, sebenarnya bukan yang positif HIV aja ya Mbak, kita juga sudah melakukan edukasi ke sekolah-sekolah melalui tim penjangkau, karena kita juga ada komisi KPA ya Mbak di Kota Batam ya, yang ditandatangani SK langsung oleh Bapak Wali Kota, itu ada Pak Peter ya, dan itu juga langsung kita melakukan edukasi, yang artinya bukan yang positif saja kita lakukan edukasi, tapi yang belum pun kita kan bermulai dari awal ya Mbak, dari anak-anak ya Mbak ya, dari SMP, dari SMA, nah itu juga kita lakukan pendampingan. Nah yang dalam hal ini sebenarnya yang positif itu sebenarnya Mbak sudah kita lakukan, mereka tanpa itu mereka sudah mengetahui Mbak, obat yang belum habis mereka juga sudah datang untuk mengecek. Jadi memang bukan obatannya Mbak, jadi mereka harus cek viralut Mbak namanya, untuk mengetahui virusnya di dalam tubuh, apakah sudah terkontrol dia dengan meminum obat ARV.
1: Berarti butuh kerjasama dan kesadaran.
0: Betul.
1: Baiklah Bu, kita harus fokus untuk membantu teman-teman kita yang tersesat karena HIV ini Bu. Oke, Bu, terima kasih banyak Bu Melda Sari yang sudah bergabung dari Batam. Maaf ya Bu mengganggu waktu sosialisasi Bu di hotel. Ini pokoknya Ibu the best lah pokoknya. Murah rezeki selalu Bu, sehat dan berjuang untuk masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Pendengar, baru saja kita mendengarkan statement dari Kepala Bidang Pengendalian Penyakit Ibu Melda Sari, Dinas Kesehatan Kota Batam, pendengar, yang membuat kita jadi tahu bagaimana langkah-langkah yang dilakukan Dinkes sebatas kemampuan mereka sesuai dengan SOP yang ada. Sementara itu untuk masyarakat mungkin juga diajak untuk lebih aware terhadap diri sendiri. Dan pendengar, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini, saya presenter Sarah Melina pamit dari ruang dengar Anda. Kita akan berjumpa pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
2: Terima kasih Anda baru saja mengikuti dialog

Halo masyarakat Kepulauan Riau, ayo manfaatkan gebyar pajak kendaraan bermotor 2026 dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Bayar pajak kendaraan bermotor Anda dan raih kesempatan memenangkan hadiah menarik 12 unit sepeda motor. Catat tanggalnya pendengar. Peserta adalah yang membayar pajak periode 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2026 dengan status pajak lunas. Bagi wajib pajak yang jatuh tempo setelah tanggal 31 Oktober 2026, wajib membayarkan pajak sebelum 31 Oktober 2026 agar berhak mengikuti gebyar pajak kendaraan bermotor. Apresiasi wajib pajak dengan hadiah utama sepeda motor pada tanggal 14 November 2026 dengan penyerahan hadiah pada tanggal 21 November 2026 sebanyak 12 unit sepeda motor. Untuk info dan syarat ketentuan yang lebih lengkap bisa cek di media sosial Instagram, TikTok, dan YouTube @bapendakepri. Jangan tunda lagi, segera kunjungi Samsat terdekat di seluruh provinsi Kepulauan Riau. Karena pajakmu untuk pembangunan Kepri. Pesan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih.
3: Tika. Hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman.
4: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabarnya pada siang hari ini? Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan aktivitasnya berjalan dengan lancar. Siang hari ini saya Tasya yang akan menemani Anda dalam program Literasi Digital, yaitu program yang menghadirkan berbagai informasi, wawasan, dan inspirasi seputar perkembangan teknologi digital yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Di era digital saat ini, batas antar negara semakin terasa tipis. Produk lokal yang dulunya hanya dikenal di lingkungan sekitar, kini memiliki peluang besar untuk dipasarkan hingga ke berbagai belahan dunia. Melalui strategi digital marketing yang tepat, siapapun baik pelaku UMKM, konten kreator, maupun pebisnis pemula dapat memperkenalkan produknya ke pasar internasional tanpa harus memiliki toko fisik di luar negeri. Namun tentu saja, untuk bisa bersaing secara global diperlukan strategi yang tepat, mulai dari membangun branding, memahami karakter pasar, memilih platform digital yang sesuai, hingga memanfaatkan teknologi dan data agar promosi menjadi lebih efektif. Semua hal tersebut akan kita bahas bersama narasumber kita pada siang hari ini. Seperti biasa pendengar, program ini dapat Anda saksikan secara langsung melalui live YouTube RRI Batam dan dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Program ini juga bersifat interaktif. Jika pendengar memiliki pertanyaan, silakan bergabung melalui line telepon 463-351 ataupun tuliskan pertanyaan di kolom komentar live YouTube RRI Batam. Siang hari ini telah hadir bersama kita narasumber yang sangat kompeten di bidang digital marketing. Beliau adalah Bapak Siswi Lature, seorang digital marketing profesional, konten kreator, sekaligus moderator. Selamat siang Bapak Siswi.
1: Selamat siang.
0: Apa kabarnya pada siang hari ini Bapak?
1: Luar biasa baik.
0: Luar biasa baik ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir dan berbagi ilmu bersama pendengar Pro 1 RRI Batam walaupun sudah jauh-jauh dari Nagoya ini ya Pak ya.
1: Benar.
0: Baik. Ini langsung saya bertanya tidak apa-apa ya Bapak ya?
1: Boleh, silakan.
0: Baik, sebagai pembuka, apa yang dimaksud dengan digital marketing dan mengapa perannya sangat penting di era saat ini?
1: Baik, terima kasih. Sebenarnya kita harus memahami dulu ya definisi literasi digital baru masuk ke digital marketing. Jadi sebenarnya literasi digital itu apa sih? Yaitu kemampuan seseorang untuk mengakses informasi, kemudian memahami informasi, menilai kebenaran informasi, membuat konten, bahkan menggunakan teknologi secara aman dan bertanggung jawab.
0: Baik. Mengapa digital marketing ini dinilai mampu membuka peluang produk Indonesia masuk ke pasar internasional ini Bapak?
1: Baik, mengapa sih literasi digital itu penting ya? Yang pertama itu kita tahu sendiri bahwa konsumen mencari produk lewat Google. Itu yang pertama. Yang kedua, belanja juga melalui marketplace saat ini. Yang ketiga, kita juga mencari review di TikTok dan bertanya melalui WhatsApp, menonton rekomendasi di YouTube. Jadi sebenarnya ini juga bagian dari literasi digital. Dan apa sih hubungannya dengan digital marketing? Jadi literasi digital itu dia kan seperti memahami perilaku dengan cara menggunakan internet. Itu sebenarnya arti definisi daripada literasi digital. Kemudian ketika dia memahami perilaku dengan internet, masuk kepada membuat konten yang tepat. Karena ketika seseorang nih memahami perilaku dengan internet, maka dia harus membuat konten supaya menyesuaikan, mirroring. Dan kemudian juga setelah membuat konten yang tepat ini, dia masuk ke ranah digital marketing. Digital marketing tersebut dia untuk mendapatkan pelanggan dan juga meningkatkan penjualan. Jadi dari situ literasi digital ke digital marketing.
0: Baik, kalau begitu sebelum membuat konten tersebut harus sudah survei pasar ini ya Bapak ya?
1: Benar.
0: Sudah survei pasar. Dan menurut Bapak Siswi, apakah UMKM dengan modal terbatas ini memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing secara global?
1: Ya, digital marketing itu kan adalah kegiatan memasarkan produk menggunakan media digital seperti Instagram, kemudian juga ada Facebook, TikTok, website, marketplace, Google, email marketing, dan juga WhatsApp business. Jadi sebenarnya digital marketing itu tidak ada kesenjangan bagi setiap orang. Setiap orang, setiap UMKM, setiap usaha bisa survive. Tergantung apakah sebenarnya kita melek dengan digital marketing. Dan untuk melek digital marketing ini, ya kita sebutnya dengan literasi digital. Dan sebenarnya saat ini sudah banyak banget bootcamp-bootcamp digital marketing yang sebenarnya harganya ada yang mulai dari murah, affordable, sampai harga yang paling tinggi, bahkan sampai 30 juta itu ada. Kenapa? Karena memang digital marketing ini sangat penting untuk memasarkan produk bukan hanya level lokal tapi juga internasional. Dan sekali lagi saya mengatakan bahwasanya digital marketing itu tidak melihat siapa Anda, tapi sebenarnya bagaimana kemampuan kita dalam memahami digital marketing dan juga menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari.
0: Nah, bagi orang awam ini ya Bapak ya, langkah pertama apa yang harus dilakukan ketika ingin menjual produk ke luar negeri ini?
1: Baik, yang pertama sekali adalah memang harus memahami digital marketing secara utuh. Maksudnya apa? Jadi digital marketing itu sebenarnya bukan kita hanya ngonten atau kita posting, bukan. Tapi benar-benar harus memahami digital marketing itu secara utuh. Mulai dari apa? Mulai dari brand awareness. Itu penting sekali. Apa sih itu brand awareness? Yaitu kesadaran merek. Jadi apakah sebenarnya kadang-kadang orang hanya posting, orang hanya buat konten, tapi sebenarnya dia nggak tahu tujuannya apa? Apakah tujuannya untuk nge-brand awareness? Apakah tujuannya memang mencari lead? Banyak orang yang berpikir bahwa digital marketing itu langsung kepada penjualan. Enggak, karena digital marketing itu sebenarnya ada tahap-tahap ataupun prosesnya. Mulai dari brand awareness misalnya, kemudian juga mulai dari mencari traffic, kemudian juga sampai kepada konversi atau leads. Jadi sebenarnya kalau misalnya ditanya, bisa nggak sih kita menembus pasar internasional? Sangat bisa. Dan kita bisa menggunakan social media atau website untuk orang bisa menjangkau produk kita. Contoh, saya bekerja dulu di salah satu manufaktur ya. Di manufaktur itu tentunya kita punya banyak produk dan kompetitor kita banyak. Banyak sekali. Dan saya berpikir bagaimana caranya orang supaya mereka reach out kita. Jadi bukan hanya kita yang jemput bola, tapi mereka bisa menjemput kita. Untuk menjemput bola, tentunya kita biasanya banyak marketing atau misalnya sales offline. Mereka canvassing, visiting. Lalu bagaimana caranya supaya mereka juga hadir untuk mencari kita? Ya lewat apa? Lewat digital marketing. Jadi biasanya dalam website itu saya membuat atau mengoptimasi yang namanya pencarian dalam Google atau SEO. Jadi produk-produk tersebut saya muat dalam artikel, tetapi dia benar-benar bisa berada dalam peringkat satu pencarian. Jadi ada banyak sekali misalnya purchasing atau procurement di perusahaan-perusahaan, mereka mencari kita atau perusahaan kita atau produk kita itu lewat Google. Dan biasanya seorang purchasing gak mau ambil pusing, mereka bakal mencari bukan hanya harga murah, tapi mereka biasanya akan menemukan misalnya subcon atau main contractor yang menyediakan atau memfasilitasi produk tersebut. Itu mereka akan mencarinya pertama lewat dari Google, dan yang kedua adalah pastinya di peringkat pertama atau peringkat kedua pencarian dia akan mengklik itu. Jadi siapapun bisa, asalkan memang dia memahami digital marketing itu secara utuh yang seperti saya sampaikan tadi.
0: Berarti untuk masuk ke digital marketing ini juga agak luas ya Bapak ya, maksudnya ya. Untuk pencarian Google juga harus paham bagaimana mengatur SEO-nya agar di peringkat 1, agar di peringkat 2, seperti itu ya. Tadi ada pembelajaran itu juga kalau untuk bootcamp-bootcamp seperti itu?
1: Ada, sekarang banyak banget bootcamp-bootcamp yang ada di Indonesia. Dan saya sangat senang ya ada bootcamp-bootcamp seperti itu. Kenapa? Karena memang sekarang seperti Gen Z, saya Gen Z sebenarnya. Gen Z itu benar-benar harus memahami digital marketing. Karena sekarang memang kita, misalnya kita pengen berdampak, pengen menjadi pengusaha, tapi kita sendiri nggak tahu nih menyuplai atau memberitahu, meng-announce, meng-inform about our core value misalnya, atau mungkin juga produk kita. Ya kita harus bisa memahami digital marketing itu tidak setengah-setengah, benar-benar harus utuh, karena digital marketing itu sangat luas banget. Dan sebenarnya ketika kita memahami digital aja, misalnya bagian website misalnya atau Google Business, itu pun sebenarnya ada bootcamp tersendirinya. Kemudian bagian sosial media itu ada bootcamp sendirinya. Jadi sebenarnya tujuannya kan memang satu ya, tujuannya memang pada akhirnya adalah bagaimana kita membrandingkan perusahaan atau produk kita kemudian sampai pada mendapatkan leads ataupun pelanggan gitu.
0: Baik, karena digital marketing ini pasti semuanya serba digital ya Bapak ya. Nah, platform digital apa yang paling efektif untuk menjangkau konsumen luar negeri? Apakah harus memiliki website sendiri ataukah bergabung dengan e-commerce juga adalah pilihan yang tepat seperti itu?
1: Baik, untuk yang paling efektif semuanya bisa efektif. Tergantung digital marketingnya, digital marketernya biasanya orang menganggapnya ya. Jadi biasanya seorang digital marketer itu dia bakal melihat audiensnya itu fokus kemana. Seperti misalnya di Google. Jadi nanti dalam Google ini sebenarnya banyak ya, kita bakal akan ada audit, kemudian juga kita bakal menarik nih audiens kita dari mana aja. Jadi biasanya ketika dia sudah menarik audiens, dia bakal mengkategorikan niche atau artikel websitenya itu fokus kepada luar negeri atau ya orang di luar lokal seperti itu. Jadi sebenarnya yang paling efektif yang mana, semua bisa efektif. Karena setiap orang juga, setiap konsumen juga itu mereka banyak menemukan cara untuk mendapatkan kita. Apakah itu lewat sosial media, apakah itu lewat marketplace, apakah itu lewat Google Business, dan apakah itu lewat website. Seperti itu, misalnya saya tanyakan nih, biasanya kalau kakak nih, misalnya kakak biasanya kalau mencari produk ya, itu lewat mana?
0: Kebiasaan lewat e-commerce sih,
1: e-commerce, ya, Pak, ya. E-commerce. Tapi sering nggak sih menemukan ada iklan-iklan di Google misalnya, kemudian juga ada iklan-iklan di sosial media, pasti tertarik juga kan? Mm-hmm. Jadinya bisa jadi efektif nantinya gitu, karena kadang-kadang kita memang menggunakan e-commerce atau marketplace misalnya nih. Tapi itu kan sebenarnya harus kadang kita cari. Kita harus cari nih keywordnya apa, misalnya jilbab, jilbab cantik, kita harus mencari itu. Tapi terkadang ada social media lain atau ada sesi digital marketing lain, misalnya Meta Ads misalnya atau Google Ads, itu langsung menunjukkan kita untuk mengasih tahu kita, dia menunjukkan ke kita produk mereka langsung tanpa kita harus mencari itu. Mm-hmm. Begitu. Jadi misalnya kalau ada muncul nih di iklan-iklan, di ads misalnya, itu langsung muncul produk yang mereka tawarkan kepada kita sekalipun gak kita cari sebenarnya. Begitu.
0: Baik, kalau dari pengalaman Bapak ini ya, dari segi digital marketing, apakah ada yang seperti ribet nih digital marketing ke pasar internasional seperti ini, pengirimannya agak susah, harus pilih-pilih begitu, apakah ada?
1: Baik, untuk digital marketing sendiri kan sebenarnya kita membicara bagaimana bisa menginfluence calon customer kita untuk membeli produk ataupun jasa kita. Nah, apakah sebenarnya dari luar untuk memasuki pasar internasional itu sulit? Sebenarnya enggak, karena kan sekarang sudah banyak juga nih orang tangan kedua misalnya yang menyediakan proses untuk pengiriman ke luar negeri seperti itu, dan di Batam pastinya sudah banyak sekali. Jadi biasanya mereka bakal membantu kita untuk pengiriman, bahkan termasuk juga menerima barang dari luar negeri.
0: Berarti bukan menjadi tantangan begitu ya Bapak ya?
1: Tantangannya sebenarnya hanya pada well educated about digital marketing. Jadi kita sebenarnya lebih paham digital marketing itu seperti apa, makanya pentingnya literasi digital seperti itu.
0: Baik, kalau untuk audiens internasional ini kan berarti kontennya harus menarik ini ya Bapak ya. Nah, konten menarik seperti apa yang disukai oleh customer internasional ini?
1: Baik, sebenarnya konten menarik itu ada namanya konten pilar ya. Jadi biasanya di konten pilar ini tergantung kita butuh apa. Misalnya kita memang dalam konten kita itu untuk menyediakan informasi, kemudian juga memang untuk promosi, kemudian juga untuk ngasih awareness kepada customer, dan terakhir juga memang langsung kepada sales atau penjualan itu sendiri. Jadi tergantung pilarnya kita mau ke arah mana. Nah, untuk mendapatkan pilar ini ya kita benar-benar harus bisa mensurvey, dan juga kita harus bisa mengaudit digital marketing kita udah sampai kepada mana. Misalnya nih, contohnya misalnya di sosial media Instagram misalnya, kamu baru bentuk Instagram misalnya, kemudian tiba-tiba kamu langsung jualan, kan sebenarnya cukup kontradiktif. Karena sebenarnya kan orang juga harus mencari tahu nih tentang perusahaan kita ataupun produk kita. Jadi sebenarnya yang pertama kita lakukan adalah nge-brand awareness dulu supaya orang bisa trust atau percaya dengan perusahaan ataupun produk kita.
0: Baik, berarti tidak harus langsung membuat media sosial begini ya Bapak ya. Kadang kan enggak, ini akun baru nih, apakah aman enggak ya, apakah scam enggak ya, kan seperti itu ya biasanya ya Pak ya.
1: Benar, jadi salah satu cara supaya orang atau calon customer tidak menganggap kita scam ya, kita memang harus bisa membuat konten pilar yang tepat seperti yang saya sampaikan tadi, brand awareness. Karena kalau misalnya kita baru buat account misalnya ya, terus tiba-tiba kita langsung jualan di sosial media, jelas orang mempertanyakan validasi daripada produk ataupun perusahaan kita. Ada kecurigaan. Bagaimana caranya supaya orang tidak curiga? Ya tadi itu, branding, brand awareness. Orang tahu produk kita, orang tahu perusahaan kita, bahkan sampai orang tahu kegiatan atau aktivitas perusahaan kita. Sekarang banyak perusahaan-perusahaan mereka tidak langsung menjual produk, mereka melakukan langsung soft selling. Biasanya mereka bakal membuat konten, tapi kontennya tentang apa, tahu nggak? Yang paling seru saat ini.
0: Apa itu, Pak?
1: Mereka mengontenkan apa aktivitas mereka di perusahaan mereka. Jadi seakan-akan kita melihat perusahaan itu benar-benar aktif, produktif, dan berjalan sebagaimana manusia berjalan. Jadi ketika misalnya mereka akhirnya menjual produk misalnya, ya kita trust karena kita melihat aktivitas yang terus berlangsung setiap harinya.
0: Baik, berarti sebuah kemajuan konten ini ya Bapak ya. Kalau dari segi kolaborasi dengan influencer luar negeri ini, apakah sangat efektif untuk memperluas pasar internasional?
1: Baik, kerjasama atau kolaborasi dengan influencer luar negeri memang bisa berdampak, tetapi sebenarnya juga kita memiliki banyak influencer yang ada di Indonesia, lokal, yang sebenarnya juga punya niche atau punya followers atau punya pengaruh yang menurut saya cukup luar biasa. Dan sebenarnya kan influencer itu kan ada yang micro influencer, ada yang macro influencer. Jadi tergantung bagaimana sebenarnya kita memasarkan produk kita ini di level mana dan juga budget. Jadi kalau mikro sendiri ya pasti kita tahu budgetnya berapa. Yang kedua makro juga berapa. Jadi perusahaan itu ya harus tahu budgetingnya. Dan budgeting ini pastinya melihat ukuran followers mereka, ukuran engagementnya mereka misalnya. Dan pada akhirnya kita akan memilih mereka sebagai influencer untuk memasarkan produk kita. Dan kita harus bisa memastikan juga nih. Jadi ada beberapa tool sebenarnya untuk memastikan apakah micro influencer ini atau macro influencer ini benar-benar sepengaruh itu. Misalnya contohnya Social Blade, baru dengar ya Social Blade ya. Kita bisa melihat nih trafiknya, bagaimana sebenarnya followersnya itu, kemudian juga bagaimana apakah sebenarnya engagementnya ini aktif atau robot dan lain-lain misalnya. Jadi itu bisa, biasanya seorang digital marketing itu paham itu. Makanya seorang digital marketing itu kadang-kadang bisa menjadi seorang KOL spesialis namanya. Jadi KOL spesialis itu dia mencari KOL-KOL atau influencer-influencer untuk memasarkan produknya mereka. Seperti itu. Jadi kalau bisa dikatakan apakah influencer internasional misalnya berpengaruh besar, iya berpengaruh, tetapi kita nggak boleh mengesampingkan bahwa influencer lokal juga luar biasa, tergantung sebenarnya kebutuhan kita apa.
0: Baik, berarti ada indikatornya juga seperti itu ya Bapak ya. Kalau untuk produk ini kan banyak sekali ya, dari dalam negeri ataupun luar negeri. Nah, bagaimana cara menghadapi persaingan dengan produk dari negara lain yang sudah lebih dulu dikenal?
1: Baik, kembali lagi, inovatif itu kan gak harus memulai di luar ya. Tapi bisa jadi dia memang menjadi orang kedua, orang ketiga, orang keempat, tapi bisa bersaing. Jadi misalnya nih, dulu saya pernah ikut bootcamp di salah satu bootcamp ternama di Indonesia ya, dan termasuk BNSP misalnya begitu. Dan dia cukup lama ya, cukup lama established. Nah, kemudian saya berpikir saya mau coba lagi bootcamp lain deh karena belum puas misalnya. Akhirnya saya mendapatkan bootcamp yang terbaru. Dan yang terbaru ini kamu tahu enggak? Yang terbaru ini setiap hari mereka itu bisa membuat kelas baru dengan kapasitas peserta sampai 100. Sedangkan yang sudah lama ini itu kadang-kadang misalnya seminggu sekali, dua minggu sekali. Padahal seharusnya mereka lebih established, mereka lebih duluan hadir. Tapi kenapa yang kedua lebih aktif? ya tadi itu, mereka tahu peluang, mereka sudah melakukan analisis SWOT, mereka tahu kekuatannya apa, kelemahannya apa, peluangnya apa, bahkan ancamannya apa. Jadi sebenarnya setiap produk atau perusahaan yang baru, ya jangan pesimis, harus bisa. Nah, bagaimana supaya kita bisa? Digital marketing, kita harus memahami digital marketing nih untuk memasarkan produk kita secara efektif, begitu. Jadi kenapa si bootcamp yang baru hadir ini justru peserta atau yang mengikuti kelasnya banyak? Ya karena digital marketing yang bagus, sangat-sangat bagus, mulai dari brandingnya, kemudian juga mulai dari hasilnya. Terus paling penting nih, biasanya mereka bakal wawancara atau interview orang-orang yang sudah bootcamp di tempat tersebut. Jadi ada nilai langsung, ada kontak langsung, seperti kita diajak untuk melihat bagaimana pengalaman orang untuk mengikuti bootcamp itu. Dan itu tadi, itulah fungsi digital marketing. Luar biasa bukan?
0: Baik, luar biasa. Kalau untuk bootcamp sendiri ini berarti sangat berpengaruh untuk digital marketing ke depannya nih ya Bapak ya?
1: Sangat, menurut saya sangat berpengaruh.
0: Sangat berpengaruh ya. Kalau menurut Kak Siswi ini ya, keterampilan digital apa yang wajib dimiliki generasi muda agar mampu bersaing di pasar internasional?
1: Baik, kemampuan digital itu yang pertama SEO. Menurut saya sih SEO ya, Search Engine Optimization. Kebetulan dulu saya ikut bootcamp, saya salah satu top student.
0: Waduh, keren sekali.
1: Ya, jadi SEO itu kita bisa mengoptimasi website kita itu berada dalam pencarian teratas. Dan pastinya ini membutuhkan proses, mulai dari misalnya kita banyak sebenarnya ya, kita analisis kompetitor, kemudian juga kita mencari keyword yang tepat atau membuat keyword yang tepat, banyak. Kemudian kita audit, mulai dari apakah sudah tepat nih di secara domain kita sudah tepat. Kemudian juga apakah sebenarnya produk kita ini cocok nih untuk negara A, negara B, negara C. Jangan-jangan nggak cocok. Misalnya nih kita pengen menjual jilbab nih secara internasional, tapi mungkin kita jualnya misalnya di Filipina. Jelas nggak sesuai cocok. Dong, tidak cocok karena mayoritas di sana Kristen atau Katolik. Jadi sebenarnya kita juga harus tahu audiens kita siapa. Itu namanya segmentasi pasar sebenarnya. Jadi dia bisa menentukan audiensnya itu ya berdasarkan hasil riset seorang digital marketingnya. Jadi memang seorang digital marketer itu nggak mudah sebenarnya juga ya, karena dia benar-benar harus memahami perilaku konsumen, kemudian target audiens, kemudian nge-brandingnya lagi, kemudian juga bahkan sampai kadang-kadang kita menjadi admin loh. Kenapa? Karena kadang-kadang ada Q&A yang masuk, seorang admin gak ngerti, ya kita yang benar-benar harus bisa menghandle. Makanya seorang digital marketingnya sebenarnya itu luar biasa. Dan ya untuk benar-benar kita harus memiliki kemampuan digital marketing ini, ya kita harus ikut bootcamp. Apalagi sekarang sorry, perusahaan-perusahaan banyak ini menjadikan si orang digital marketing itu palu gada, semua serba bisa. Kadang bukan hanya menjadi seorang content creator misalnya, kadang disuruh untuk menjadi admin, kadang disuruh jadi marketing, kadang disuruh jadi sales, semuanya jadi satu.
0: Kalau dari segi digital marketing ini sepertinya agak susah yang bagian konten ya Bang ya, harus memikirkan bagaimana konten selanjutnya, kreativitasnya bagaimana, itu benar-benar harus dipikirkan matang-matang seperti itu ya. Sebagai penutup ini Bapak, apa pesan dan motivasi bagi UMKM, konten kreator serta generasi muda di Batam yang ingin membawa karya dan produknya hingga ke pasar internasional melalui digital marketing?
1: Baik, literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan teknologi, tetapi kemampuan untuk berpikir kritis, menggunakan internet dengan bijak, membangun reputasi digital, memasarkan produk, dan membuka peluang pasar dunia. Dan digital marketing sebagai cara untuk mendapatkan pelanggan baru. Dan pastikan kita benar-benar bisa literasi digital dan memahami digital marketing secara utuh.
0: Baik. Tidak terasa pendengar, kebersamaan kita dalam program Literasi Digital siang hari ini telah sampai di penghujung acara. Dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa peluang menembus pasar global kini semakin terbuka. Dengan strategi digital yang tepat, kreativitas, konsistensi, serta kemauan untuk terus belajar, produk dan karya anak bangsa memiliki kesempatan besar untuk dikenal oleh dunia. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada narasumber kita, Kak Siswi Lature, selaku digital marketing profesional, konten kreator dan moderator, atas waktu, ilmu serta pengalaman yang telah dibagikan kepada kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan pada hari ini dapat menjadi bekal dan inspirasi bagi para pelaku UMKM, konten kreator, pelajar, mahasiswa maupun masyarakat umum untuk semakin percaya diri memanfaatkan digital marketing dalam memperluas pasar hingga ke tingkat internasional. Terima kasih juga kepada pendengar Pro 1 RRI Batam yang telah mendengarkan dan menyimak siaran program Literasi Digital siang hari ini. Saya Tasya pamit undur diri dari program Literasi Digital siang hari ini. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dulu aku cuma anak kampung yang hanya punya mimpi. Laskar Pelangi dari Belitung bermimpi menjelajahi dunia. Hidup itu sebuah perjalanan. Perjalanan cerita yang kita gak akan pernah tahu kemana arah, tapi perjalanannya selalu mengikuti arah kaki kita melangkah. Mimpi yang membawa kita semua menikmati indahnya hidup. Mimpi itu awal dari cita-cita. Mimpi terus.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Selamat mendengarkan.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika Olahraga.
1: Spanyol amankan tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Portugal 1-0. Tuan rumah Amerika Serikat tersingkir dari Piala Dunia 2026 usai takluk 1-4 dari Belgia. Petinju Indonesia Frederik Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Gol menit akhir, Mikel Merino mengantarkan Spanyol ke perempat final usai menyingkirkan Portugal di Piala Dunia 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
2: Kali ini tendangan bebas dilakukan cepat. Oh, pemain satu, pemain lolos. Masuk!
3: Drama dan kejutan mewarnai babak 16 besar Piala Dunia 2006. Spanyol sukses menyingkirkan rival sengit Portugal dengan skor tipis 1-0 berkat gol Mikel Merino di penghujung babak kedua. Singkat dalam jalannya laga, kedua tim sejak menit awal memainkan dengan tempo tinggi. Cristiano Ronaldo mendapatkan peluang pertama, namun tembakannya masih bisa ditepis Unai Simon. Spanyol merespon lewat Lamine Yamal dan Alex Baena, namun kiper Diogo Costa tampil apik dengan dua penyelamatan beruntun. Ronaldo kembali mengancam di menit ke-37, tapi Simon kembali sigap. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Portugal lebih dominan di awal, namun gagal memaksimalkan peluang. Diogo Costa kembali menjadi penyelamat Portugal dengan dua kali mengagalkan tembakan Baena dan Yamal. Memasuki menit-menit akhir, Mikel Merino menjadi pahlawan Spanyol. Ia sukses mengonversi umpan matang Dani Olmo dan membobol gawang Costa. Skor 0-1 untuk unggulan Spanyol bertahan hingga usai. Luis de la Fuente selaku pelatih Spanyol memuji Mikel Merino yang membantu tim meraih hasil positif.
4: Creo que de todos conocido

0: Jadi kami punya generasi yang luar biasa yang telah bersama saya. Kami sudah tinggal bersama begitu lama, kami sudah, dan salah satu dari mereka, Mikel Merino, sudah jelas. Ia adalah seorang pemain fantastis, luar biasa, sebuah peringkat teratas dunia, yang terbaik di dunia, dalam posisi mereka juga. Dan itu bagi kita memberikan hasil yang bagus bagi kami.
1: Sementara itu, Roberto Martinez, pelatih Portugal, hanya bisa menerima hasil ini. Namun ia tetap mengapresiasi perjuangan timnya di atas lapangan.
0: Aninste adalah permainan yang kami selesaikan dengan kesedihan, karena itu bukan hasil yang kami inginkan. Kami punya lawan yang menjadi favorit di Piala Dunia ini, tetapi ini tidak menghentikan apa yang kami lakukan. Kami punya banyak keberanian, agresif. Kami bertahan dengan sangat baik, dan inilah yang terjadi dalam permainan babak 16 besar Piala Dunia. Tetapi ini tetap menjadi kebanggaan yang luar biasa untuk pertunjukan tersebut.
1: Di sisi lain, Kapten Portugal Cristiano Ronaldo akui merasa sedih, di mana ia sebelumnya ungkapkan Piala Dunia ini akan menjadi yang terakhir.
0: Soal Piala Dunia itu sudah pasti, tidak bisa dihindari lagi. Tapi soal tim nasional, kita lihat saja nanti. Saya harus tetap tenang, menjaga ketenangan, lalu mengambil keputusan terbaik, berbicara dengan keluarga, berbicara dengan orang-orang yang peduli pada saya. Saya tidak akan mengambil keputusan sekarang, karena menurut saya itu akan mengalihkan fokus ke hal yang sifatnya pribadi, dan saya tidak akan melakukan itu. Memang menyedihkan, wajar saja rasanya seperti itu saat kalah seperti ini, tapi saya juga merasa tenang, karena tahu saya sudah mengerahkan segalanya.
1: Kemenangan ini membawa Spanyol lolos ke perempat final, di mana mereka akan berhadapan dengan Belgia. Dari Jakarta, Karismatik Protege RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sudah dilakukan Semedo dari kiri kanan, Leandro coba menyergap pertahanan dari tim Spanyol dari sebelah kanan tadi. Didorong lagi kali ini para pemain dari tim Spanyol. Umpan lagi ke tengah Torres. Kali ini Torres yang memberikan umpan cantik tadi kepada Merino tadi. Hampir saja kali ini para pemain Portugal dari sebelah kanan.

Sementara itu, Belgia memastikan langkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan tuan rumah Amerika Serikat 4-1 di Stadion Seattle pagi tadi. Belgia langsung menekan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan melalui gol Charles de Ketelaere pada menit ke-9. Amerika Serikat sempat menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas Malik Tillman, tetapi de Ketelaere kembali membawa Belgia unggul 2 menit berselang melalui sundulan ke pojok gawang atas. Memasuki babak kedua, Hans van Aken memperlebar keunggulan Belgia menjadi 3-1 pada menit ke-57. Tuan rumah gencar melakukan serangan, tetapi upaya Volarin Balagun masih bisa diamankan kiper Belgia Thibaut Courtois. Dan pada masa injury time, Belgia justru berhasil menambah 1 gol lewat Romelu Lukaku untuk memastikan kemenangan 4-1. Selanjutnya Belgia akan berhadapan dengan Spanyol pada babak perempat final.

0: Pendengar RRI, atmosfer Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung dinilai menjadi momentum penting bagi perkembangan sepak bola nasional. Selain meningkatkan antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan, ajang 4 tahunan tersebut diyakini mampu menginspirasi untuk menekuni sepak bola dan mengikuti pembinaan sejak usia dini. Siapkan pasang telinga, dengarkan. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano mengatakan dampak euforia Piala Dunia semakin terasa karena dibarengi dengan meningkatnya performa tim nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya kehadiran timnas yang semakin kompetitif membuat anak-anak memiliki motivasi lebih besar untuk mengejar cita-cita menjadi pesepak bola profesional.
1: Sangat berdampak. Kita melihat mulai apalagi kehadiran timnas kita ya di era yang baru setelah kita mulai menaturalisasi pemain itu sangat berdampak dan euforia sepak bola Indonesia mulai menunjukkan sinyal yang positif.
0: Mario kembali menilai momentum euforia Piala Dunia perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pembinaan sepak bola usia muda secara berkelanjutan. Menurutnya proses membangun tim nasional yang mampu bersaing di Piala Dunia membutuhkan kesabaran, konsistensi pembinaan, serta kepercayaan kepada pelatih agar program jangka panjang dapat berjalan optimal.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jasmine Paolini melaju ke babak perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon usai menyingkirkan Alexandra Ayala di All England Club London tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Jasmine Paolini is back in the quarterfinals.
2: Jasmine Paolini memastikan tiket ke perempat final Wimbledon usai mengalahkan Alexandra Ayala 3 set di lapangan utama All England Club London tadi malam. Petenis putri asal Italia itu harus bekerja keras sebelum menundukkan Ayala dengan skor 6-4, 4-6, dan 6-3. Paolini sempat kehilangan set kedua setelah Ayala bangkit dan memastikan pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Paolini tampil jauh lebih dominan dengan servis yang solid dan tidak memberi satupun break point kepada lawannya itu. Usai pertandingan, unggulan ketujuh itu mengaku kepercayaan dirinya terus tumbuh sepanjang turnamen hingga mampu mengamankan kemenangan.
3: You know, I came here without not many matches. You know,
2: saya datang ke sini dengan bekal pertandingan yang tidak banyak. Dalam beberapa bulan terakhir, saya hanya bermain sangat sedikit. Setelah kalah 0-6 pada set pertama di babak pembuka, saya berkata pada diri sendiri, situasinya hanya bisa menjadi lebih baik, tidak mungkin lebih buruk. Sedikit demi sedikit, poin demi poin, game demi game, saya mulai merasa semakin nyaman bermain di lapangan ini. Pada pertandingan lainnya, Flavio Cobolli juga tampil meyakinkan saat mengalahkan Alex de Minaur 7-5, 7-6, dan 6-3 untuk melaju ke perempat final. Bermain di lapangan satu All England Club tadi malam, petenis Italia itu sempat tertinggal break pada set kedua dan ketiga, tapi mampu merebut kembali kendali melalui rally-rally panjang dan pukulan yang agresif. Cobolli akhirnya menuntaskan pertandingan dalam 2 jam 34 menit tanpa kehilangan satu set pun. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku kemenangan cepat tersebut sangat berarti karena membantunya menghemat tenaga untuk laga berikutnya.
4: Oh, what a luck. I was feeling tired.
5: Sungguh beruntung. Saya mulai merasa lelah pada set ketiga, jadi saya sangat senang bisa mencapai perempat final hanya dalam 3 set. Karena Anda tahu, sangat penting menjaga energi untuk menghadapi pertandingan berikutnya.
4: For the next round.
2: Hasil ini memastikan Italia setidaknya memiliki dua wakil di perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon. Selanjutnya, Jasmine Paolini akan berhadapan dengan Marta Kocsiuk, sementara Flavio Cobolli akan menantang wakil tuan rumah Arthur Ferry untuk memperebutkan tempat ke babak semifinal. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari lapangan tenis Wimbledon, langkah petenis Indonesia Aldila Suciadi terhenti di perempat final ganda campuran Wimbledon bersama pasangan asal Argentina Guido Andreozzi. Aldila dan Andreozzi kalah dari pasangan Australia Mark Polmans dan Storm Hunter 2 set langsung dengan skor 6-7, tiebreak 5 dan 5-7 di lapangan 2 All England Club tadi malam. Set pertama berlangsung ketat hingga tiebreak dan sebelum Polmans dan Hunter mengamankan keunggulan 7-5 memasuki set kedua, Aldila dan Andreozzi sempat mengimbangi permainan hingga skor 5-5, namun lawan mereka mampu tampil solid untuk memastikan kemenangan. Dengan hasil ini, Aldila resmi mengakhiri kiprahnya di Wimbledon 2026 setelah sebelumnya juga tersingkir di nomor ganda putri bersama dengan Janice Chen.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Red Bull KTM Factory Racing resmi merekrut Fabio De Giannantonio sebagai rekan setim Alex Marquez mulai MotoGP 2027. Pembalap asal Italia itu menandatangani kontrak multi-tahun untuk mengendarai motor KTM RC16. Dan Direktur Motorsport KTM, Pete Bayer, menilai Giannantonio memiliki kecepatan dan karakter yang sesuai dengan proyek tim. Dan musim ini ia tampil konsisten dan menempati tiga besar klasemen sementara MotoGP 2026. Ia telah meraih 1 kemenangan Grand Prix, 3 podium utama, serta 4 podium sprint sepanjang musim ini. KTM berharap duet Fabio Di Giannantonio dan Alex Marquez mampu membawa tim kembali bersaing di papan atas MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Berikut kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Piala Presiden 2026 akan kembali bergulir. Turnamen pramusim edisi ke-8 ini akan diwarnai dengan persaingan 8 tim dari 4 negara Asia Tenggara. Niar Abdul Lidiloli melaporkan selengkapnya.
1: Dan tanpa terasa ini merupakan Piala Presiden edisi ke-8. Dan untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir.
2: Turnamen pramusim Piala Presiden 2026 akan segera dihelat. Kepastian itu disampaikan dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta siang kemarin.

Memang kan Piala Presiden ini harus menarik. Kenapa kita juga improvisasi tahun ini dengan ada klub-klub legendaris dan juga klub-klub dari ini ya, sebagai tontonan yang menarik lah. Karena kita tahu pada saat ini semua kurang tidur, pada nonton Piala Dunia kurang tidur kan. Nah jadi kalau Piala Presiden nanti kurang menarik ya, padahal habis disajikan Piala Dunia, nah ini kalau bisa berkelanjutan. Karena sepak bola itu

0: Yang ketiga, hadiahnya saya naikkan juara satu tahun lalu 5,5 miliar. Juaranya adalah tahun lalu? Ya, dari Thailand. Tahun ini hadiahnya juara satu jadi 6 miliar. Kemudian tadi saya sudah mengkonfirmasi beberapa pihak untuk sponsor sudah beres sebelum turnamen ini ada konferensi pers hari ini.
1: Piala Presiden 2026 akan menjadi edisi ke-8 yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Juli hingga 6 Agustus 2026 di Stadion Sijalak Harupat Bandung dan Gelora Bung Tomo Surabaya. Pada

0: Sementara itu, suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu malam. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend atau IFFL yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Minggu malam. Ajang ini mempertemukan legenda sepak bola Indonesia dan sejumlah selebriti dalam satu lapangan yang sama, menghadirkan hiburan sekaligus nostalgia bagi para penonton. Sejumlah nama besar turut ambil bagian dalam laga tersebut, diantaranya Christian Gonzalez, Yusuf Ekodono, Ismet Sofyan, Danilo Fernando, Syamsir Alam, serta beberapa public figure seperti Onyo Betran Peto Putra Onsu dan Rifki Alhabsyi. Pertandingan berlangsung ketat dan penuh hiburan dengan terciptanya 9 gol. Tim putih akhirnya berhasil mengamankan kemenangan tipis 5-4 atas tim merah. Pelatih tim merah Aji Santoso menegaskan bahwa kegiatan ini bukanlah sekedar pertandingan sepak bola, melainkan bentuk kepedulian dan wadah berkumpulnya para legenda. Ia menegaskan hasil pertandingan sama sekali bukan tujuan utama. Menurutnya kebersamaan para legenda jauh lebih penting dibandingkan mencari kemenangan.
2: Saya sudah sampaikan ini adalah kegiatan yang sosial yang sangat bagus ya, sangat artinya bisa membantu teman-teman legend kita, karena kan juga kita tahu sendiri teman-teman legend ada juga yang nggak latih, ada yang lainnya. Tapi yang jelas ini satu kegiatan yang sangat positif, mudah-mudahan bisa berkesinambungan.
1: Senada dengan itu, pelatih tim putih Jackson F. Tiago menilai IFFL sebagai momen penting untuk mempertemukan kembali para legenda dan rekan lama dalam suasana yang hangat dan penuh nostalgia. Ia mengapresiasi penyelenggaraan IFFL yang dinilai mampu menjadi pengingat bagi generasi muda tentang sejarah sepak bola Indonesia.
3: Ini adalah sebenarnya bukan sebuah pertandingan buat kita. Saya sendiri sama menganggap bahwa ini adalah sebuah pertemuan legenda-legenda. Sebuah kesempatan misalnya bisa bersilaturahmi dengan Haji, Aman, teman-teman yang lama. Sehingga apapun hasil dari pertandingan ini, ya oke, ada yang kalah, ada yang menang pasti karena sepak bola ya. Tapi makna dari pertandingan itu lebih dari sebuah hasil pertandingan. Tapi bagaimana kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu kembali, bisa bercerita hal-hal yang lain.
1: Baik Haji Santoso maupun Jackson F. Tiago sepakat IFFL menjadi langkah positif untuk menjaga persaudaraan antar mantan pemain sekaligus menghadirkan hiburan yang syarat nilai kebersamaan serta dapat berlangsung secara berkesinambungan. Agustin Irdiani melaporkan.

Dari lapangan sepak bola kita beralih ke arena tinju. Petinju Indonesia Frederick Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026 di Basket Hall Senayan Jakarta kemarin. Frederick mengalahkan wakil Singapura Hans Haris Mohamed Yusra di kelas terbang putra 50 kg. Ia menang angka mutlak setelah unggul dalam penilaian kelima wasit. Hasil itu menjadi kemenangan kedua Indonesia setelah sebelumnya Anggi Intania Khalik juga meraih kemenangan. Sementara itu Marion Manesa Morangki dan Laskar Putra harus mengakui keunggulan lawan masing-masing. Hingga hari kedua turnamen, Indonesia mencatat dua kemenangan dan dua kekalahan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: Batam siang ini. Siang ini.
1: Inginkah kau mendengarnya? Kau sungguh cantik. Cantik tak ada bandingnya di dunia. Wah.

jauh kita dekatkan, yang dekat kita rapatkan. Mari bergabung di Rentak Melayu, berlagu dan berpantun setiap hari dari pukul 11.30 sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam alakazam.
1: Saatnya Anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI.

Revolusi. Pulau Penyengat dijadikan sebagai benteng pertahanan kerajaan dari serangan Belanda pada tahun 1782. Bukit Kursi ini merupakan salah satu bukti kekuatan kerajaan Riau Lingga yang kala itu dipimpin Raja Haji Fisabilillah yang dipertuan muda Riau. Benteng pertahanan Bukit Kursi dibangun pada masa pemerintahan Raja Haji. Pada masa itu Raja Haji menjadikan Pulau Penyengat sebagai basis pertahanan. Benteng ini disebut sebagai benteng yang modern pada zamannya. Dari atas bukit kita dapat melihat pemandangan kota Tanjung Pinang yang indah. Bekas benteng pertahanan bangsa Melayu saat melawan Belanda, wujud bangunan bentengnya memang sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah sejumlah meriam ukuran besar, parit pertahanan, dan sebuah bangunan yang dulu dipungsikan sebagai gudang menyimpan senjata.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Tanjung Pinang membeli kain, singgah sebentar menikmati kopi. Meski lama tak saling bertemu, keakraban tetap di dalam hati. Ewa. Mentari pagi bersinar terang, burung berkicau, riang bernyanyi. Bersua kembali, sungguh senang. Semoga persaudaraan kekal abadi. Ewa. Anak nelayan membawa pukat, pulang senja membawa hasil. Pertemuan kembali membawa semangat, menjalin kasih dengan hati yang adil. Ewa. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Tiga pantun yang telah saya bacakan menjadi pengawal program Rentak Melayu di siang hari ini, edisi Selasa 7 Juli 2026, dan bersama saya Tasya ya pendengar, yang akan menemani Rentak Melayu pada siang hari ini hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selamat siang pendengar, selamat bertemu kembali ya, saya bertemu kembali bersama pendengar setelah lama berlibur ini ya. Baik, seperti biasa sebelum kita angkat telepon yang sudah masuk, kita bacakan terlebih dahulu pesan yang ada di WhatsApp. Pertama selalu dari Pak Zaini nih ya, dari Teluk Buntal. Assalamualaikum Mentak Melayu, jumlah hebohkan. Ada dua pantun dari Pak Zaini ya pendengar. Saya bacakan terlebih dahulu pantun yang pertama. Pohon ken duduk pohon mentimun, para dahannya ditimpa kawat. Daripada duduk mengelamun, lebih baik kita baca selawat. Betul. Perbanyak selawat ya pendengar, agar dimudahkan nanti saat kita sudah meninggal. Pantun selanjutnya, ramai orang pergi ke Jabuk, ada yang lalu Selat Melaka. Walaupun kita terlalu sibuk, janganlah lupa sholat kita. Benar sekali pendengar ya, jangan melupakan sholat, karena sholat merupakan tiang agama. Kemudian dari Kak Yani di Seberas. Jalan-jalan bersama keluarga, duduk sebentar di warung Kak Lilis. Anak Indonesia pintar membaca dan rajin bila menulis. Ewa. Pantun selanjutnya dari Kak Yani di Seberas. Jalan-jalan ke Tanjung Batu, duduk sebentar bersama keluarga. Anak Indonesia membaca buku, juga pintar bila bercerita. Ewa. Kemudian ada Bang Abid Nego. Wah, lumayan banyak ini ya pendengar. Ada 4 pantun dari Bang Abednego. Saya bacakan terlebih dahulu pantun yang pertama. Orang Kedah tanam keladi, kupas kelapa lalu dijemur. Jika sudah menanam budi, janganlah suka digembar-gembur. Ewa. Pantun kedua dari Bang Abednego. Buah pala bisa dimakan, orang mua menjerat elang. Jika pahala yang kau taburkan, karena sifatmu pahala kan hilang. Ewa. Pantun ketiga, orang daik menanam lada, orang lahat memancing keli. Buatlah baik berpada-pada, buat yang jahat jangan sekali. Ewa. Anak Bengali pergi ke kukup sambil menjerat di tengah hari. Berhati-hatilah jalani hidup karena sifat engkau dibenci. Betul sekali ya pendengar ya, hidup dalam hidup ini harus menjaga sifat, menjaga perkataan dan juga menjaga hati seseorang ya, agar kita tidak salah ucap ataupun menyakiti hati seseorang. Terima kasih untuk Pak Zaini, Bang Kak Yani di Seberas, Bang Abednego yang sudah bergabung di WhatsApp dan menyumbangkan pantun kreatifnya di WhatsApp kami. Seperti biasa, kami menerima request lagu Melayu favorit pendengar ya, dan juga pantun-pantun kreatif pendengar. Bisa langsung untuk menelpon kami di 463-351. Baik, kita angkat terlebih dahulu penelpon pertama pada siang hari ini. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini?
1: Sekarwangi Tanjung Pinang. Ini dengan siapa ya?
0: Ini dengan Tasya, Kak Sekarwangi.
1: Dengan Tasya, apa kabarnya Tasya?
0: Alhamdulillah, Tasya baik sekali Kak Sekar. Kak Sekar bagaimana kabarnya?
1: Ya banget.
0: Alhamdulillah.
1: Ini pantun ya?
0: Sila.
1: Ambil ku ini pergi ke desa.
0: Ewa.
1: Pergi ke desa sama Cik Atun. Hari ini hari Selasa. Hari Selasa acara pantun.
0: Ewa.
1: Satu lagi ya.
0: Satu lagi pantunnya.
1: Pergi ke desa sama Cik Atun.
0: Ewa.
1: Bersama Cik Aisyah. Hari ini acara pantun yang dibawakan oleh Tasha.
0: Betul. Ewa.
1: Aduh. Lagu Tasha.
0: Mau lagu apa tuh?
1: Lagunya Senandung Janji.
0: Senandung Janji ya.
1: Oke.
0: Berjanji dengan siapa ini Kak Sekar?
1: Ada deh.
0: Ada deh. Aduh, rahasia-rahasiaan ini ya.
1: Buat Tasha, makasih Tasha.
0: Baik.
1: Ditunggu lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Sekarwangi yang sudah menjadi penelpon pertama pada program Mentak Melayu siang hari ini.

0: Kita angkat kembali ya pendengar di belakang Kak Sekarwangi di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Rentak Melayu.
1: Rentak Melayu.
0: Jom hebohkan.
1: Ini pendatang baru ini. Sebetulnya saya ini sejak lama.
0: Bang Udin.
1: Nadi dari Penggala ini.
0: Dengan abang siapa ini?
1: Bang Bakri.
0: Bang?
1: Bang Bakri.
0: Bang Bakri?
1: Iya. Yeah.
0: Bang Bakri ya. Salam kenal ya Bang Bakri.
1: Salam kenal lagi. Ini dengan Tasya nih.
0: Benar sekali, ini dengan Tasya Bang Bakri.
1: Saya dari pertama kenalan gitu nih.
0: Bagaimana kabarnya Bang Bakri hari ini?
1: Kabar alhamdulillah, siang ini sehat-sehat aja.
0: Alhamdulillah. Kalau begitu mau request lagu dulu atau pantun dulu ini?
1: Kalau lagu nanti Tanjung Katung aja lah ya.
0: Tanjung Katung ya?
1: Ya.
0: Oke.
1: Ini pantun dari Ratu ini.
0: Sila.
1: Kupu-kupu terbang melintang.
0: Wah.
1: Terbang ke laut di ujung karang. Hati di dalam menaruh bimbang. Dari dulu sampai sekarang.
0: Aduh, kenapa tuh bimbang?
1: Bimbang dengan Tasyani. lagunya Tanjung Katung itu aja ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Bakri yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Baik pendengar, kita angkat kembali di belakang Bang Bakri di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bersama DJ Natasha Sofira.
0: Iya, Kak Monik.
1: Iya.
0: Apa kabarnya Kak Monik?
1: Alhamdulillah baik dah, baik saja.
0: Alhamdulillah. Riang sekali hari ini, ada apa ini Kak Monik?
1: Aku nak ngajak Natasha ke rumah Monik, kapan ya?
0: Kapan ya Kak ya?
1: Ya kapan ya silaturahmi kita ya.
0: Semoga disegerakan ya Kak ya.
1: Mudah-mudahan ya. Amin. Oke, nampan penya minta lagu dulu, Denyutan Hati.
0: Denyutan Hati.
1: Kesukaannya Kak Temukan Pemuda India.
0: Baik.
1: Oke, dengar ya.
0: Pandunnya.
1: Ke negeri siam memberikan hati.
0: Ewa.
1: Pulangnya pula membawa jamur.
0: Mm-hmm.
1: Buat Cak Tencam yang baik hati. Semoga sehat dan panjang umur.
0: Amin.
1: Amin.
0: Sila.
1: Tasya, bangun. Aku Tasya tidak sedikit loh.
0: Waduh.
1: Aku buat sendiri loh. Aku buat sendiri tadi tuh. Tunggu sebentar Tasya. Ya, beli itu lah, ini jelah ke pasar beli buah duku.
0: Ewa.
1: Tulangnya mampir beli kita. Jangan malas dengan nasihat guru.
0: Betul.
1: Pasti sukses di masa depan kita.
0: Betul. Aduh, ini terakhirnya pantun nasihat ini ya Kak Monik ya.
1: Iyalah, itu Tasya, itu juga Tasya dulu ya. Oke.
0: Baik.
1: Buat Natasha, terima kasih atas waktunya. Dari Monik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Monik yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Merentak Melayu.
1: Merentak Melayu, jom menghebohkan.
0: Jom hebohkan dengan Kak Siti Jamilah ini ya.
1: Benar saja, benar.
0: Apa kabarnya Kak Siti Jamilah?
1: Ini kabarnya kurang sehat nih, Tasha. Tapi
0: waduh,
1: Merentak Melayu gabung juga kan.
0: Mm-mm. Ada apa nih Kak Siti? Apakah
1: ini
0: sakit?
1: Kaki ini sakit, kaki di bengkakan.
0: Aduh, apakah terlalu banyak pekerjaan kali ya Kak Siti?
1: Nggak tahu tuh, tiba-tiba aja Tasha.
0: Semoga cepat sembuh ya Kak Siti.
1: Amin.
0: Ya. Biar lekas sembuh, mau request lagu apa siang hari ini?
1: Mau request lagu apa ya yang enak siang ini ya?
0: Apa ya?
1: Lagu Jambi bisa tos ya?
0: Lagu Jambi? Apa tuh judulnya?
1: Lagunya Nasib Puyuh Jantan dari Wak Udin Labu.
0: Wak Udin Labu?
1: Iya.
0: Sebentar saya coba carikan dulu ya.
1: Yuk.
0: Judulnya?
1: Nasib Puyuh Jantan.
0: Nasib?
1: Puyuh Jantan.
0: Nasib, saya kok tidak menemukan ini ya, Kak Siti.
1: Tak ada?
0: Tak ada.
1: Tak ada, tingkah galau-galau aja lah.
0: Galau-galau?
1: Tingkah galau-galau.
0: Tingkah galau-galau ya? Saya coba carikan dulu ya, Kak Siti.
1: Oke, kalau nggak ada.
0: Ada-ada ini. Ada.
1: Pantun ya.
0: Pantunnya sila.
1: Apa ya? Ku tanam kacang di kebun baru. Ketuai padi hendak kujemur. Kalau datang Rentak Melayu, hatiku yang sedih jadi terhibur.
0: Terima kasih Kak Siti Jamilah.
1: Oke, satu lagi Tasya.
0: Satu lagi, sila.
1: Banyak orang menanam pulut. Saya seorang menanam padi. Banyak orang garam di laut. Siti Jamilah karam di hati.
0: Ewa.
1: Oke. Satu lagi Tasya.
0: Sila.
1: Buah duku, buah rambutan.
0: Ewa.
1: Masak sendiri di dalam hutan. Rinduku ini bukan buatan. Ibarat paku melekat di papan. Rindunya sama Tasya loh.
0: Aduh, terima kasih Kak Siti.
1: Cuman dengar suara sih Tasya. Kesana Kakak Jamilani, Siti Jamilani jauh ke Batam dong.
0: Jauh ya Kak ya.
1: Dari Guntung ke Batam tuh 4 jam Tasya.
0: Waduh, lama juga ya Kak.
1: Lama, makanya kalau ke situ tuh harus libur dulu tuh.
0: Bener-bener. Soalnya kalau enggak udah capek di jalan dulu ya Kak ya.
1: Itulah. Tapi ada saudara Kak Siti Jamilah di belakang Padang itu Tasya.
0: Sering main itu Kak? Kak Jamilah sering main?
1: Ada dulu, tapi sekarang selama pindah ke Guntungnya sudah tak ada lagi. Kalau waktu di kampung dulu ada, kan ada pecik aku di situ, rumahnya di belakang Padang.
0: Oh iya.
1: Okelah. Lagunya ada kan?
0: Ada.
1: Oke, terima kasih atas waktunya Tasya, adikku yang manis, yang cantik, yang baik, yang tidak sombong.
0: Amin.
1: Oke, selamat menjalankan tugas, semoga selalu sehat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Jamila yang sudah hadir di line telepon kami. Dan kita doakan untuk Kak Jamila ya pendengar, agar Kak Jamila segera sembuh, kakinya segera sembuh dan dapat sehat kembali seperti sedia kala.

0: Baik pendengar, sesaat lagi pada pukul 12 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan lintas informasi untuk Anda. Kemudian setelah lintas informasi akan kami hadirkan lagu-lagu request dari para penelpon tadi ya pendengar. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi.

0: Iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Selasa 7 Juli 2026. Informasi yang pertama, pendengar, Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Batam menegaskan aktivitas parkir di kawasan Jembatan Barelang tidak diperbolehkan karena melanggar aturan lalu lintas, membahayakan keselamatan pengguna jalan, serta berpotensi mengganggu fungsi infrastruktur tersebut. Kepala Dishub Kota Batam, Leo Putra, mengatakan pihaknya akan menurunkan tim pengawasan parkir sebagai langkah antisipasi menyusul munculnya isu dugaan pungutan liar atau pungli parkir di kawasan Jembatan Barelang dalam beberapa waktu terakhir. Informasi selanjutnya, pendengar, Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum Polda Kepri segera menggelar perkara dugaan penipuan dan penggelapan dalam pengurusan tiket keberangkatan kontingen Pesparawi Kepulauan Riau ke Manokwari, Papua Barat. Langkah itu dilakukan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana sekaligus menentukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Meski penanganan perkara telah ditingkatkan ke tahap penyidikan, penyidik belum terburu-buru menetapkan tersangka. Saat ini seluruh alat bukti masih dikumpulkan dan diuji. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kepri, Kombes Roni Bonik, mengatakan gelar perkara dijadwalkan berlangsung pekan ini sebagai bagian dari proses penyidikan. Informasi terakhir, pendengar, sektor pariwisata Batam terus menunjukkan tren positif. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman yang masuk melalui Batam pada Mei 2026 mencapai 169.477 orang, meningkat 19,49% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebanyak 140.831 kunjungan. Data Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Kepulauan Riau juga menunjukkan lonjakan sebesar 43,31% dibandingkan April 2026 yang mencatat 113.784 kunjungan. Capaian tersebut semakin mengukuhkan Batam sebagai pintu gerbang utama wisatawan mancanegara di Kepulauan Riau. Pada Mei 2026, Batam menyumbang 80,42% dari total kunjungan Wisman ke Kepri yang mencapai 210.737 orang. Demikian lintas informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Hadis hari ini.
3: Beribadalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, jangan syirik. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan jalinlah silaturahmi dengan orang tua dan saudara. Hadis riwayat Bukhari.

Kuliner di sini banyak, khususnya masakan khas Melayu. Ada gulai asam pedas, ada yang sotong masak hitam, ada ikan buntal masak kerabu. Banyak pokoknya kat sini. Yang biasa orang kenal kalau ikan buntal itu beracun, tapi kat kampung kami itu termasuk lauk yang spesial kat sini. Ikan buntalnya beracun, cuma cara orang mengolahnya lagi macam mana gitu. Kalau orang sini kan kena pandai membersihkan ikan tu, makanya ikan tu tak jadi beracun setelah dimasak. Sebenarnya ada racunnya. Nah, kulit pertamanya itu dibuang dulu gitu, dibersihkan. Nanti dah dibersihkan kan nampak isinya, nanti ada macam besarnya macam kacang hijau gitu. Ah, itu nanti yang dibuang, itulah racunnya itu. Pira namanya kalau orang sini bilang. Orang kampung sini memang bisa masak lah semuanya, cuma kadang kalau yang bersihkan mungkin orang-orang tertentu aja yang bisa. Piranya tadi itu kan racun, itulah yang mematikan sebenarnya dari ikan buntal. Sebab kalau dekat pulau ni nak masak daging, nak masak ayam, menurut orang biasa aja, tapi kalau masak buntal banyak orang nak minta. Pasti bawa piring, piring-piring untuk alas gelas tu. Kadang kan orang balik beli ikan tu kan, atau minta ikan tu kan pas tempat orang jual ikan di tempat penampungan gitu. Masak lauk apa? Buntal lah. Nanti bilang lah minta nanti gitu. Tetangga tu pak tak ngarap banyak, dapat sikit pun jadilah kalau lauk buntal tu. Kadang cuma sikit lah, sikit tu segini minta. Sesendok lah gitu. Yang penting dapat kalau orang masak buntal tu. Kadang sebelum kita siap masak, dia dah pesan dulu, nanti simpan je minta sikit. Nah macam itu, kita simpan lah. Memang dah macam tradisi juga kalau orang masak buntal tu ada yang minta gitu. Jadi dah macam biasa aja.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia mendengarkan program Mentok Melayu siang hari ini edisi Selasa 7 Juli 2026. Seperti biasa, kami masih menerima lagu request lagu-lagu Melayu favorit dan juga pantun-pantun kreatif pendengar. Bisa dikirimkan secara langsung melalui line telepon kami 463-351 ataupun WhatsApp kami di 0811-778-1051. Sebelum beralih ke line telepon, kita bacakan terlebih dahulu pantun yang ada di WhatsApp. Ini ada datang dari Bang Abednego. Pantun spesial buat Nek Peggy. Orang berkayuh ke kota Karimun, tengah hari menjemur tikar. Sungguh Nek Peggy pandai berpantun. Bolehkah aku dan Pak Fauzi datang belajar? Ewa. Semoga Nek Peggy mendengarkan ini ya, atau mungkin setelah ini Nek Peggy akan bergabung bersama kita. Kita langsung beralih ke line telepon di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ini dengan Mama Azi.
1: Iya, Sa.
0: Dengan Mama Azi. Apa kabarnya Mama Azi?
1: Alhamdulillah sehat, Sa. Tasya sehat kan?
0: Tasya juga sehat, Mama Azi.
1: Baru dapat masuk, Sa. Udah lama Mama tak masuk.
0: Udah lama sibuk ya?
1: Sibuk terus.
0: Sibuk terus.
1: Bukan.
0: Sibuk jaringan apa nih sibuk. Mama Azi?
1: Tak, jaringan yang sibuk.
0: Oh. Kirain Mama Azi yang sibuk nih.
1: Tidaklah. Lagunya bisa.
0: Mau lagu apa tuh?
1: Kesilapanku keeguanmu.
0: Kesilapanku ya?
1: Keeguanmu. Siti Nurhaliza ya.
0: Siti Nurhaliza. Oke. Okay. Kesilapan ya?
1: Kesilapanku.
0: Oke. Okay. Pantunnya ada berapa hari ini Mama Azi?
1: Pantun lama aja saya. Tak apalah. 1-2 lah.
0: Tak apa.
1: Kalau badan terbujur kaku, kamarnya indah tidak diperlu. Jenazah dibaring di ruangan tamu, tamu melihat terasa terharu.
0: Aduh, agak sedih nih ya Mama Azi.
1: Kebanyakan gitulah saya. Tak ada kalau jadi jenazah pasti di ruangan tamu kan. Jenazah dikemas sangatlah rapi. Dipikul orang berganti-ganti. Zikir dibaca tidak berhenti untuk menuju tempat abadi.
0: Betul.
1: Kinilah tinggal sanak saudara, kinilah tinggal harta dan benda. Pandai-pandailah kalian mengguna supaya tiada pertengkaran jadinya.
0: Betul. Biar tetap akur ya Mama Azi ya.
1: Nah itu aja saya, selamat bertugas saya. Jaga diri Tasa baik-baik ya Sa.
0: Baik Mama.
1: Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Azi yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita terima satu penelpon lagi ya pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bentak Melayu.
0: Jom hebohkan. Dengan Kak siapa ini?
1: Dengan Nenek Karim, Tasya.
0: Dengan Nenek Karim. Apa kabar Nenek Karim?
1: Kabar baik aja. Baru ini dapat masuk nelfon ha. Dapat terus.
0: Susah ya Nek ya.
1: Iya,
0: sekarang rebutan sama yang lain.
1: Betul.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Tasya sehat.
0: Alhamdulillah, Tasya sehat.
1: Oke.
0: Mau request apa siang hari ini, Nek Karin?
1: Masih boleh request ya, Nek Karin. Minta lagu Bujang Telajak ya.
0: Bujang Telajak ya?
1: Ada ya.
0: Sebentar, saya coba carikan terlebih dahulu.
1: Oke.
0: Bujang Telajak ya. Oke, salam-salamnya.
1: Salamnya ya. Salam pantun.
0: Iya, pantunnya maksudnya.
1: Oke, buat pantunnya ada dua ya, Kak saya.
0: Sila.
1: Oke, terbang nuri di kala senja. Tujuh kuala pokok ulasan. Hendak ikhlas berikan saja, apa pula ditunggu balasan. Bahasa Melayu. Satu lagi Tasya. Kain batik dibuat basahan. Tulaman berjalur berbunga melati. Berbuat baik sesama insan.
0: Betul.
1: Ikhlas dan jujur cerminan pekerti.
0: Betul. Okay. Waduh.
1: Betul tuh Tasya.
0: Nyambung. Pantun nasehat ini ya Nek Karin.
1: Pantunnya kayaknya pantun keikhlasannya. Oke Tasya, buat Tasya selamat bertugas ya. Sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Karin yang sudah hadir di line telepon kami.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah setia mendengarkan Rentak Melayu dari awal hingga akhir. Karena keterbatasan waktu, kami harus sudah menyudahi Rentak Melayu pada siang hari ini ya pendengar. Seperti biasa, Rentak Melayu hadir setiap hari pada hari Senin sampai dengan hari Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi pada pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti, kita akan hadirkan Warta Berita Siang ya pendengar, dan masih bersama saya Tasya tentunya. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Batam Kepulauan Riau punya destinasi wisata baru, Kebun Raya Batam, yang didirikan sekaligus untuk melindungi keanekaragaman hayati. Kementerian Pariwisata untuk meraih target 20 juta wisman di tahun 2019, Kebun Raya Batam akan menjadi bagian dari paket-paket wisata yang ditawarkan oleh industri. Ini juga akan menjadi bagian untuk mendukung Kementerian Pariwisata dalam rangka meraih target 20 juta wisman di tahun 2019. Kebun Raya Batam diresmikan sebagai rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun Kota Batam yang ke-189. Acara peresmian ditandai dengan penanaman pohon nibung sebagai maskot Kebun Raya Batam serta pelepasan 189 ekor burung merpati. Kebun Raya Batam berada di kawasan Nongsa Batam, Kepulauan Riau, sangat dekat dengan resort dan pelabuhan, sangat ideal dikunjungi wisatawan. Kebun Raya Batam memiliki 2.500 koleksi tanaman dan 9.700 bibit yang belum ditanam. Adapun bibit-bibit yang sudah ditanam adalah 500 pohon ketapang kencana. Pemerintah Indonesia telah menaruh perhatian besar terhadap upaya-upaya konservasi sumber daya hayati, baik secara in situ di habitat alaminya maupun ex situ di luar habitat alami. Kebun Raya Batam bisa menjadi produk ekowisata yang sangat mungkin bisa dijual ke Singapura dan Malaysia. Apalagi destinasi ini bisa dicapai dalam waktu 45 menit lewat transportasi laut.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan warta berita.
1: Jadi kalau Bapak Ibu yang kawan yang bunuh diri, ada yang stres, itu pasti insya Allah adalah yang
2: evaluasi lakukan bisa per 3 bulan, bisa per 6 bulan, bisa per tahun. Nah, bahas.
0: Mengawali warta berita siang ini, kami sampaikan sari berita. OJK minta masyarakat ikut waspadai pinjol. Ombudsman tekankan mitigasi pelayanan publik. Warta berita selengkapnya, Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Tasya Safira.

0: Berita pertama, pendengar, otoritas jasa keuangan meminta masyarakat mewaspadai pinjaman online ilegal yang memanfaatkan situasi ekonomi saat ini. Selengkapnya dilaporkan Sarah Melina.
1: Serbuan pinjaman online pinjol ilegal di Indonesia telah mencapai titik krisis. Sekretaris Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, Satgas Pasti, Budianto mengatakan, lebih dari 11.000 aplikasi dan tautan pinjol ilegal telah diblokir selama operasi Satgas berlangsung. Jumlah itu jauh melampaui entitas pinjol resmi yang hanya berjumlah 96 dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Modusnya sederhana, yakni menyasar individu yang sedang butuh dana cepat dengan janji pinjaman instan, lalu mencekik mereka dengan bunga tinggi, ancaman, serta intimidasi jika gagal bayar.
2: Yang diawasi OJK berapa? 96, nggak ada 1%-nya. Jadi kalau Bapak Ibu yang tahu ada yang bunuh diri, ada yang stres, itu pasti insya Allah adalah yang ilegal. Betapa mengerikannya Pak Bu. 11.000 dijejelin ke masyarakat kita lewat email, lewat WhatsApp, lewat Instagram, lewat TikTok, semuanya jejelin. Mumpung ekonomi lagi kayak gini, siapa tahu ada yang butuh, walaupun dia nggak ngerti ini bahaya. Yang sekalian ini sangat mengerikan. Kalau Bapak Ibu melihat emailnya, lewat WhatsAppnya, itu ngeri Pak Bu, saya setiap hari lihat ini.
1: Pinjol ilegal bergerak bebas karena tidak terikat aturan, bahkan sebagian besar beroperasi dari luar negeri. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Batam. Berita selanjutnya, pendengar, Ombudsman Republik Indonesia minta penyelenggara pelayanan publik untuk melakukan mitigasi pelayanan secara berkala. Selengkapnya dilaporkan Sarah Melina.
3: Guna mencegah praktik maladministrasi pada penyelenggaraan pelayanan publik, Ombudsman Republik Indonesia menyampaikan mitigasi pelayanan publik secara berkelanjutan mulai dari pemetaan potensi dan pencegahan risiko. Kepala Perwakilan Ombudsman RI, Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Lagarsia Dari mengatakan, mitigasi ini dapat menjadi pedoman dalam membuat perencanaan dan inovasi sehingga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban mereka. Kegiatan mitigasi dapat dilakukan melalui evaluasi kebijakan, sumber daya manusia pelaksana kegiatan, serta sarana dan prasarana.
4: Evaluasi lakukan bisa per 3 bulan, bisa per 6 bulan, bisa per tahun. Nah, bahan evaluasi ini bisa saja dari hasil survei kepuasan masyarakat. Kemudian pengawas internal, APIP, ini juga menjadi penting karena masih lemah dianggap. Pengawas internal itu tidak menjadi sebuah prioritas. Ya, termasuk pelibatan masyarakat terkait dengan evaluasi pelayanan publik itu juga belum masif.

0: Masih sekilas saja seperti itu.
1: Lagat melanjutkan, kegiatan mitigasi dapat dilakukan dengan cara penghapusan kebijakan, penyederhanaan atau penyusunan regulasi baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kemudian peningkatan profesionalisme pelaksana pelayanan publik melalui pelatihan berkala untuk meningkatkan skill, lalu pemberian reward serta menambah dan menempatkan sumber daya manusia atau SDM penyelenggara layanan sesuai dengan kualitas yang tepat. Mitigasi juga dapat melibatkan masyarakat untuk penguatan sensitivitas publik dan responsif masyarakat. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
2: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan, Indonesia tengah merancang paket insentif pajak besar-besaran untuk sebuah pusat keuangan internasional yang diusulkan, termasuk tarif pajak penghasilan efektif 0% bagi sejumlah perusahaan dan tenaga ahli keuangan asing. Rancangan Undang-Undang Pembentukan Indonesia International Financial Center yang dibahas dalam dengar pendapat publik pada Senin 6 Juli bersama anggota legislatif, pakar hukum, dan ekonom mengusulkan pengurangan pajak penghasilan badan hingga 100% bagi perusahaan yang beroperasi di kawasan tersebut. Selain itu, tenaga ahli asing di sektor keuangan juga akan mendapatkan pembebasan pajak penghasilan penuh. Seperti dikutip Bloomberg, warga asing pemegang golden visa di kawasan itu berpotensi tidak dikategorikan sebagai wajib pajak domestik. Sementara itu, investor luar negeri yang memperoleh dividen atau keuntungan investasi dari pusat keuangan tersebut dapat dibebaskan dari pajak pemotongan atau pajak penarikan di Indonesia. Rancangan ini juga mencakup kemungkinan pembebasan pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan barang mewah, serta bea masuk dengan tambahan insentif yang dapat diatur melalui peraturan pemerintah. Selanjutnya kita akan ikuti berita olahraga.
3: Dari dunia sepak bola dikabarkan, UEFA mengancam keputusan FIFA yang menangguhkan hukuman kartu merah penyerang Amerika Serikat Volarin Balogun di Piala Dunia 2026. Dalam pernyataannya, UEFA menilai FIFA telah melampaui batas dan mengancam integritas sepak bola. Menurut UEFA, aturan skorsing otomatis satu pertandingan setelah kartu merah sudah jelas dan tidak seharusnya diubah di tengah turnamen. Sebelumnya, Balogun mendapat kartu merah pada babak 32 besar. Namun, FIFA melalui panel independen memutuskan menangguhkan sanksi tersebut, sehingga Balogun tetap bisa bermain saat Amerika Serikat menghadapi Belgia. Keputusan ini memicu kontroversi karena muncul laporan adanya lobi dari sejumlah pejabat Amerika Serikat, termasuk dari Gedung Putih, agar hukuman Balogun ditangguhkan. Meski begitu, FIFA menegaskan keputusan diambil sesuai kode disiplin FIFA oleh panel independen. UEFA khawatir keputusan ini menjadi presiden yang merusak keadilan kompetisi, terutama karena pemain lain yang menerima kartu merah tetap menjalani hukuman skorsing sesuai aturan. Berita selanjutnya pendengar, Persija Jakarta resmi mendatangkan bek timnas Indonesia Pratama Arhan untuk memperkuat tim menghadapi musim baru. Pemain berusia 24 tahun itu dikontrak selama 3 musim. Arhan diproyeksikan mengisi sektor kiri pertahanan. Selain dikenal memiliki kecepatan dan mobilitas tinggi, ia juga memiliki kemampuan lemparan ke dalam jarak jauh yang kerap menciptakan peluang berbahaya. Sebelum bergabung dengan Persija, Arhan membela klub Thailand, Bangkok United. Sebelumnya, ia juga sempat berkarir di Jepang bersama Tokyo Verdy dan di Korea Selatan bersama Suwon FC. Persija menjadi klub Indonesia kedua yang dipilihnya setelah PSIS Semarang. Arhan mengaku senang bisa kembali bermain di tanah air. Ia berharap dapat memberikan kontribusi terbaik dan membawa kebanggaan bagi Persija serta para pendukungnya. Kehadiran Pratama Arhan menjadi rekrutan ketiga Persija Jakarta musim ini di bawah pelatih Shin Tae-yong, setelah sebelumnya mendatangkan Victor Tetan dan Akhil Safiq. Masih dari dunia sepak bola pendengar, Norwegia mencetak sejarah setelah mengalahkan Brasil 2-1 pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Kemenangan ini membawa Norwegia untuk pertama kalinya lolos ke perempat final Piala Dunia. Striker Erling Haaland menjadi bintang kemenangan dengan mencetak 2 gol. Hingga saat ini, Haaland telah mengoleksi 7 gol sepanjang turnamen. Usai pertandingan, Haaland mengaku tidak menyangka timnya mampu menyingkirkan Brasil, yang merupakan juara dunia 5 kali. Menurutnya, ia hanya bermimpi membawa Norwegia tampil di Piala Dunia, bukan mengalahkan salah satu tim terbaik di dunia. Di babak perempat final nanti, Norwegia akan menghadapi Inggris. Laga tersebut dipastikan menjadi ujian berikutnya bagi Haaland dan rekan-rekannya untuk melanjutkan langkah bersejarah di Piala Dunia 2026. Sekian berita olahraga. Saya Ferry Permusyadi. Salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. OJK minta masyarakat ikut waspadai pinjol. Ombudsman tekankan mitigasi pelayanan publik. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Batam dan dapatkan informasi resmi dari portal resmi kami di www.rri.co.id dan follow media sosial kami di Instagram Pro1 RRI Batam dan RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya Safira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Hei, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
5: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe. Tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
4: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu. Biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
5: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
4: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja, dan yang lebih penting, gak bikin kantong bolong.
5: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong, gimana caranya?
4: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735 atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
6: Mau promosi usaha? Sosialisasi? Promo program kegiatan melalui iklan? Talk show? Liputan? Siaran langsung dan lain-lain? Ke RRI aja!

Simak dan ikuti Digoda Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda Digoyang Dangdut, dangdutnya Indonesia.

0: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Gak sekolah. Jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
0: Agus, Agus. Mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
2: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
3: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tasya pendengar dalam program Digoda, Digoyang Dangdut. Mantul, mantap betul siang hari ini. Edisi Selasa, 7 Juli 2026. Pendengar, cuaca di Batam pada siang hari ini sangat panas ini ya. Kalau cuaca di daerah pendengar ini seperti apa? Apakah panas juga ataukah mendung ataukah malah hujan ini ya? Baik pendengar, seperti biasa kami menerima request lagu-lagu dangdut kesukaan pendengar, dan juga bisa kirimkan salam-salam untuk keluarga, kerabat, saudara ataupun sahabat tercinta. Sebelum masuk dalam line telepon, kita bacakan terlebih dahulu yang ada di WhatsApp. Ini sudah ramai sekali ya pendengar ya. Dan WhatsApp pertama datang dari Bang Saiman. Assalamualaikum, selamat siang Digoda, Digoyang Dangdut. Mantul, mantap betul. Bang Saiman request lagu Doa Suci dari Imam S. Arifin. Sudah saya putarkan ya Bang Saiman ya. Semoga Bang Saiman tadi masih menyimak program Digoda dan mendengarkan lagunya sudah diputar. Salam-salamnya buat Bang Haji Gemoy, Bang Gafar, Bang Jais, Mas Prabu, Pak Tohat, Pak Usulimin, Bang Mustafa, Bang Thank You, Bang Andi, Bang Udin, Nek Peggy, Nek Syakira, Nek Kembar, Monik, dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam.

Selanjutnya datang dari Ciasna. Digoda, digoyang dangdut, mantul, mantap betul. Ciasna mau request lagu Dahsyat. Sudah saya putarkan juga ya Ciasna. Ciasna mau salam-salam untuk Monik, Mas Lidar, Lukas Wuran, Dani Sri, Sarina, Kak Fah, Kapten Syam, Bang Udin Buton, Pak Ci Mustafa, Mas Prabu, dan semuanya aja tanpa terkecuali. Kemudian Bang Abid Nego hadir kembali, mau kirim-kirim salam untuk Nek Kembar, Nek Syakira, Nek Karin, Nek Azwa, Nek Yasmin, Mak Dewi, Mak Firman, Mak Lina, Mak Deni, Mak Rempong, Mak Dio, Mak Jihan, Ani, Roma, Kak Ana, Pak Normi, Kak Aisyah, Kak Mila, Pak Tohat, Pak Fauzi, Ania, Mbak Dinda, Jamila, Juliana, Iman, Gafar, Pak Alang, Roni, Norma, Bang Norma,

Terima kasih untuk Bang Saiman, Ci Asna, dan juga Bang Abednego yang sudah hadir di WhatsApp kami. Pesan selanjutnya datang dari Bang Yani di Seberas. Digoda, digoyang dangdut, mantul, mantap betul. Bang Yani mau titip salam untuk Kirana Zwa, Mancong, Imah, Ajes, Kak Sur, Lisda, Kak Zul, Jip, dan semua pendengar. Kemudian pesan selanjutnya datang dari Kak Nur Bilqis. Assalamualaikum, digoda, digoyang dangdut, mantul, mantap betul. Mau salam-salam buat Kak Tasya, selamat bertugas. Terima kasih Kak Nur Bilqis. Salam juga buat Tokci, Kapten Syam Pemuda India, Mak Kun, Mak Dia, Kak Monik, Mas Prabu, Bang Udin, Iman, Durjais, Mak Dia, Mama Dewi, dan Cik Mus. Satu salam satu buat semua aja tanpa terkecuali. Kemudian pesan selanjutnya dari Bule Fa yang mau request lagu Dawai Koplo. Sudah saya putarkan tadi ya Bule Fa. Salam-salamnya untuk Nek Kembar, Nek Peggy, Mak Dia, Mama Aji, Bu Asri, Wak Normi, Gafar, Mustafa, Putri Cantik, Bunda Desi, Pak Mur, Kak Mila, Kak Mila Malati. Salam satu untuk semua dan sehat selalu untuk Tasya.

Kemudian Kak Siti Romlah hadir, digoda, digoyadangdut, mantul, mantap betul. Selamat siang Tasya, mau request lagu Meleleh Bahagia by Valen dan Mila. Salam-salamnya untuk semua fans RRI Batam dimanapun berada.

0: Setelah saya bacakan pesan-pesan yang ada di WhatsApp, saatnya kita beralih ke line telepon 463-351. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Digoda?
1: Digoda, ini sama Pas Mas Anton nanti.
0: Mas Anton?
1: Iya.
0: Mas Anton atau Bang Gafar ini? Selalu menyamar ini ya, Bang Gafar. Menyamar siapa aja?
1: Tasya, apa kabar Tasya?
0: Alhamdulillah, Tasya baik.
1: Sudah makan siang Tasya?
0: Sudah.
1: Oke lah, Tasya lagunya sudah biasa Tasya ya, Bang Gafar ya?
0: Apa tuh Bang? Habis cuti jadi lupa nih.
1: Apanya?
0: Jadi lupa kesukaan Bang Gafar nih.
1: Oh, lagunya ini Cinta Tasik Melaya, DJ, DJ.
0: Oh, Cinta Tasikmalaya.
1: Iya, lebih dari DJ gitu ya.
0: Mm-mm.
1: Tasya tahu gak Tasya perbedaan bantal sama Tasya?
0: Apa tuh?
1: Bantal?
0: Mm-mm.
1: Tasya tahu bantal gak?
0: Tahu, buat tidur kan?
1: Perbedaan bantal sama Tasya tahu gak?
0: Tidak tahu nih Bang, apa? Kenapa itu?
1: Kalau bantal itu kan untuk sandaran kepala Tasya.
0: Mm-mm.
1: Jadi kalau Tasya sandaran hatiku gitu.
0: Aduh duh, leto dong Bang. Lagunya leto itu ya.
1: Oke lah, salamnya untuk Tasya. Saya selalu bagi, selalu dimurahkan rezekinya, dilancarkan urusan baca ya.
0: Amin.
1: Ada gue lepas tadi, ada menek-menek gue juga ya. Aduh, siapa tuh Sarina di Piayu. Mbak Dewi di Pulau Nal, ada Mbak Dinda,
0: Mbak Dinda,
1: ada Nek Gembar, ada Mbak Dira, ada Andi Dita juga ya. Ada Pak Ngasalim gitu, suami istri ya. Ada siapa lagi tuh, ada Bang Saiman tadi ya.
0: Ada Bang Saiman.
1: Ada Bang Andi juga. Yang lain Bang Apar, salam satu untuk semua lah ya.
0: Satu untuk semua ya Bang.
1: Oke, jangan lupa dah saya ya.
0: Mm-mm.
1: Perbedaan bantal sama Tasya tadi tahu kan, ingat kan? Kalau bantal tuh, kalau bantal standar untuk kepala gitu kan? Tapi kalau Tasya?
0: Sandaran, sandaran di pohon.
1: Terima kasih sama itu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Gafar yang sudah hadir dan menjadi penelpon awal di sesi awal ini ya pendengar.

0: Kita angkat kembali di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum. Digoda, digoyang dangdut, mantul, mantap betul.
0: Mantap betul. Dengan
1: Bang Putra Rangsang, Sasha.
0: Dengan Bang Putra Rangsang. Apa kabar, Bang Putra?
1: Kabar baik, baru pulang dari jalan dari Meranti gitu.
0: Panas, Bang.
1: Ah, panas. Kalau tempat kami ini ke Meranti cuma 30 menit aja, Tasha, gitu. Ayah tempat Nenek Peggy itu kan, Nenek Peggy itu kan Meranti depan kami ini. Kalau itu ibu kota kami, Meranti. Kami ini kecamatan gitu kan. Depan aja. Oh. Oke, minta lagu, Tasha, ya.
0: Mau lagu apa?
1: Dari Lesti bisa, Lesti.
0: Lesti, apa tuh judulnya?
1: Yang terbaru nih, ini... Aku ada yang punya ya.
0: Aku ada yang punya. Oke. Ya, ya. Yang punya siapa ini, Bang? Yang punya siapa?
1: Nah, Lesti dia bilang aku ada yang punya. Berarti Lesti itu kan udah punya suami, maksudnya gitu. Gitu. Oke deh, gini salam deh ya.
0: Salam-salamnya.
1: Pertama buat Bang Gapar tadi, salam sehat, kompak selalu ya. Juga buat Nenek Kembar, Nenek Peggy, buat Betty Alatia juga, juga buat Kak Raha, Ibu Nurma, Syarina juga, juga buat para pendengar di mana saja berada. Aku punya spesial nih ya.
0: Apa tuh?
1: Spesial yang pertama buat Kak Tensam. Saya mendoakan mudah-mudahan selamat panjang umur, dimurah rezekinya.
0: Amin.
1: Dilancar segala urusannya. Dilindungi dari segala malabahaya ya. Sukses dunia dan akhirat buat Kak Tensam ya.
0: Amin.
1: Dan kedua, saya buat Monik dengan ucapan berbahagia selalu bersama suami dan anak, panjang umur dan murah rezekinya. Mereka berdua tuh aku anggap saudaraku sendiri ya, Monik sama Kak Ten ya. Mudah-mudahan dilimpah oleh rahmat Allah kuasa. Itu aja, Tasha, ditunggu lagunya. Assalamualaikum.
0: Siap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Putra Rangsang yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Digoda,
1: digoyang dangdut.
0: Mantul, mantap betul. Dengan abang siapa ini?
1: Ini pendatang baru juga nih, Pak Abang Bakri tadi.
0: Dengan Bang Bakri yang tadi ya?
1: Iya. Saya ikut lagi lah minta awet muda dari Nur Halimah.
0: Awet muda ya?
1: Iya, awet muda.
0: Saya juga nih Bang mau awet muda nih.
1: Nah, coba kita dengar lagi nih nanti ya.
0: Atau ada supersetnya nih Bang?
1: Ayo mah ada juga.
0: Baik, salam-salamnya.
1: Salam-salamnya untuk Pak Usu, untuk Serina Piayu, untuk Kak Raha di Celah Panjang. Buat semua-semua yang mendengar lah siang ini ya.
0: Baik.
1: Yeah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini atas penyanyinya Nur Halimah atau Roma Irama?
1: Iya, dia kan Roma Irama. Jadi yang saya ambil cewek ini Nur Halimah, awet muda.
0: Iya, Nur Halimah ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, baik Bang Bakri.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Bakri yang sudah hadir kembali di program Digoda ya pendengar. Setelah tadi di program Retak Melayu, Bang Bakri juga hadir.

0: Kita angkat kembali pendengar di belakang Bang Bakri di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan Kak siapa ini? Halo.
1: Halo, dengan Kak Ani ini.
0: Dengan Kak Ani ya.
1: Nah, di Bandung tuh Peki. Apa kabar, Kak?
0: Alhamdulillah, Tasya baik, Kak Ani. Ini Kak Ani sama Kak Ania beda ya?
1: Bukan, ini Kak Ania di Tanjung Balai, Kak Ani Tanjung Batu Kecil.
0: Dengan Kak Ani di Tanjung Batu Kecil ya.
1: Anu saya cari ke Gombal tadi gatar tuh nggak jayu tuh. Gombal tuh.
0: Iya. Mau lagu apa tuh Kak Ani?
1: Lagu Paling dengan Mila tuh apa? Lagu Meleleh. Lagu Meleleh.
0: Meleleh. Oh, Meleleh Bahagia.
1: Nah, Meleleh Bahagia.
0: Oh, yang ini tadi ya?
1: Nah, iya.
0: DA7 ini ya? Oke.
1: Salam ya?
0: Salam-salamnya.
1: Sehat selalu ya. Dapat jodoh.
0: Amin.
1: Untuk suami yang sayang nih ya, untuk anak cucu nanti yang hari itu kecil semua ya, untuk Norma ya, belum masuk Norma ya?
0: Kak Norma belum masuk ini Kak.
1: Belum ya, di Palet Palang ya. Kecil yang di Balai, nanti ini Mbak Kun ya. Nah, yang di anu itu aja semua aja, satu untuk semua aja.
0: Baik Kak Ani.
1: Ada ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Ani yang sudah hadir di line telepon kami. Kita terima satu penelpon lagi di sesi awal ini ya pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang.
0: Sugeng siang dengan Pak Mustafa ini ya?
3: Ayam berkokok.
0: Iya, apa kabarnya Pak Mustafa?
3: Kabari, saya maun. Tasya?
0: Alhamdulillah, Tasya juga baik, Pak Mustafa.
3: Mana oleh-olehnya?
0: Aduh.
3: Iya, rumpia kapet. Gak apa-apa, yang penting Tasya sehat.
0: Amin.
3: Di mama e bapak e kampung sehat semua kan keluarga kan?
0: Di kampung semua.
3: Iya, mantap liburannya ya, 2 minggu lebih ya.
0: Iya mantap ya bang ya, tapi tetap terasa cepet ya bagi saya.
3: Iya.
0: Kalau udah kembali lagi.
3: Iya. Minta nada suara lagu, nggak lagu dulu saya. Jajaka India versi baru.
0: Jajaka India versi baru ya.
3: Ada kan? Nah, salam-salam yang telah masuk tadi. Buat Ani Rona sungguh terlalu. Buatnya putar langsang tadi. Lalu pas Gopar tukang apa? Tukang gombal.
0: Tukang gombal.
3: Gopar gombal namanya. Tak lupa aku sesuagunya untuk Kapten Sam Kumar di Singapura. Tak lupa Kak Siti buatnya Moni.
0: Kak Moni.
3: Nah, itu putar langsang tuh kawan sepenanggung saya itu, sepenanggung senasib. Buat itu tak lupa yang Ocu di Bintan, nenek Jasmine, Pak Bakri ya?
0: Bang Bakri.
3: Pak Bakri, Pak Bakri. Di mana ya? Di Bengkalis ya? Bengkalis, Pak Bakri Bengkalis, Wong Mikung, Wong Tanjung Bali, orang Tanjung Bengkalis, tau lah. Nah buat itu si nenek Sekira, lalu pun nenek Sekira ya, yang putra Rasang udah tadi, buatnya si Mama Mia,
0: boleh
3: Pak Kak Pak, buatnya yang sering dalam saya Bang Saiman ya, yang nyalamin saya Bang Saiman, Abid Nego, apa Bang Iman ya, Bang Iman. Bang Haji kita dapat balik ya Bang Haji.
0: Bang Haji,
3: katanya ke RRI dia.
0: Oh yes, hari Minggu kemarin apa ya? Bang Haji ke RRI.
3: Barumbutan ke Tolori ya, iya. Tolori Barumbutan.
0: Barumbutan.
3: Satu lori,
0: ya satu tas gitu bang.
3: Satu dump truck.
0: Aduh. Kebanyakan itu bang.
3: Yang berkebanyakan semua lah. Bang Ismail datang juga deh. Nah, lupa Pak Nga, oh Pak Nga masuk Pak Nga. Bang Salim, eh. Tak lupa tu Mas Tura, Cik Mas Tura masuk, Mas Lidar, sihat semua eh. Tak lupa juga buat itu Siti Jamilah, Siti ya, Juliana, Siti Jamilahnya eh. Nur Bekis, tak lupa semua itu Mama apa? Kak Pat eh, Kak Pat, mama dia, Mama Dinda ya. Kak Dinda, Bu Asri eh.
0: Bu Asri.
3: Bu Asri. Atau apa itu buatnya Nyai Rempong. Yang Mama Rempong, Nyai Rempong.
0: Nyai Rempong ya.
3: Nyai Rempong kan muda dia, di bawah saya umurnya tu. Nyai Rempong. Salam ya, tak lupa ya. Nah, tak lupa juga buatnya anak saudara kita di nama Arahab ya, di Pekanbaru. Diana di Bengkinang, Ika di Jambi, Teh Unik dan Ratu di apa namanya di Bandung eh, Ayu dan Farida di Bengkul di lah mana di mana di Sulawesi ya, Sulawesi ya, Maluku. Tak lupa itu Bang Kumis, Bang Kumis senyalam saya Putra Lingga ya, satu untuk semua lah sabu jagat, terutama untuk kasih sehat selalu rezekinya, amin.
0: Amin.
3: Terima kasih, sugeng siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mustafa yang sudah hadir.

0: Baik pendengar, pada pukul 14 waktu Indonesia Barat tepat akan kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda. Kemudian setelah itu akan kami putarkan lagu-lagu request dari pendengar. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hei, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
2: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe, tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
1: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu, biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
2: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng, bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
1: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja. Dan yang lebih penting, gak bikin kantong bolong.
2: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong. Gimana caranya?
1: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735. Atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
3: Mau promosi usaha? Sosialisasi? Promo program kegiatan melalui iklan? Talk show? Liputan? Siaran langsung dan lain-lain. Ke RRI aja. Yuk, ngobrol yuk.

0: disebut erupsi Gunung Anak Krakatau pada malam hari. Video viral itu menunjukkan gunung yang mengalami erupsi berulang kali dan menyemburkan api ke langit pada malam hari. Video itu direkam seseorang dari atas kapal dan pengunggah mengaitkannya dengan erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi baru-baru ini. Faktanya, dilansir dari komdigi.go.id, menurut petugas pemantau Gunung Anak Krakatau di Desa Hargo Pancuran, Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan, yaitu Andi Suwardi menegaskan, visual letusan yang beredar di media sosial bukan merupakan kondisi terkini. Andi menjelaskan, berdasarkan hasil pemantauan di pos pengamatan Gunung Anak Krakatau, erupsi terakhir terjadi pada Jumat 3 Juli 2026 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hingga Sabtu siang, belum kembali terpantau adanya aktivitas erupsi. Cek terus kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Batam siang ini.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia menyimak dan mendengarkan program Digoda siang hari ini edisi Selasa 7 Juli 2026. Cuaca di Batam saat ini masih panas terik ya pendengar. Bagaimana dengan cuaca di daerah pendengar? Apakah sama juga panasnya atau malah mendung atau malah sudah hujan ini ya? Sambil memantau cuaca di daerah pendengar, Digoda hadir untuk menghibur siang hari Anda. Dan seperti biasa, kami masih menerima lagu-lagu dangdut favorit pendengar dan juga salam-salam untuk keluarga, sahabat, ataupun orang tercinta. Sebelum beralih ke line telepon, kita bacakan terlebih dahulu yang ada di WhatsApp. Pertama datang dari Pak Kumis Pancur. Assalamualaikum, Digoda, digoyang dangdut, mantul, mantap betul. Mau salam-salam pertama buat yang lagi siaran. Terus ada Sarinah, QQ, ada Nek Yasmin, Nek Syakira, Nek Kembar, Nek Ashwa, Nek Peggy, Pak Mustafa, Bang Gafar, Bang Udin, Buton, Cegu Norma, Bang Iman, Bang Haji Gemoy, Pak Usulimin, dan buat Tasya, terima kasih. Kemudian Kak Lukas Huran hadir. Digoda, digoyang dangdut, mantul, mantap betul. Kak Lukas Huran mau salam-salam untuk Mama Mia, Ci Asna, Kak Jamila, Kak Monik, Roy Saputra, Bunda Zaima, Kak Siti Jamila, Edi Sutekno, dan salam satu untuk semua. Kemudian ada Kak Yana dari Paret Bekang mau kirim salam buat Muin Lela, Nek Muyas, Kak Lilis, dan semuanya di udara. Baik, salam kenal ya untuk Kak Yana. Salam kenal dari Tasya ini ya Kak Yana. Kemudian Mama Lina hadir mau berkirim salam untuk Kak Ida, Nek Kembar, Mak Dia, Kak Ania, Mak Leni. Spesial buat Kapten Syam, Monik, Pak Suti, Longri, Jamilah, Udin, Pak Alang, Bang Haji, Bang Gala, Abednego, Iwan, Tokci, Mak Dewi, Pak Ngah, Bunda, Iman, Nek Yasmin, dan juga Ayam Koko. Oh ini ada lagi ya, ada buat Nek Karin, Mak Fajar, Putra Rangsang, Adik Roni, Emira, Kak Fat, dan salam balik yang salam kepada Mama Lina. Kemudian Kak Desi di Batu Aji hadir mau salam-salam untuk Kak Mastura, Bang Abednego, Bang Bayu, Kak Skarwangi, Mama Boy, Bang Iman, Monik, Kapten Syam, Bu Leva, Nur Bilkis, Nek Kembar, Mbak Dinda, Nek Karin, Kak Siti Jamila, Ika Setiawan Jambi, Munda Farida, Ayu Maluku, Teh Unik, Teh Ratu, Pak Mustafa, Nek Syakira, Pak Mur, dan Wak Normi. Dan salam satu untuk semua. Terima kasih untuk Pak Kumis, Kak Lukas Wulan, Kak Yana, Mama Lina, kemudian Kak Desi yang sudah hadir di WhatsApp kami. Kita beralih dulu ke line telepon pendengar di 463-351. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo.
1: Ya, Tasya, apa kabar? Kapten Syam here.
0: Baik. Apa kabar, Kapten Syam?
1: Yes, Kapten Syam Kuma, atau nama aslinya Syamsul Nizam, Abdullah, Okay. Kap nak kirim salam untuk Monik, Dan lagi satu untuk Putra Ramsang. Dan lagu Jajaka India dah masuk, ya? Dah diputarkan.
0: Tadi sudah di request sama Pak Mustafa nih Kapten Syam.
1: Ah, tapi belum diudarakan ya lagu dia.
0: Habis ini kayaknya.
1: Terima kasih Raja. Walau siapapun yang mengkopal kamu, walaupun siapa rayuannya, saya yakin jodoh kamu tetap direncanakan oleh Allah yang menentukannya Raja.
0: Amin.
1: Dan yang paling penting kan tetap cari orang yang berpendidikan, beriman dan berakhlak baik. Berpendidikan itu penting. Dan yang paling penting mesti nak ada duit dong. Tak ada duit susah. Dan lagi satu, salam doa sagi kepala dapat dan selamat datang balik ke Batam, perantauan cari rezeki halal di kota Batam ni, antara kota maju ni. Dan siap nak senggol untuk specials yang siap sayang Mak Lina, Mak Kun, dan dan Nol British. Dan itu saja kata. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kapten Syam yang menjadi penelpon awal di sesi kedua ini ya pendengar.

0: angkat kembali penelpon di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo.
1: Halo. Waalaikumsalam.
0: Dengan abang siapa ini?
1: Dengan abang Jaka Suara di Tanjung Jarak Nyala.
0: Dengan Pak Usulimin.
1: Tahu pun.
0: Apa kabar Pak Usu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Sudah makan siang ya Pak Usu?
1: Sudah tadi, masak sendiri.
0: Masak sendiri, makan sendiri, cuci pun sendiri.
1: Nunggu kaca masak kan kaca tak datang. Lagu kan.
0: Walau gak apa Pak Usu.
1: Lagu kita.
0: Hah?
1: Gubuk derita.
0: Gubuk derita ya. Gubuk derita. Kenapa ini siang-siang udah gubuk derita aja?
1: Abang Jaka kan di gubuk derita, dia hujan kehujanan, panas kepanasan.
0: Waduh. Di sana hujan, Pak Usu?
1: Hah?
0: Di sana hujan?
1: Tidak, mendung.
0: Mendung ya.
1: Pak Usu diam di gubuk derita nih tapi bahagia.
0: Alhamdulillah ya Pak Usu ya.
1: Walaupun sendiri tetap dibahagia bersama Tasa yang ada di udara. Salam Tasa.
0: Siap salamnya.
1: Salam buat Norma. Orang penyalai semua lagi nanti nih.
0: Oke.
1: Buat Norma, Kak Jamila, Mak Jihan, Kak Hitam Noir, Bik Nur, Kak Juliana, Abdullah, Leung Mina, Muyas, Rin Abu, Dolain, Miss Mon, Pak Rahman, Latik, Miss, Pak Ale, Enon, Jais Parik Jawa, Martoni, Kadir Sokoy, Parik Dua, Pak Tozar di pasar, Buhari,
0: Buhari,
1: Kak Nes di kantor di perjalanan, Imbas, Telok Pasau, Moen, Tang, Hihali, Tang, Kira, Pak Kasam, Pak Bakri, Malah, Pak Orman, Sohadi, Narni, salam satu buat semua Tasa.
0: Salam satu untuk semua ya.
1: Semoga sehat selalu. Yang mana kau salam ini semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Usulimin yang sudah hadir di WhatsApp, di line telepon kami maksudnya ya. Walaupun agak terputus-putus, tapi untungnya pesan Pak Usu ini terdengar jelas ya pendengar.

0: Kita angkat kembali pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Halo juga Shapira.
0: Halo, Nek Peggy.
1: Shapira ku sayang, udah makan kah belum dirimu?
0: Sudah dong, Nek Peggy.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nek Peggy udah makan?
1: Nunggu Shapira, belum pakai makan-makan dah.
0: Kenapa gitu, Nek Peggy?
1: Nak nengok wajah Shapira kayak apa gitu kan?
0: Aduh.
1: Jadi terbayang-bayang wajah Shapira, jadi kenyang pulut jadi dah.
0: Waduh, ini 11-12 sama Bang Gafar ini ya, suka menggombal ini.
1: Adik-adik, 20-an, 4 mata.
0: Baik, mau request lagu apa siang hari ini, Nek Peggy?
1: Cintaku sayang.
0: Cintaku sayang?
1: Cintaku, cintaku.
0: Cintaku?
1: Iya, ada kan?
0: Cintaku ya, ini... Siapa penyanyinya ya, Nek Peggy?
1: Penyanyinya?
0: Virus.
1: Mau di itulah ya, mau dipamerkan Shapira. Iya kan?
0: Iya.
1: Shapira yang menyanyikan.
0: Waduh, saya tak bisa nyanyi nih.
1: Ada kan? Cintaku ada kan?
0: Cintaku dari Virus Fit Arafik.
1: Nah, itu dia.
0: Oke. Salam-salamnya Nek Peggy.
1: Salam-salamnya untuk 4 mata 2 pusat tadi Gapar. Sama Mila, Pak Mor, Wak Nomi, Mas Sura, Desi, Mas Midar, Mama Boy, Mama Azim, Mama Pajar, Mama Leni, Mama Sopi, Mama ada ya semua eh. Untuk itu juga eh, untuk Abang Haji,
0: Abang
1: untuk
0: Haji.
1: Semua aja dah eh, yang udah bergabung ucapan sama siang aja dah eh.
0: Baik.
1: Limin tadi ya, limin.
0: Pak Usul Limin.
1: Nah, tadi. Dan Shapira, selamat tugas Shapira.
0: Baik, Nek Peggy.
1: Semoga bahagia selalu, ceria selalu ya Shapira.
0: Amin.
1: Jaga dirimu dengan baik-baik.
0: Siap, Nek Peggy.
1: Assalamualaikum, Shapira kesayang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Peggy yang sudah hadir di line telepon kami. Kita terima satu penelpon kembali ya pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
0: Digoda?
2: Goda.
0: Digoyang dangdut?
2: Goyang dangdut, ini dengan Kak Ania.
0: Dengan Kak Ania, ini ya, baru Kak Ani ya. Eh Kak Ania, kebalik. Dengan Kak Ania ya, tadi Kak ya, Ani, ini Kak Ania.
2: Adik siapa nama? Tak dengar tadi.
0: Ini dengan Tasya Kak Ania.
2: Oh iya dengan Tasya. Lagunya masih dapat lagi Tasya.
0: Mau lagu apa itu?
2: Lagu Cinta Berpayung Bulan.
0: Cinta Berpayung Bulan.
2: Cinta Berpayung dan Bulan. Ada?
0: Dari Ayu Soraya ya?
2: Nah, boleh aja lah.
0: Baik. Salam-salamnya Kak Ania.
2: Salam-salamnya untuk Tasya sekeluarga, juga Mami Papi, Pak Nama-Nama, Mama Lina, Mama Leni, juga Nek Karin, Pak Sulimin tadi itu, juga Nek Peggy, Moni, Bang Iban, Iwan, Mbak Nga di Tanjung Pinang itu, Longri, anak Yuni juga, anak Yati, dan semua-semuanya lah Tasya yang sudah masuk Nelpon Radio dan yang belum juga ya.
0: Baik.
2: Semua-semuanya lah pokoknya.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Ania yang sudah hadir di line telepon kami. Musik. sebelum closing, saya bacakan terlebih dahulu chat dari Kak Monik. Selamat sore DJ Tasya. Kak Monik hadir dari Tanjung Uma. Mau salam-salam untuk Kapten Syam, Bu Siti, Nek Karin, Mama Lina, Ika Rahma, dan juga grup Nano Nano.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah setia mendengarkan Digoda, Digoyang Dangdut, Mantul, Mata Betul dari awal hingga akhir acara pada siang hari ini. Saya Tasya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kemudian pendengar, dalam Batam sore ini nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Ardo. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
1: Tapi adek masih ngantuk.
0: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
1: Tapi nanti kita capek dong.
0: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
1: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
0: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana sama kayak olahraga juga, tapi itu namanya olahraga ringan.
1: Biar tidak terlalu capek ya kak.
0: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah nanti nggak ngantuk.
1: Kalau gitu ayo kak, kita ke warung.

kamu datang dulu biar hati enggak kelabu. Aku kangen kamu dua atau satu, cuma satu untuk kamu yang selalu bikin

Baru saja Anda mendengarkan Digoda di Goyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI.

0: anggota atau deputi bidang investasi dan pengusahaan. Dan dalam pertemuan itu, Presiden juga menekankan pentingnya menjadikan Batam sebagai kawasan strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui hilirisasi industri, percepatan investasi, deregulasi, serta peningkatan efisiensi logistik. Dan kita beralih ke informasi berikutnya, Brengger. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas mengungkapkan penemuan yang mengejutkan dalam peristiwa yang menyebabkan 3 polisi gugur dalam penggerebekan bandar narkoba di Desa Tumbang, Kaleme. Para korban juga ditemukan dalam keadaan yang telah dibuang ke sungai tanpa kondisi yang tak sadarkan diri. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir, pendengar. Polresta Barelang terus menggencarkan sosialisasi dan pengawasan terhadap pengepul barang rongsokan sebagai upaya memberantas aksi pencurian besi, fasilitas umum atau rayap besi. Langkah preventif ini juga dilakukan untuk memutuskan rantai penadahan yang selama ini menjadi salah satu faktor pendorong maraknya pencurian aset publik di Kota Batam. Dan demikian pendengar, kami hadirkan lintas informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.

0: Ya ampun, macet banget sih. Ah, nggak tahu capek apa. Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu gih sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
0: Nggak Put, nanti aja di rumah biar santai, bersih, dan gak riweh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Hadis hari ini. Senikmat dan seindah apapun keburukan, tetap tidak akan membawa keberuntungan. Namun sekecil dan sesederhana apapun kebaikan, akan tetap membawa keberuntungan. Jadi, siapa saja yang memilih setia di jalan kebaikan, berarti ia telah memilih jalan yang akan sampai pada kebahagiaan. Maka jika seseorang menyadari tentang besarnya ganjaran dan keutamaan melakukan kebaikan, niscaya ia akan berletih-letih berusaha melakukan apa saja yang masih bisa dikerjakan untuk kebaikan. Dan betapa ruginya orang yang sama-sama menghabiskan waktu 24 jam sehari, 7 hari seminggu, atau 12 bulan setahun, tetapi dalam catatan Sang Rahman, tak satu pun memiliki nilai kebaikan. Maka itu, mulai detik ini, tekadkan niat bahwa kita harus memiliki program-program kebaikan. Allah berfirman, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan juga kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Quran Surat Al-Isra ayat 7.

Alkisah di sebuah kerajaan. Sang raja sangatlah mencintai rakyatnya. Dia memerintah dengan bijaksana dan mengharapkan semua rakyatnya hidup damai dan berbahagia. Hingga suatu hari, raja merasa risau hatinya demi mendengar seorang ibu yang tidak bahagia. Si ibu tua ini telah bertahun-tahun tidak pernah tertawa. Kehidupannya dilewati dengan bermurung durja dan tampak kecemasan di wajahnya. Meski telah dicoba dengan berbagai cara, tetap saja tidak ada yang bisa membuat sang ibu tua itu tertawa. Ibu tua mempunyai dua orang anak. Keduanya adalah saudagar yang sukses. Yang sulung adalah saudagar payung. Sedangkan si bungsu adalah saudagar sepatu. Bila musim hujan tiba, ibu tua khawatir dagangan sepatu si bungsu tidak laku. Bila musim panas tiba, si ibu mengkhawatirkan dagangan payung si sulung tidak laku. Maka hidup si ibu selalu diliputi dengan kekhawatiran dan kecemasan, sehingga dia tidak bisa gembira dan tertawa. Mendengar keadaan ini, sang raja memanggil para menterinya untuk membantu kesulitan si ibu. Kata sang raja kepada bawahannya, siapa saja yang bisa membuat si ibu tertawa akan disediakan hadiah khusus dari raja. Seorang menteri yang terkenal periang segera mengajukan dirinya sendiri dan menyanggupi membuat si ibu tertawa. Sang raja segera menyuruh menjalankan misinya. Di pertemuan dengan ibu tua tersebut, si menteri maju ke depan si ibu tua. Setelah memperkenalkan diri dengan wajah ceria dan senyum ramah, dia berbisik-bisik di telinga si ibu. Dan ajaibnya, setelah mendengar bisikan si menteri, raut muka si ibu berubah ceria dan perlahan mulai tersenyum dan kemudian tertawa-tawa kecil dengan gembira. Sang raja dan semua yang hadir di situ keheranan dan penasaran bertanya-tanya apa gerangan kata-kata yang dibisikkan si menteri. Si menteri pun tersenyum menjawab, sangatlah sederhana baginda, saya cuma bilang saat musim hujan tiba, ingatlah dagangan payung si sulung yang bakal laku keras. Bayangkan keuntungan dan kebahagiaan si sulung dan keluarganya di musim hujan. Dan saat kemarau tiba, cobalah ingat dagangan sepatu anak bungsunya akan laku. Dan saat itu, tentu si bungsu tengah menghitung setiap sen keuntungan yang masuk ke kantongnya. Jangan berpikir yang tidak laku, tetapi berpikirlah yang laku saja. Pikirkanlah sisi yang membahagiakan. Tuhan pasti selalu menyayangi umatnya yang mau bersyukur dan mau menghargai rezeki yang dilimpahkan olehnya.

Manusia seringkali hanya melihat keadaan dari sisi yang negatif dan yang merugikan saja. Sehingga kita menjadi korban dari cara pandang kita yang sempit dan dangkal. Karena itu, kita perlu kaibian sosial, mengubah pola pikir kita. Saat kita mampu melihat sisi yang positif dari setiap situasi yang muncul, mendadak semua yang tadinya gelap menjadi terang, negatif menjadi positif, dan cemas, gelisah menjadi menggembirakan. Sesungguhnya, dalam menghadapi setiap situasi yang berubah terus-menerus, selama kita memiliki kebijakan dan kekayaan mental dalam menghadapi semua itu, tentu kita akan mampu mengatasinya dan menjadi cencen tersenlice, pemenang yang sesungguhnya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, sebelum kita lanjutkan ke lagu berikutnya, saya akan memberikan satu informasi untuk Anda, yaitu stres dan cemas tentunya dapat dialami oleh siapa saja tanpa memandang usia maupun latar belakang. Terkadang juga kondisi ini sering muncul ketika seseorang menghadapi masa-masa yang penuh tekanan dalam hidup. Banyak faktor juga pendengar, diantaranya seperti tuntutan pekerjaan, persoalan dalam hubungan, hingga masalah keuangan. Tentunya yang menjadi penyebab yang paling sering untuk memicu stres. Apabila dibiarkan berlarut, tentu saja pendengar, stres ini dapat berdampak negatif terhadap kesehatan mental kita, kualitas hubungan dengan orang lain, serta juga kesejahteraan dengan yang secara menyeluruh ya, kepada lingkungan maupun kepada sahabat-sahabat terdekat kita. Dan pendengar, dikutip dari English Jagran, yaitu ada 5 cara sederhana tentunya yang dapat membantu meredakan stres kita dan menenangkan pikiran kita hanya dalam waktu sekitar 5 menit. Yang pertama berdengar, yaitu dengan cara mengambil napas dalam-dalam, seperti mungkin menghirup ya. Dan mengambil napas dalam-dalam ini tentunya juga saat stres menyerang, napas pendek juga dapat memperparah kecemasan pendengar. Jadi dengan menarik napas yang dalam-dalam ini secara sadar untuk menenangkan sistem saraf Anda, dan dengan tarikan napas yang dalam-dalam melalui hidung lalu ditahan pendengar, tidak usah sampai 5 menit pendengar. Karena kalau tarik napas, tahan di hidung, apa tahan napas selama 5 menit itu yang datang jadi ramai pendengar. Mengundang orang banyak. Jadi bukan untuk menghilangkan stres, tapi menghilangkan yang lain pendengar. Lalu hembuskan secara perlahan melalui mulut. Dan kegiatan ini juga bisa diulangi ya selama 5 menit, dan fokus juga pada pernafasan Anda agar merasa tenang dan rileks tentunya. Jadi ditariknya gak usah yang kayak narik-narik napas, apa namanya pendengar, dengan penuh emosi gitu, gak perlu. Jadi dihirupi juga pelan-pelan. Lalu selanjutnya itu pendengar, dengan keluar. Karena yang seperti kita ketahui juga pendengar, alam ini memiliki dampak besar tentunya untuk kesejahteraan kita, bahkan juga kesehatan mental kita ya. Berjalan-jalan sebentar juga di luar atau sekedar menghirup udara segar dapat memberikan keajaiban untuk menghilangkan stres tentunya. Dan tentu saja ini juga pendengar, dilansir dari English Jagran ini, kita dapat meninggalkan ponsel, menikmati pemandangan, suara, dan bau alam. Bahkan juga istirahat selama 5 menit ya di luar dapat mengurangi kadar kortisol. Dan pendengar, meninggalkan ponsel ini maksudnya mungkin kalau kita ketika melihat handphone stres gitu pendengar ya, melihat apa WhatsApp dari kerjaan maupun WhatsApp dari apa keluarga, mungkin kita menambah stres kita. Jadi lebih baik ditinggalkan, kita healing mendengar, healing, cari tempat yang gimana pemandangannya bagus, gimana tempat itu juga penuh apa namanya, penuh kegembiraan lah, penuh tempat yang benar-benar menyenangkan kita mendengar, banyak jajanan, banyak makanan, banyak ya apa yang kita mau, tentu saja itu kita temui dengan mudah. Lalu itu mendengar, langkah selanjutnya itu dengan bermain. Karena bermain-main ini juga adalah penghilang stres yang ampuh, dan aktivitas ini juga tentu saja menyenangkan yang dapat membuat hati gembira ya pendengar. Dan ini juga bisa dibiarkan diri Anda untuk melepas kekhawatiran dan tenggelam dalam momen-momen bermain-main Anda pendengar. Jadi Anda ngalur aja tuh pendengar, misalnya Anda menyukai permainan basket, menyukai permainan voli, menyukai permainan ya lain-lain ya pendengar ya, karena banyak banget ya. Nah itu bisa di realisasikan tuh dengan cara bermain-main sebagai penghilang stres yang sangat ampuh tentunya. Yaitu langkah selanjutnya itu dengan dengarkan lagu-lagu favorit dari Anda pendengar. Karena musik ini juga mempengaruhi yang mendalam tentunya pada kondisi emosional dan suasana hati seseorang. Mendengarkan lagu favorit juga bahkan dapat langsung mengangkat semangat dan mengurangi stres Anda tentunya pendengar. Dan hal ini tentunya bisa juga dipakai dengan menggunakan headphone Anda, lalu dipejamkan mata dan biarkan musik membawa Anda dalam kondisi yang lebih bahagia tentunya. Jadi jangan misalnya Anda putus masalah hubungan, Anda dengarkan aja lagunya, lagu yang sedih juga mendengar lagu galau. Jadi itu tentu saja juga menambah stres Anda ya. Bahkan juga bukan menghilangkan stres, malah membawa dampak yang yang konyol mungkin mendengar. Lalu yaitu dengan membasahi wajah pendengar. Dan perubahan suhu yang tiba-tiba ini juga bisa sangat menyegarkan tentunya. Dengan memercikan air dingin ke wajah bisa menjadi cara yang mengejutkan namun efektif untuk mengurangi stres ya pendengar. Karena cara ini juga yaitu dapat dilakukan dengan semburkan air dingin. Tiba-tiba meningkatkan sirkulasi, membangunkan indera, dan bahkan juga bukan indera teman Anda ya berdengar, tapi indera di indera perasa dalam tubuh. Dan bahkan juga dapat mengurangi peradangan Anda yang ada di tubuh Anda. Dan berikut berdengar yang tadi kami hadirkan, yaitu 5 cara untuk mengurangi stres Anda ya. Dan tentu saja juga hal ini dapat Anda lakukan di rumah. Jika Anda mengalami stres berkelanjutan, nah itu dapat dikonsultasikan ke dokter ya, agar lebih lanjutnya mengetahui kesehatan mental Anda bagaimana dan dokter lebih spesifik ya untuk mengobati kesehatan mental Anda. Dan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama RRI Pekanbaru untuk mendengarkan lintas berita Korwil Nusantara 15 Padang Prabu yang akan diputarkan bersama RRI Pekanbaru. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lintas Berita Korwil, Lintas Berita Korwil menyempurnakan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan

sekolah mampu ini akan menampung sebanyak 300 calon peserta didik baru. Majelis Ulama Indonesia MUI bersama Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau LKAAM akan perkuat pengawasan anti-LGBT hingga penyakit masyarakat pekat di Kabupaten Tanah Datar dan sekitarnya. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Selasa 7 Juli 2026 bersama saya Muhammad Maizul Hardinas. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI SP Bengkalis.

0: Kita ke kabar pertama pendengar. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional BPN Provinsi Riau melakukan verifikasi terhadap penerima bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS guna penerbitan sertifikat hak milik atau SHM. Selengkapnya dilaporkan Femi Astiofani.
1: Untuk mensukseskan pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS, Badan Pertanahan Nasional atau BPN memiliki peran penting dalam proses verifikasi sertifikat tanah milik calon penerima, di mana salah satu syarat bantuan yakni memiliki atau menguasai tanah dengan bukti kepemilikan yang sah. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau Nur Hadi Putra melalui Kabid Survei dan Pemetaan Bambang Prasongko mengatakan, untuk program BSPS fokus BPN pada penerbitan sertifikat hak milik. Bambang menyebutkan dari 4.863 calon penerima menjadi target renovasi pada tahun 2026. Sementara ini pihaknya baru mengusulkan sekitar 2.700 untuk proses sertifikasi.
2: Tugas kami bicaranya adalah bagaimana bantuan rumah itu dirangkati dengan hak atas tanah. Jadi nanti kalau dari 4.600 itu 1.000 misalnya belum ada sertifikat, maka tugas kami untuk memastikan 1.000 itu disertifikatkan. Maka saat ini kita diri itu mengusulkan sementara itu mengusulkan kurang lebih ada 2.700 untuk proses sertifikasi. Dari target 2.600 kan kita belum tahu nih apakah itu seluruhnya sudah sertifikat atau belum. Kalau itu kita dari Kementerian ATR sudah tahu bahwa itu seluruhnya belum sertifikat, maka kita langsung mengalokasikan anggaran itu sebanyak itu. Tapi sementara ini karena kita belum dapat data yang valid, yang fix, sementara kita anggarkan di 2.700. Tapi itu juga bisa dipenuhi oleh kegiatan lainnya. Kan saat ini kita sedang kegiatan PTSR. Ya, artinya nanti bisa saja target 4.600 itu ada di lokasi-lokasi PTSR yang tidak butuh anggaran lagi. Tapi yang tidak tersedia di PTSR kita alokasikan di kegiatan lintor namanya, lintas sektoral gitu.
1: Sebelumnya pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menyebutkan untuk suksesnya program BSPS pihaknya akan membentuk tim satuan tugas atau satgas agar koordinasi lintas sektor berjalan maksimal seperti dengan melibatkan BPN guna penerbitan sertifikat hak milik bagi penerima bantuan yang belum memiliki sertifikat.
3: SK satgasnya untuk mengkoordinasi seluruh permasalahan yang ada di BSPS ini, ya, supaya ini cepat gitu. Apa kendalanya seperti untuk menerbitkan sertifikat? Kendalanya apa? Ini address-nya apa masalahnya? Batasan tanahnya siapa? Apakah dalam kawasan hutan? Ini kita libatkan tim semua.
1: PLT Gubernur menambahkan pemerintah Provinsi Riau akan memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program BSPS karena kegiatan ini manfaatnya langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Komitmen hadirkan hunian layak bagi masyarakat terus diwujudkan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui penyerahan bantuan rumah layak huni kepada keluarga prasejahtera di Nagari Sungai Sirah, Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Geringging kemarin. Selengkapnya dilaporkan Widi Dwi Putri Liani.
4: Untuk mensukseskan Kabupaten Padang Pariaman melalui TPPKK bersama donatur alumni PSKD 1 Jakarta menyerahkan bantuan rumah layak huni kepada keluarga prasejahtera di Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Geringging kemarin. Bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang aman dan layak. Penerima bantuan Irma Normalis dan Mai Rizal bersama 4 anaknya selama hampir 8 tahun tinggal di sebuah pondok sederhana di area persawahan. Keterbatasan ekonomi membuat keluarga tersebut belum mampu membangun rumah permanen hingga

0: akhirnya memperoleh bantuan hunian layak ini. Ketua TP PKK Kabupaten Padang Pariaman, Nita Kristiani Aziz kepada RRI mengatakan program tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah, TP PKK, dan alumni PSKD 1 Jakarta. Menurutnya, sinergi berbagai pihak menjadi kunci dalam membantu masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal yang layak. Ia berharap program serupa dapat terus berlanjut sehingga semakin banyak keluarga prasejahtera yang memperoleh manfaat. Selain menyediakan hunian yang layak, program tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
1: Jadi alhamdulillah uang sejumlah 26.600.000 rupiah sudah berbentuk rumah. Jadi dari yang rumahnya tadi di tengah sawah, ada yang menghibahkan tanah, dengan uang itu kita bisa membangun rumah sebesar ini. Ini sebetulnya ada 10 rumah, tapi yang lainnya sedang dalam proses. Ada 5 yang sudah jadi, yang 5-nya masih proses pengerjaan.
0: Sementara itu, penerima manfaat Mei Rizal menyampaikan rasa syukur atas bantuan yang diterima keluarganya. Rumah baru tersebut menjadi harapan bagi keluarganya setelah bertahun-tahun menjalani kehidupan dalam keterbatasan.
2: Kalau perasaan dibilang alangkah bahagianya kami untuk menerima bantuan dari alumni PSKD 1 Jakarta yang akan atas berkat Ibu Bupati, semuanya sama kru yang bertugas lah, semuanya kami sangat berterima kasih.
0: Program Rumah Layak Huni ini menjadi salah satu wujud sinergi antara pemerintah daerah, TP PKK, dan para donatur dalam membantu masyarakat kurang mampu. Kolaborasi tersebut diharapkan terus berlanjut agar semakin banyak warga yang dapat menikmati hunian yang layak dan kehidupan yang lebih sejahtera. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
3: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Masih dari RRI Padang, Sekolah Rakyat Dasar Permanen Darmasraya akan mulai beroperasi menyambut calon peserta didik pada tahun ajaran baru 2026-2027. Sekolah berasrama gratis bagi anak dari keluarga kurang mampu ini akan menampung sebanyak 390 calon peserta didik baru. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
5: Jelang dimulainya masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat pada 14 Juli 2026 mendatang, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial BBPPKS Padang sebagai unit kerja Kementerian Sosial memastikan kesiapan Sekolah Rakyat Permanen dapat beroperasi di Kabupaten Darmasraya. Penanggung jawab Sekolah Rakyat Permanen Sumatera Barat, Linda Susanti kepada RRI di Pulau Punjung tadi pagi mengatakan, saat ini pembangunan fisik Sekolah Rakyat Permanen Darmasraya telah mencapai 91%. Ia menjelaskan pada tahun ajaran baru 2026-2027, Sekolah Rakyat Darmasraya menampung sebanyak 390 calon peserta didik baru. Seluruh peserta didik dimaksud berasal dari Kota Padang, Kabupaten Solok, serta Kabupaten Darmasraya. Mereka adalah anak yang belum sekolah, putus sekolah, atau terancam putus sekolah yang telah melalui proses penjangkauan oleh pemerintah daerah.
6: Secara fungsional mungkin belum semua bangunan bisa kita gunakan, tapi tetap ada prioritas beberapa zona yang memungkinkan untuk bisa digunakan pertanggal 13 atau 14 Juli. Asrama yang disiapkan sekitar 3 gedung sebenarnya. Satu asrama itu 136.
5: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 5 Solok Pera Herlili mengatakan, total terdapat 60 calon peserta didik baru asal Kabupaten Solok yang akan menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat Permanen Darmasraya. Ia mengatakan, di SRMP 5 Solok tidak menggelar MPLS bagi siswa baru, namun sejumlah siswa yang naik kelas akan mulai mengikuti kegiatan belajar mengajar pada akhir Juli 2026 mendatang.
7: Siswa SR yang di Solok dan seluruh Indonesia itu yang mau naik kelas 8 libur dari tanggal 21 Juni sampai 31 Juli. Persiapan khusus yang nggak ada, karena mau naik kelas paling kami nanti setelah anak datang mungkin tes diagnostik atau cek kesehatan lagi bagi siswa kelas 8. Kalau yang kelas 7-nya nanti akan di Darmasraya gitu.
5: Sementara itu Menteri Sosial Saifullah Yusuf beberapa waktu lalu meminta agar seluruh unit kerja untuk bahu-membahu menyukseskan masa pengenalan lingkungan sekolah-sekolah rakyat pada 14 Juli 2026 mendatang. Beberapa aspek yang ditekankan kepada Kepala Sekolah Rakyat serta unit kerja Kemensos yakni migrasi dan rekrutmen siswa baru pada Sekolah Rakyat Permanen. Hans Permananda melaporkan.
4: Selanjutnya kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Pendengar, progres pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau masih dalam proses pematangan lahan. Selengkapnya dilaporkan Febriansyah.
8: Progres pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Bintan masih dalam tahap persiapan. Saat ini pekerjaan yang tersisa dalam proses pematangan lahan. Pekerjaan pematangan lahan tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran hampir 11 miliar rupiah. Meski demikian, hingga saat ini masih dilakukan pembahasan terkait sumber pembiayaannya, apakah akan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Sementara itu, untuk dokumen analisa mengenai dampak lingkungan AMDAL, prosesnya masih berlangsung di Dinas Pekerjaan Umum atau PU. Setelah seluruh persyaratan administrasi dan teknis tersebut selesai, pembangunan diharapkan dapat segera dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan.
9: Kalau pembangunan sekolahnya itu, semua dananya itu dari pusat. Hanya saja kita kabupaten kota menyiapkan lahan sama anak yang mau sekolah. Pemerintah daerah tetap ada partisipasinya. Ya seperti tadi ya istilahnya menyiapkan lahan. Nanti di saat berjalan ya kita tidak tahu ke depan begitu kan. Contoh ya macam MBG lah. Tapi kalau sekolah rakyat ini ke depannya kita tidak tahu. Ya tapi sepertinya itu dari pusat begitu segala macam biaya.
8: Akademisi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah Tanjung Pinang, Robi Patria menambahkan, meski sekolah rakyat masih dalam proses persiapan di Bintan, namun kesiapan dari siswanya juga harus dimatangkan.
10: Kalau dia diasramakan, kan kelebihannya dia membentuk karakter. Anak itu lebih bagus ya daripada sekolah biasa, sekolah umum SD negeri biasa. Yang membedakan dia diasrama, dibina, dilatih, menjadi disiplin. Nah orang tuanya siapa enggak? Ini kan nanti diinterview oleh Dinsos maupun gabungan pemerintah yang lain. Supaya anak ini benar-benar dia serius ingin sekolah diasramakan. Kan sekarang kendala orang tua itu, orang tuanya mampu ya untuk membiayai pondok pesantren. Tapi anaknya enggak mau, ya enggak bisa juga.
8: Pemerintah Kabupaten Bintan juga telah menyiapkan lahan sekitar 10 hektar di Bintan Buyu, sekitaran pusat pemerintahan Pemkab Bintan, guna mendukung kelancaran sekolah rakyat di Bintan. Reporter Febriansyah, RRI, Tanjung Pinang.
4: Selanjutnya kita beralih ke Ranai. Pemkab Natuna kembali membuka penerimaan siswa sekolah rakyat 2026-2027 sebanyak 90 kuota yang disediakan. Laporan oleh Yusfianti.
11: Pemerintah Kabupaten Natuna kembali membuka penerimaan peserta didik baru untuk program sekolah rakyat tahun ajaran 2026-2027. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna Purianti mengatakan saat ini panitia masih melaksanakan proses survei lapangan untuk menjaring calon peserta didik yang memenuhi persyaratan mengikuti program sekolah rakyat. Menurut Purianti, pemerintah memberikan kuota sebanyak 90 peserta didik baru untuk Kabupaten Natuna pada tahun ajaran 2026-2027. Kuota tersebut akan dibagi untuk jenjang SD, SMP, dan SMA.
12: Kasih 90 kuotanya, jadi itulah yang lagi di kawan-kawan samping kerapangan sekarang tuh satu minggu lagi, dua minggu cuma dikasih waktu untuk menjangkau ke rumah-rumah gitu. 90 itu rencananya itu, tapi dengan kondisi nanti datanya seperti apa. Nah, kalau memang misalnya ada SD-nya memang ada peminatnya gitu ya, kita tambahkan ke SMP atau ke SMA, mana yang banyak aja lah gitu, pokoknya 90 kota.
11: Purianti menambahkan pembagian kuota antara jenjang pendidikan masih bersifat fleksibel. Apabila pada salah satu jenjang jumlah peminat tidak memenuhi kuota, maka sisa kuota akan dialihkan ke jenjang lain yang memiliki lebih banyak calon peserta didik. Langkah tersebut dilakukan agar seluruh kuota yang telah diberikan pemerintah dapat dimanfaatkan secara maksimal dan tidak ada kesempatan belajar yang terbuang. Sementara itu, salah seorang alumni sekolah rakyat Agunda Rasandi mengaku memiliki pengalaman yang sangat berkesan selama mengikuti pendidikan di sekolah tersebut selama hampir 1 tahun hingga memperoleh ijazah. Menurut Agunda, suasana belajar di sekolah rakyat sangat menyenangkan karena menghadirkan banyak pengalaman baru yang tidak ditemui di sekolah pada umumnya.
13: Seru, seru, banyak hal yang baru lah, Bu. Tidak ada di sekolah-sekolah biasa. Lingkungan sekolah, Bu, bagus, bersih, guru-gurunya semuanya baik, Bu.
11: Dengan dibukanya kembali penerimaan peserta didik sekolah rakyat tahun ajaran 2026-2027, pemerintah Kabupaten Natuna berharap program tersebut mampu meningkatkan pemerataan akses pendidikan, mencetak generasi yang berkualitas, serta memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak Natuna. Rusfianti melaporkan dari Ranai Kabupaten Natuna, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Ranai kita beralih ke Bengkalis. Mendengar, masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Bengkalis mulai dilaksanakan Senin 6 Juli 2026. Anggota OSIS berperan mendampingi MPLS siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
14: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMA Negeri 1 Bengkalis resmi dimulai pada Senin 6 Juli 2026 dan akan berlangsung hingga 10 Juli 2026. Kegiatan ini diikuti seluruh peserta didik baru sebagai langkah awal mengenal lingkungan sekolah, tata tertib, budaya belajar, serta membangun karakter sebelum memasuki proses pembelajaran tahun ajaran baru. Ketua OSIS SMA Negeri 1 Bengkalis Radita Amanda mengatakan, selama pelaksanaan MPLS, pengurus OSIS berperan mendampingi siswa baru agar lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Berbagai kegiatan diperkenalkan mulai dari apel pagi, kebiasaan anak Indonesia hebat, hingga sejumlah aktivitas yang bertujuan membentuk disiplin, tanggung jawab, dan semangat kebersamaan.
15: Tanggal 6 Juli 2026 SMA Negeri 1 Bengkalis melaksanakan MPLS Murid Baru Tahun Pelajaran 2026-2027. Di sini OSIS berperan sebagai kakak pembimbing yang membimbing adik-adik baru melaksanakan kebiasaan di SMA Negeri 1 Bengkalis. Seperti pagi tadi, SMA Negeri 1 Bengkalis melaksanakan upacara pembukaan MPLS yang diikuti oleh para bapak ibu guru, siswa kelas 10 dan pengurus OSIS-nya sendiri. Setelah itu ada penyampaian materi terkait lingkungan sekolah, kebiasaan anak Indonesia hebat, dan ada juga MPLS ini akan berlangsung selama 5 hari. Dan di 5 hari itu banyak sekali kegiatan yang membangun karakter peserta didik baru.
14: Salah seorang peserta didik baru Muhammad Dennis Rizky Ardan mengaku senang mengikuti hari pertama MPLS. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi kesempatan untuk mengenal teman-teman baru dari berbagai sekolah sekaligus memahami lingkungan sekolah dengan bimbingan para kakak OSIS.
16: Baik. Nama saya Muhammad Dennis Rizky Ardan. Saya berasal dari MTS Negeri 1 Bengkalis. Tepat hari ini pada tanggal 6 Juli 2026, hari pertama di mana saya masuk ke SMA Negeri 1 Bengkalis dan ya dipertemukan dengan teman-teman dari sekolah-sekolah lain seperti SMP 2 dan SMP 1. Ya, hari ini cukup seru, Pak.
14: Melalui kegiatan MPLS yang berlangsung selama 5 hari ini, diharapkan seluruh siswa baru mampu beradaptasi dengan baik di lingkungan SMA Negeri 1 Bengkalis. Setelah kegiatan berakhir, para siswa diharapkan siap mengikuti proses pembelajaran bersama siswa kelas 11 dan 12 pada tahun ajaran baru 2026-2027 sesuai dengan semangat membangun karakter dan budaya sekolah yang positif. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
4: Masih dari RRI Bengkalis, mendengar, dua dosen Politeknik Negeri Bengkalis membagikan pengalaman dan strategi meraih beasiswa luar negeri melalui program LPDP dan beasiswa internasional. Kisah keduanya menjadi motivasi bagi mahasiswa dan generasi muda untuk berani melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Berikut laporan dari Nur Fitriani.
17: Keberhasilan dosen Politeknik Negeri Bengkalis meraih beasiswa luar negeri membuktikan bahwa akademisi dari daerah memiliki peluang yang sama untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi terbaik dunia. Dosen jurusan Teknik Informatika Politeknik Bengkalis Nurul Fahmi berhasil meraih beasiswa LPDP dan akan menempuh program doktoral di Nara Institute of Science and Technology atau NIS, Jepang, dan menurutnya proses seleksi sangat ketat sehingga memerlukan persiapan yang matang, mulai dari menyusun rencana studi hingga membangun komunikasi dengan calon pembimbing di kampus tujuan.
18: Pendaftarnya untuk tes pertama 32.000 lebih dan sampai lulus seleksi substansinya itu sekitar 2.700 sekian, jadi sekitar 4%.
17: Sementara itu, dosen Polbank lainnya, Elvi, yang berhasil meraih beasiswa ke Jerman, mengaku ketertarikannya belajar di negara tersebut berawal dari kekagumannya terhadap sosok Presiden ketiga Republik Indonesia, B.J. Habibie. Menurutnya, kesempatan yang diberikan oleh perguruan tinggi di Jerman menjadi motivasi untuk terus melanjutkan studi di negara tersebut.
19: Dari kecil itu udah lekat sosok ya, teman menginspirasi ini Pak B.J. Habibie. Beliau sendiri kita tahu lulusan dari LPTH Ahan dan memiliki patent sendiri di bidang penerbangan Indonesia. dari kecil tuh penasaran sebenarnya zaman itu seperti apa ya, kok bisa membentuk karakter sehebat ini gitu ya. Walaupun saya yakin Pak Habibie dari dirinya sendiri tuh sudah hebat gitu ya, sampai anak-anaknya juga ke Jepang. Dan kebetulan alhamdulillah waktu saya daftar program pre-doctoral course program itu, saya nggak milih kampusnya nih Pak Haji. Saya ngasih proposal saya, terus mereka yang memilih saya untuk datang ke Jerman.
17: Keberhasilan kedua dosen tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi mahasiswa maupun generasi muda di Bengkalis untuk berani bermimpi, meningkatkan kompetensi, dan memanfaatkan berbagai peluang beasiswa internasional yang disediakan pemerintah maupun lembaga pendidikan di luar negeri. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
4: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. PT Java menargetkan peningkatan ekspor ayam hidup ke Singapura hingga satu kali setiap pekan pada tahun depan. Berikut dilaporkan Reni Ilda Valantra.
20: Head of Sumatera PT Java Anwar Tandioro menegaskan perusahaan terus memperkuat sektor peternakan di Bintan dengan tetap menjaga keseimbangan antara pasar ekspor dan kebutuhan masyarakat lokal. Anwar mengatakan hingga saat ini PT Java telah 16 kali mengekspor ayam hidup ke Singapura. Tahun ini perusahaan menargetkan pengiriman 2 kali setiap bulan dan meningkat menjadi 1 kali setiap pekan pada tahun depan jika seluruh persiapan berjalan lancar. Meski demikian, Anwar juga memastikan kebutuhan pasar dalam negeri tetap menjadi prioritas. Menurutnya perusahaan akan terus menjaga ketersediaan pasokan ayam bagi masyarakat, terutama saat

0: Kepala Produksi PT Indojaya Agri Nusa Faisal mengatakan ayam yang didistribusikan berasal dari Farm Tirta Madu 3 di Desa Toapaya Selatan, Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan. Menurut Faisal, ayam yang dilepas memiliki bobot rata-rata 0,9 hingga 1 kg dan telah memenuhi usia panen sehingga siap dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta membantu menjaga stabilitas pasokan dan harga. Dengan langkah tersebut, PT Japfa berharap kebutuhan ayam broiler di Bintan dan Tanjung Pinang tetap terpenuhi, sekaligus mendukung peningkatan ekspor tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat lokal. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya kita beralih ke RRI Ranai. Petani Natuna berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga kelapa yang saat ini anjlok. Selengkapnya laporan oleh Marjani.
2: Petani Natuna berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga kelapa agar tidak semakin merugikan masyarakat. Salah seorang petani kelapa di Natuna, Johar, Senin pagi mengatakan anjloknya harga kelapa sangat berdampak terhadap pendapatan petani. Menurutnya, hasil penjualan kelapa saat ini tidak lagi sebanding dengan biaya perawatan kebun. Johar berharap pemerintah dapat memberikan perhatian serius terhadap persoalan yang dihadapi petani kelapa. Ia menilai kebijakan untuk menjaga stabilitas harga sangat dibutuhkan agar kesejahteraan petani tetap terjaga.
3: Cuma dengan harga kelapa yang murah ini, ya harapan kami agar pemerintah bisa menstabilkan harga tersebut agar perekonomian masyarakat terutama petani kelapa bisa bertahan sebagaimana mestinya.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna, Wan Sezali, mengatakan turunnya harga kelapa dipengaruhi oleh melemahnya permintaan pasar. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap harga jual kelapa di tingkat petani. Wan Sezali menjelaskan pemerintah daerah terus memantau perkembangan harga komoditas kelapa. Selain itu, koordinasi dengan berbagai pihak juga dilakukan untuk mencari solusi yang dapat membantu petani. Menurutnya, pengembangan hilirisasi kelapa menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah hasil perkebunan. Dengan adanya produk olahan, petani diharapkan tidak hanya bergantung pada penjualan kelapa bulat.
4: Fungsi pengolahan melimpah, jadi sementara permintaan global itu sedang melemah, jadi harga pun bisa menurun. Kualitas untuk kelapa kita itu luar biasa bagus ya, baik itu apa saputnya, terus juga apanya, isinya, santannya, luar biasa kita.
2: Petani berharap sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dapat segera menghasilkan solusi nyata bagi persoalan harga kelapa. Dengan harga yang kembali stabil, diharapkan perekonomian petani kelapa di Kabupaten Natuna dapat kembali membaik. Demikian Marjani melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar dari RRI Bukit Tinggi. Majelis Ulama Indonesia MUI bersama Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau LKAAM akan perkuat pengawasan anti-LGBT hingga penyakit masyarakat pekat di Kabupaten Tanah Datar dan sekitarnya. Berikut laporan dari Alwan Ahmad Fauzan.
5: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, tokoh adat, ulama, dan berbagai elemen masyarakat mendeklarasikan komitmen bersama untuk menolak praktik lesbian, gay, biseksual, dan transgender LGBT, serta penyalahgunaan narkoba di wilayah Luhak Nantuwo. Deklarasi ini digelar di lapangan Cinduamato, Batu Sangkar. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan deklarasi bersama oleh unsur pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Forkopimda, Uin Mahmud Yunus Batu Sangkar, Majelis Ulama Indonesia atau MUI, LKAAM, serta ratusan peserta dari berbagai unsur masyarakat. Dalam kesempatan itu, Ketua MUI Tanah Datar Yandri Junaidi menyebut deklarasi ini merupakan respons atas meningkatnya keresahan masyarakat. terhadap berbagai bentuk penyakit masyarakat atau pekat, termasuk LGBT dan penyalahgunaan narkotika serta perilaku yang dinilai bertentangan dengan norma yang berlaku di daerah tersebut. Menurutnya, Emily Tanadatar yang juga merupakan bagian dari Forum Komunikasi Pemerintah Daerah Forkopimda bersama unsur adat dan keagamaan, juga akan memperkuat upaya penegakan aturan sesuai kewenangan masing-masing.
6: Jadi berikutnya kita juga ada aksi-aksi nyata ke lapangan, insya Allah. Kita akan siapkan tim yang dari unsur ulama, unsur nenek mama, unsur kepolisian, bahkan mungkin juga unsur dari dinas kesehatan, dinas sosial. Kita langsung kepada spot-spot yang memang berpotensi terjangkitnya atau tersebarnya virus LGBT ini.
5: Sementara itu, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau LKAAM Tanah Datar Arisno Datuk Andomu berharap deklarasi penolakan terhadap sikap LGBT serta penyakit masyarakat sejenis lainnya dapat menumbuhkan partisipasi keluarga untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak dan lingkungan sekitar, karena menurutnya peran serta keluarga menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan berbagai persoalan sosial.
7: Agustus tahun 2025 mulai ada indikasi, kemudian kita bisa mendapatkan informasi-informasi siapa-siapa yang tergabung berapa kali, kemudian sampai MUI mengeluarkan tausiah, kemudian dari KAN dan juga LK mengeluarkan himbauan dan juga keputusan adat untuk seluruh masyarakat mendukung, meneruskan sampai terwujud tidak ada laginya kesempatan dan apapun itu untuk masyarakat LGBT di Tanah Datar.
5: Sebagaimana diketahui sebelumnya, pemerintah Kabupaten Tanah Datar bergerak cepat menyiapkan regulasi khusus guna memberantas fenomena LGBT serta penyakit masyarakat lainnya yang dinilai kian mengkhawatirkan. Dari Kabupaten Tanah Datar, Alana Pauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
8: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Kita beralih ke kabar terakhir dari RRI Pekanbaru Pendengar. Bus Pelangi mengalami kecelakaan di ruas jalan tol Pekanbaru Dumai. Dua penumpang meninggal dunia, sementara sopir bus kabur dari lokasi kejadian. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
9: Kecelakaan maut melibatkan bus Pelangi dan truk tronton di ruas jalan tol Pekanbaru Dumai, kilometer 2 pada Selasa pagi tadi. Diduga dipicu pengemudi bus mengalami mikroslip saat mengemudi. Peristiwa tersebut mengakibatkan 2 orang penumpang meninggal dunia dan 16 lainnya mengalami luka-luka. Kasat patroli jalan raya Ditlantas Polda Riau AKBP Eko Baskara mengatakan, bus Pelangi bernomor polisi BL7641JK melaju dari arah Batin Solapan menuju kota Pekanbaru. Saat melintas di kilometer 2 tol Pekanbaru Dumai, bus diduga kehilangan kendali setelah pengemudinya tertidur sesaat atau mengalami mikroslip.
10: Bus Pelangi itu menabrak mobil truk tronton Mitsubishi dan mobil tersebut itu keluar dari jalur tol, rebah di parit dan mobil bus tersebut bagian depannya itu rusak berat. Serta diinformasikan tadi untuk korban ada meninggal dunia di rumah sakit 2 orang, yang lainnya luka. Ya, informasi untuk semua korban itu sudah kita evakuasi ke rumah sakit.
9: Adapun korban meninggal dunia yakni bernama Ibrahim Yafi Amruni berusia 2 tahun dan Ainul Mardia berusia 58 tahun.
11: Ya, mungkin jadi pelajaran untuk para pengusaha terutama yang berada di bidang transportasi ya, kayak seperti bus dan lainnya, mungkin lebih ditingkatkan lagi pengawasan untuk unit-unitnya, untuk supirnya mungkin diingatkan lagi kalau memang sekiranya mengantuk ya lebih baik menepi ya kak ya, supaya kejadian ini juga tidak terulang lagi buat yang lain.
9: Saat ini seluruh korban telah dievakuasi untuk mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Awal Bros Jalan Ahmad Yani Kota Pekanbaru. Sementara itu, sopir bus Pelangi kabur dari lokasi kejadian dan saat ini masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
1: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Sekolah Rakyat SR Permanen Darmasraya akan mulai beroperasi menyambut calon peserta didik pada tahun ajaran baru 2026-2027. Sekolah berasrama gratis bagi anak dari keluarga kurang mampu ini akan menampung sebanyak 390 calon peserta didik baru. Majelis Ulama Indonesia MUI bersama Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau LKAAM akan perkuat pengawasan anti-LGBT hingga penyakit masyarakat pekat di Kabupaten Tanah Datar dan sekitarnya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Maizul Hardinas, sampai jumpa.
8: Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo masyarakat Kepulauan Riau, ayo manfaatkan gebyar pajak kendaraan bermotor 2026 dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Bayar pajak kendaraan bermotor Anda dan raih kesempatan memenangkan hadiah menarik, 12 unit sepeda motor. Catat tanggalnya, peserta adalah yang membayar pajak periode 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2026 dengan status pajak lunas. Bagi wajib pajak yang jatuh tempo setelah tanggal 31 Oktober 2026, wajib membayarkan pajak sebelum 31 Oktober 2026 agar berhak mengikuti gebyar pajak kendaraan bermotor. Apresiasi wajib pajak dengan hadiah utama sepeda motor pada tanggal 14 November 2026 dengan penyerahan hadiah pada tanggal 21 November 2026 sebanyak 12 unit sepeda motor. Untuk info dan syarat ketentuan yang lebih lengkap, bisa cek di media sosial Instagram, TikTok, dan YouTube @bapendakepri. Jangan tunda lagi, segera kunjungi Samsat terdekat di seluruh Kepulauan Riau. Karena pajakmu adalah pembangunan Kepri. Pesan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

0: Ayo kak, cepat.
1: Pelan-pelan aja deh, gak perlu lari.
0: Aku mau main ayunan ya.
1: Iya, boleh.
0: Kak, abang itu kenapa ya?
1: Yang mana?
0: Itu loh kak, yang duduk di kursi yang ada rodanya.
1: Oh, itu abangnya kakinya sakit, jadi dibantu pakai kursi roda.
0: Oh gitu ya, kasian. Terus kalau mau main bagaimana kak?
1: Ya tetap bisa, coba aja diajak main, pasti abangnya happy.
0: Boleh ya kak, ya sudah adek ke situ ya.
2: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, pukul 17 waktu Indonesia Barat kembali menghadirkan cek fakta untuk Anda edisi 7 Juli 2026 bersama saya Ardo Sriputra. Beredar di media sosial Facebook, video letusan gunung berapi di tengah laut yang disebut erupsi Gunung Anak Krakatau pada malam hari. Video itu viral dan menunjukkan gunung yang mengalami erupsi berulang kali dan menyemburkan api ke langit pada malam hari. Diketahui video itu juga direkam seorang dari atas kapal dan pengunggah mengkaitkannya dengan erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi baru-baru ini. Namun fakta berdengar dilansir dari kompas.com, menurut petugas pemantau Gunung Anak Krakatau di Desa Hargo Pancuran, Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan, yaitu menegaskan bahwa visual letusan yang beredar di media sosial bukan merupakan kondisi terkini. Seorang warga juga menjelaskan, berdasarkan hasil pemantauan di pos pengamatan, Gunung Anak Krakatau erupsi terakhir terjadi pada Jumat 3 Juli 2026 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan hingga Sabtu siang belum kembali terpantau adanya aktivitas erupsi.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Prosat Warrior Batam, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, sebelum kita lanjutkan ke lagu berikutnya, saya akan memberikan satu informasi untuk Anda tentu tentang kualitas tidur yang malam ternyata juga dapat dipengaruhi oleh makanan pendengar yang dikonsumsi sebelum tidur. Seperti yang kita ketahui juga pendengar, bahwa asupan saat makan malam itu dapat berdampak pada siklus tidur kita pendengar. Bahkan juga berpotensi membuat seseorang sulit beristirahat secara optimal. Dan ternyata juga pendengar, banyak jenis makanan yang tentu saja diketahui dapat memicu menjadi sulitnya rasa tidur kita, bahkan juga dapat mempengaruhi juga apakah kita nanti tidur bangun dengan kondisi yang segar atau bahkan mungkin kita untuk malas bergerak ya. Ternyata dari makanan juga dapat dipengaruhi nih pendengar. Dan ternyata pendengar, dikutip dari English Jagran, yaitu ada 5 jenis makanan yang dapat mempengaruhi kualitas tidur kita agar tetap terjaga. Dan diantaranya itu yaitu dengan mengonsumsi kafein. Karena seperti yang kita ketahui ini pendengar, kafein mengganggu tidur sehingga tidak cocok untuk makan malam. Bahkan juga mungkin juga tidak cocok dikonsumsi sebelum tidur ya. Karena mengonsumsi kafein di malam hari ini dapat mengganggu pola tidur Anda tentunya, mengurangi kualitas tidur dan juga dapat membuat Anda menjadi merasa pusing. Dan hindari juga pendengar, makanan dan minuman yang mengandung banyak kafein saat makan malam untuk memastikan tidur Anda dalam nyenyak. Lalu pendengar, yaitu selanjutnya adalah makanan yang kaya pati. Makanan yang kaya pati merupakan pilihan makan malam yang buruk untuk tidur nyenyak Anda. Karena pendengar, mengonsumsi makanan yang tinggi karbohidrat seperti pasta, nasi, ada juga roti di malam hari ternyata juga dapat membuat kualitas tidur Anda tentunya tidak nyaman. Karena pencernaan Anda juga kembung dan juga lonjakan energi Anda tentunya menyebabkan jadi tidak nyaman seperti itu pendengar. Lalu yang selanjutnya itu pendengar, yaitu ada dengan makanan gorengan. Nah, ternyata mengonsumsi makanan yang berminyak dan berlemak tinggi ini seperti kentang goreng, ayam goreng, dan donat saat makan malam dapat mengganggu Anda pencernaan dan tentunya ketidaknyamanan Anda saat ingin tidur malam pendengar. Dan lalu pendengar, untuk yang selanjutnya itu buah sitrus. Buah sitrus ini juga ternyata pada makan malam ini juga dapat mempengaruhi sakit perut, bahkan juga refluks, asam lambung. Dan tentu saja juga dapat peningkatan energi sehingga sulit untuk tertidur pendengar. Oleh karena itu juga hindari makanan tersebut agar tentu saja tidur malam Anda menjadi lebih nyenyak ya. Lalu selanjutnya pendengar, yang terakhir yaitu dengan makanan yang dapat mempengaruhi tidur Anda menjadi tidak nyaman, yaitu dengan mengonsumsi keju seperti cheddar, ada brie, dan ada juga parmesan dapat menyebabkan ketidaknyamanan pencernaan, kembung, bahkan juga lonjakan energi sehingga sulit tidur pendengar. Oleh karena itu pendengar, keju juga bukan pilihan makanan yang baik untuk tidur nyenyak Anda di malam hari. Dan berikut pendengar, tadi kami hadirkan untuk informasi tentang beberapa makanan yang dapat mempengaruhi kualitas tidur Anda agar lebih nyaman ya untuk tidur malam hari. Jadi mungkin juga ini dapat informasi penting tentunya untuk Anda, karena agar Anda mengetahui apa penyebab Anda sulit tidur dan mungkin juga dari makanan-makanan tadi yang saya sebutkan, nah itu dapat dihindari pendengar agar tidur nyaman Anda lebih nyenyak.

0: Mau ke mana, Bu? Mau ke posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu. Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok. Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
1: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
2: Iya, Bu, benar.
1: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
2: Iya, belum sempat, Bu.
1: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
2: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
1: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
2: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
1: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
2: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
3: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Halo sayang, tunggu aku ya, ini masih di jalan.
1: Kok lama amat sih, cepetan dikit dong.
0: Sabar dikit napa, ini masih di jalan, macet tahu, bentar lagi sampai.
1: Kenapa sih, lama banget.
2: Keselamatan kunci utama berkendara. Stop gunakan HP saat mengendarai motor. Pandu cermat, jiwa selamat. Jadilah pelopor keselamatan berkendara.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pendengar, pukul 18 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Mengawali informasi pertama kita, pendengar, Desa Sepempang, Kabupaten Natuna resmi ditetapkan sebagai Desa Percontohan Anti Korupsi pada tahun 2026 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Penetapan ini menjadikan Desa Sepempang sebagai salah satu desa percontohan anti korupsi di Provinsi Kepulauan Riau. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Natuna, yaitu Suhardi, yang mengatakan penetapan tersebut diikuti dengan program pembinaan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Kejaksaan Negeri atau Kejari Natuna. Dan kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Presiden Prabowo Subianto membahas percepatan pengembangan Batam sebagai pusat investasi dan gerbang maritim nasional saat menerima jajaran pimpinan PP Batam di Jakarta pada Selasa 7 Juli 2026. Pertemuan tersebut dihadiri Kepala PP Batam Amsaka Rahmat, Wakil Kepala PP Batam Likeludi Chandra, anggota atau deputi bidang investasi dan pengusahaan Fari Jemi Francis, dan serta juga ada anggota atau deputi bidang infrastruktur yaitu Maurice Liwanto. Diketahui dalam pertemuan itu, Presiden menekankan pentingnya menjadikan Batam sebagai kawasan strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui hilirisasi industri, percepatan investasi, deregulasi, serta peningkatan efisiensi logistik. Dan kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Polresta Barelang terus mengencarkan sosialisasi dan pengawasan terhadap pengepul barang rongsokan sebagai upaya pemberantasan aksi pencurian.

0: berisi mengimbau Kamtibmas dan sekaligus juga mengingatkan para pelaku usaha agar tidak menerima maupun membeli barang yang diduga berasal dari hasil tindakan pidana, khususnya material fasilitas umum. Dan demikian pendengar, kami hadirkan lintas informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Prosatu RI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan maghrib yang akan berkumandang untuk kota Batam dan sekitarnya pada pukul 18:14 waktu Indonesia Barat. Dan untuk umat muslimin dan muslimah dapat bersiap-siap dari sekarang, dan kami akan hadirkan satu lagu religi untuk Anda.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan. Berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat Allah.

Hadis hari ini. Allah berfirman, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 30 hingga 31. Dari ayat di atas bisa disimpulkan, jika seorang laki-laki memuji kecantikan wanita lain selain istrinya, artinya dia telah gagal menundukkan pandangannya. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surat An-Nur ayat 30. Kemudian jika seorang wanita dipuji kecantikannya oleh pria lain selain suaminya, artinya dia telah gagal menutupi pintu fitnah. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Quran Surat An-Nur ayat 31.

0: Dalam sebuah bacaan pesantren disebutkan kisah seorang ahli ibadah. Siang malam kerjanya berdoa melulu sehingga istrinya marah karena tidak ada lagi yang bisa dimasak untuk dimakan. Barang apa yang hidup merayap perlu makan? Carilah pekerjaan, Bang, karena sudah terbukti bahwa doa tidak bisa dimakan, gerutu istrinya berkali-kali. Tidak enak didengar tetangga, dia berjanji mau bekerja. Ini hanya dalih semata, sebab kenyataannya dia pergi ke sebuah gua agar bisa berdoa lebih khusyuk tanpa dicereweti sang istri. Pagi hari berangkat, sorenya baru pulang. Kepada istri dia berbohong dan mengatakan bahwa majikannya akan membayar jerih payahnya kelak sekaligus setelah bekerja beberapa hari lamanya. Suatu sore, istrinya memasak aneka makanan. Dari luar rumah dia heran dan bertanya dari mana semua itu diperoleh. Tapi belum sempat ditanyakan, sang istri malah sudah menjelaskan bahwa utusan majikan suaminya tadi datang mengantar bahan pangan dan sejumlah uang. Kaget dia, baru aku berdoa sebentar, sudah kau kirim bayaran begitu banyaknya, gumam si ahli ibadah. Makin yakin dia pada kemurahan Tuhan, makin edan dia berdoa di gua. Tentu saja bukan apa yang dikatakan yang penting dalam kisah ini, melainkan saya kira arti simbolik yang dikandungnya. Selebihnya kita bebas menolak atau menerimanya. Saya punya contoh lain. Parmin, tukang becak, disebut orang sekitarnya gila porkas. Banyak dukun sudah dia datangi. Tiap orang gila dan kere yang seperti orang gila di Jogja, dia kuntit kemanapun pergi. Dalam hati dia berharap, siapa tahu orang seperti kere ini tahu tentang nomor porkas. Sering dia tidur di kuburan untuk mencari impen, mencari impian. Jerih payahnya menarik becak pun ludes di meja si tompul agen porkas. Buat Parmin, hidup itu berarti porkas. Maka Senik, istrinya, minta dipulangkan ke rumah orang tuanya karena tak tahan lagi hidup dalam alam porkas yang panas. Dan Gafur, anak tertuanya, berhenti sekolah karena tidak lagi ada biaya. Pendeknya, keluarga Parmin bentakan. Mertua ikut bingung, orang tua Parmin sendiri kehabisan nasihat. Arep dadi apa to kowe, Min? Kamu itu mau jadi apa, Min? Kata orang tuanya. Lama-lama Parmin mikir, iya, mau jadi apa saya ini? Memang bukan tugas sosiolog atau psikolog untuk mengentaskan Parmin dari porkas. Ini lebih merupakan urusan rohaniwan macam Pak Kiai atau Romo Mangun. Yang jelas, bosan ke dukun, Parmin pergi ke Kiai di Wonokromo, dekat dari rumahnya. Ada apa, tanya Pak Kiai yang sudah tua itu. Saya mohon petunjuk, Pak Kiai. Walah, saya ini cuma Kiai. Saya tidak bisa memberimu nomor kode porkas, kata sang Kiai. Parmin pun terkesiap, heran. Bagaimana Pak Kiai tahu bahwa ia pecandu porkas? Bukan, Pak Kiai, saya cuma mau tobat, kata Parmin. Setelah pasrah bungkuan, artinya dia pakan pun oleh Pak Kiai, dia berserah. Maka jiwa Parmin dicuci. Diajari pula salat dan berdoa, tapi susah. Lidah Parmin tidak cocok untuk menyebut kata-kata dalam bahasa Arab. La haula wala quwata illa, kata Pak Kiai pelan-pelan. La wala, Parmin tergagap-gagap. Pak Kiai mau ketawa. Berkali-kali dicoba, hasilnya tetap la wala. Pusing juga ahli rohani itu. Kalau menyebut kata porkas kamu lancar ya, Min, Parmin mesem. Akhirnya jalan keluar pun ditemukan, doa bisa dipermudah. Yang penting itu intinya, wolo kuwato. betul dengan lidah Jawanya Parmi. Tapi bukan cuma itu, Min. Mesti ditambah Duh Gusti. Jadi lengkapnya itu berbunyi Duh Gusti Wolo-wolo Kwato. Artinya, kamu itu sambat, kamu mengeluh, kamu mengadukan nasibmu pada Tuhan sambil terus giat narik becak. Ia berdoa, ia bekerja. Maka tiap malam Parmin pun digarap oleh Pak Kiai. Pesan beliau, kalau ada kegaiban, jangan heran. Gusti memang maha gaib. Pokoknya syukuri dan perbanyak doa, giat usaha. Itulah laku utama, bisik Pak Kiai. Kegaiban itu tiba-tiba datang. Hampir tiap pagi, istri Parmin menemukan selembar uang 5 ribuan di bawah pintu. Parmin pun lapor pada Pak Kiai. Dan jawab beliau, syukurilah dan perbanyak doa. Dulu Parmin dirongrong nafsu ingin punya. Kini di bawah asuhan Pak Kiai, seluruh jiwanya diliputi rasa pasrah. Dia ayem, semeleh atau tawakal memberinya ketenangan. Hamba tak berdaya kecuali atas pertolongannya. Mudahnya, Duh Gusti Wolo-wolo Kuwato. Di shopping center, dia pernah berkali-kali, sejak pagi sampai jam 5 sore, belum dapat penumpang. Dia pun panik, apalagi belum sesuap nasi pun masuk ke dalam perutnya. Duh Gusti Wolo-wolo Kuwato, keluhnya. Menjelang jam 6, seorang penumpang datang. Tanpa menawar, dia langsung nemplok di becak itu. Begitu turun, dia menyelipkan 3 lembar 5 ribuan di saku Parmin. Ini pun dilaporkan kepada Pak Kiai. Hanya satu hal tak dilaporkannya, dia ingin bikin kejutan. Tapi belum sempat kejutan dibikin, dia yang terkejut, Pak Kiai wafat. Parmin merasa shock kehilangan seorang good father. Min, sesaat sebelum pergi, Pak Kiai mengucapkan syukur bahwa kau sudah mengkredit becak, kata putra Pak Kiai. Parmin kaget loh, beliau sudah tahu, pikirnya. Memang sejak sering ditemukan uang gaib di rumah, dia pun menabung. Kepada istrinya, dia berpesan untuk tidak mengutik-utik uang di bawah bantal itu. Soal makan bisa ditanggulangi seadanya dari hasil narik becak harian. Tabungannya itu makin hari makin banyak dan bisa digunakan untuk mengangsur becak dari babah gendut. Begitu becak lunas, dia ingin matur pada Pak Kiai. Namun beliau ternyata tak memerlukan laporan. Pak Kiai sudah tahu sak durunge winarah, tahu rahasia di balik tabir. Yah, namanya juga wong suci, pikir Parmin. Sekarang setelah kepergian Pak Kiai, uang gaib tak lagi ditemukan di bawah pintu. Dalam hati Parmin bertanya-tanya, namun dia sadar kegaiban toh tak bisa terjadi terus-menerus. Kegaiban hidup memang ada, tapi hidup tak bisa semata disandarkan pada kegaiban macam itu. La haula, doa pendeknya dan mengayuh becak barunya itulah kunci hidup yang dia pegang sekarang.
1: Sebuah esai dari Muhammad Sobari. Ikuti esai berikutnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kenal informasi dan inspirasi. Tidak terasa pendengar, kita telah di penghujung program Batam sore ini. Dari pukul 15 waktu Indonesia Barat tadi hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat ini. Dan pendengar, satu lagu berikut dari Endang Sukamti mengakhiri perjumpaan kita pada sore hari ini. Sore menjelang malam ya pendengar ya. Dan sampai bertemu kembali di program Batam berikutnya. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Syardo Sirbutar pamit dari ruang dengar Anda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK.
0: Indonesia-India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia. Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK. Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Indonesia, India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kali ini sekali lagi merupakan tanda betapa kita ingin terus memelihara persahabatan dan kerjasama tersebut.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyepakati kerjasama di berbagai sektor, di antaranya adalah kesehatan. Presiden Prabowo mengatakan salah satu bentuk kerjasama di bidang kesehatan adalah pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka siang tadi.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan

0: Kesepakatan yang ditandatangani hari ini, obat-obatan berkualitas dan terjangkau dari India akan semakin tersedia bagi warga daerah Indonesia. Kami juga akan berkontribusi yang telah dikembangkan di India dan ketahanan pangan Indonesia akan semakin kuat dan juga kemampuan praktik-praktik baik dari sustainable farming dan agroteknologi dengan satu sama lain.
1: Adapun kerjasama lainnya, yakni di bidang ekonomi, salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi adalah konektivitas maritim antara Pelabuhan Sabang di Aceh dan Kepulauan Andaman di India. Pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR Code yang diharapkan mempermudah transaksi masyarakat dan pelaku usaha di kedua negara. Indonesia dan India akan memperluas kolaborasi di bidang energi, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, pertukaran teknologi, serta peningkatan kapasitas di bidang teknologi nuklir. Dan kebudayaan, Indonesia dan India akan memperkuat kerjasama restorasi Candi Prambanan sebagai simbol hubungan sejarah kedua bangsa yang telah terjalin sejak lama. Di sektor pendidikan diantaranya, pendirian kampus Indian Institute of Technology dan Indian Institute of Management di Indonesia. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI PO 3, terus mudara untuk Indonesia.
2: Perdana Menteri India Narendra Modi dan Ketua DPR RI Puan Maharani menyepakati pentingnya sinergi strategis antara kedua negara guna menjaga stabilitas geopolitik dan menghadapi tantangan global. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
3: Yang mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa.
4: Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan pidato bersejarah di hadapan para anggota Parlemen Republik Indonesia pada hari ini. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi strategis antara India dan Indonesia sebagai dua kekuatan demokrasi terbesar di Asia untuk menghadapi tantangan global di masa depan. Ia juga mengungkapkan rasa kagum dan terima kasihnya atas sambutan yang luar biasa yang diberikan oleh masyarakat serta pemerintah Indonesia. Ia bahkan menyebut momen ini sebagai salah satu hari paling berkesan dalam hidupnya.
5: Atas nama miliaran rakyat India, saya menerima kasih sayang dari masyarakat Indonesia ini dengan sepenuh hati dan dengan segala kerendahan hati. Penghargaan ini adalah bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi yang dijunjung oleh kedua negara, warisan bersama kita, serta simbol dari semakin kuatnya hubungan bilateral antara kedua bangsa.
4: Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPR Puan Maharani menyebut bahwa hubungan Indonesia dengan India semakin erat. Ia juga menyampaikan kedua negara memiliki kekuatan maritim di Samudra Hindia yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
3: Yang mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa. Sejarah mencatat bahwa Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, yang juga merupakan kakek saya, menjadi tamu kehormatan utama pada peringatan Hari Republik India yang pertama pada tahun 1950.
4: Menurut Puan, kemitraan itu semakin penting di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar, gangguan rantai pasok global, krisis pangan dan energi, serta dampak perubahan iklim. Sinergi keduanya diyakini tidak hanya akan membawa kemakmuran bagi kedua negara, tetapi juga menjadi motor penggerak stabilitas dan energi baru bagi perdamaian dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengapresiasi kinerja pemerintah dalam pencapaian pendapatan negara pada semester pertama 2026. Meski demikian, Badan Anggaran tetap menyoroti sejumlah indikator fiskal yang memerlukan perhatian pemerintah. Berikut laporan Eliana Zahra.
6: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu.
4: Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak pada semester pertama tahun 2026 menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, Banggar mencermati realisasi pembayaran utang semester pertama yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, serta tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA yang dinilai menunjukkan perlunya penyempurnaan perencanaan

0: dengan pembiayaan utang dan investasi.
1: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu. Namun proyeksi defisit APBN kita direncanakan dalam APBN 2026 sebesar 689,12.68% PDB.
0: Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan, outlook APBN 2026 tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mendukung prioritas pembangunan nasional. Pemerintah juga memperkirakan belanja negara meningkat termasuk untuk pembayaran subsidi dan kompensasi serta tetap menjaga defisit APBN berada dalam batas aman.
2: Outlook defisit APBN tercatat sebesar 734,3 triliun rupiah dengan persentase sebesar 2,83% terhadap PDB. Dengan demikian, atau pembiayaan anggaran menjadi sebesar 734,3 triliun rupiah. Saya yakin kita masih bisa menekan defisit ini ke bawah.
0: Dalam rapat tersebut, Banggar DPR RI juga menyoroti defisit neraca pembayaran pada triwulan pertama tahun 2026 yang mencapai 8,93 miliar dolar Amerika Serikat dan meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi apabila tren tersebut berlanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perdagangan dengan tumbuh 45,9%.
4: Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
5: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan.
6: Badan Gizi Nasional telah menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, menyatakan bahwa pimpinan BGN telah memaparkan rencana aksi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian KPK sebelumnya. KPK sendiri akan mengawasi, mendampingi, dan memonitor pelaksanaan rencana aksi tersebut hingga seluruh rekomendasi dijalankan.
5: Diskusi sudah dilakukan dengan pimpinan dan pimpinan BGN yang pada intinya BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK. Ada 10 rekomendasi kajian yang sudah kami berikan dan hari ini BGN menyampaikan rencana aksi yang akan dilakukan. Dan nanti tentunya kami dari Kedeputian Pencegahan Monitoring akan melakukan pengawasan.
6: Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan bahwa rekomendasi KPK telah diterima sejak 17 Maret 2026. Namun saat jajaran pimpinan baru BGN mulai bekerja dan berkunjung ke KPK pada 2 Juni 2026, hasil kajian tersebut belum ditindaklanjuti. Agustina menegaskan BGN memahami bahwa penyampaian dokumen rencana aksi bukan akhir dari proses. KPK sendiri akan menilai implementasi nyata dari setiap rekomendasi yang dijalankan. Ia menyebut sejumlah rekomendasi sudah mulai dijalankan. Di antaranya perbaikan validitas data penerimaan manfaat serta penyempurnaan mekanisme pembayaran untuk mencegah potensi kebocoran anggaran.
7: Ya, jadi hari ini kami seluruh jajaran pimpinan BGN hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi. Seperti yang tadi juga disampaikan oleh Pak Amin, pada tanggal 17 Maret 2026 KPK sudah memberikan hasil kajian. Waktu itu masih masa pemerintahan pimpinan yang lalu, karena 17 Maret 2026. Pada saat 2 Juni 2026 kami datang, itu kami lihat ternyata hasil kajian tersebut belum mendapat tanggapan. Kami pelajari.
6: Sebelumnya, memang KPK mengungkap temuan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Temuan tersebut merupakan bagian dari kajian strategis yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Dalam kajian tersebut, KPK mengungkap 20 kajian strategis policy brief serta corruption risk assessment di berbagai sektor prioritas nasional termasuk program MBG. Salah satu sorotan utama KPK adalah mekanisme pengadaan melalui skema bantuan pemerintah. Menurut laporan KPK, skema ini berpotensi memperpanjang rantai birokrasi, meningkatkan risiko konflik kepentingan, serta melemahkan transparansi dan akuntabilitas. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, Ombudsman RI perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Masyarakat, terutama para pelaku usaha, merasa dirugikan dengan adanya kejadian tersebut karena berdampak terhadap omset mereka. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
8: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat.
9: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menerima cukup banyak aduan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa hari terakhir. Keluhan tersebut disampaikan warga karena pemadaman dinilai berdampak terhadap aktivitas sehari-hari maupun kegiatan usaha. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, mengatakan laporan mengenai pemadaman listrik merupakan isu yang relatif jarang diterima Ombudsman. Selama ini, PT PLN memang kerap menjadi pihak terlapor, namun substansi laporan biasanya tidak berkaitan dengan gangguan pasokan listrik.
8: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat. Akses kami, khususnya di sektor kelistrikan, dengan terlapor PLN ini meningkat dalam beberapa waktu terakhir tadi. Setidaknya kami mencatat ada kurang lebih 10 konsultasi ataupun laporan yang disampaikan masyarakat ke kami di Ombudsman Kalsel. Mereka menyampaikan keluhan mengenai pemadaman listrik ini. Ini sesuatu isu yang jarang-jarang sebenarnya dilaporkan ke Ombudsman. Memang kalau PLN cukup sering dilaporkan di Ombudsman Kalsel, tapi substansinya bukan terkait pemadaman listrik.
9: Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan kepada penyelenggara pelayanan publik apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar maupun komitmen yang telah dijanjikan. Jika ditemukan dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka terdapat potensi maladministrasi yang dapat ditindaklanjuti oleh Ombudsman sesuai kewenangannya. Dampak pemadaman listrik juga dirasakan para pelaku usaha. Sejumlah pelaku usaha mengaku operasional mereka terganggu akibat terhentinya pasokan listrik selama beberapa jam, sehingga aktivitas pelayanan kepada pelanggan tidak dapat berjalan secara normal. Salah satunya disampaikan Rizkan, pelaku usaha fotokopi dan percetakan di Jalan Cemara Raya. Menurutnya, pemadaman listrik selama 4 hingga 5 jam menyebabkan seluruh mesin produksi tidak dapat dioperasikan sehingga pekerjaan pelanggan tertunda.
10: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam. Dampaknya ya gawean numpuk jadinya. Jadi ya numpuk ya gawean kada jalan.
11: Yang numpuknya kalau pesanan orang.
10: Pesanan orang ya. Kada dapat rata-rata langganan di sini sabar aja mang, jadi mau aja menunggu.
11: Oh, jadi bijinya tetap mantar jalan?
10: Iya, mantar. Tapi ditinggal. Jadi, via chat WA.
11: Dikabarilah.
9: Keluhan serupa disampaikan Mariana, pegawai usaha laundry di kawasan Jalan Pelamboyan. Ia mengatakan pemadaman listrik selama 2 hingga 5 jam menghambat proses pencucian dan penyetrikaan pakaian sehingga penyelesaian pesanan pelanggan mengalami keterlambatan.
12: Iya, soalnya biasanya kan kami misalnya sore sudah tuntungan kering loh. Jadi malam tuh menggawinya kayak itu, nah jadi ini kan pas mati lalu teranuai kayak itu, nah terlambat kayak itu, nah yang mengeringinya lambat jadinya, soalnya kan kada sesuai estimasi, jadi misalnya 2 hari kan jadi jadi misalnya orang ambil pada ya belum tuntung kacan, biasanya kada apa-apa pang orangnya mau aja.
11: Berapa kali ya mati lampu sini pernah?
12: 2 kali pang sudah selama aku di sini. Nah,
9: Ombudsman berharap persoalan pemadaman listrik dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat memperoleh kepastian layanan kelistrikan. Selain itu, PLN juga didorong untuk memperbaiki tata kelola informasi dan komunikasi kepada publik, termasuk menyampaikan perkembangan penanganan gangguan secara berkala serta memperkuat sistem pengelolaan pengaduan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Berikut laporannya disampaikan langsung rekan kami Zahrotin Alzana. Zahro.
13: Ya, pendengar, Otoritas Jasa Keuangan memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional hingga Juni 2026 tetap terjaga. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi menyebut, kondisi tersebut didukung ketahanan sektor keuangan meski ekonomi global masih dibayangi resiko geopolitik dan juga perlambatan pertumbuhan. Friderika menjelaskan OJK terus memperkuat pembiayaan bagi sektor produktif melalui optimalisasi sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Kebijakan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 ini diharapkan dapat mempercepat pembaruan data kredit dan juga meningkatkan kualitas informasi debitur. Berikut pernyataan Friderika.
14: Optimalisasi SLIK yang mulai berlaku 1 Juli 2026 ini mencakup percepatan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan menjadi paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan, serta penerapan threshold informasi debitur untuk nominal di atas 1 juta, sehingga informasi yang disajikan tetap proporsional dan relevan dalam proses analisis kredit.
13: Selain itu, pendengar, OJK juga menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembiayaan berkelanjutan dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan kerjasama internasional serta pengembangan pembiayaan bagi sektor-sektor strategis. OJK berharap berbagai kebijakan tersebut mampu menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperkuat akses pembiayaan bagi masyarakat dan juga dunia usaha. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, Dewan Pers memberikan lisensi uji kompetensi wartawan cyber kepada RRI. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
15: Yang pasti adalah RRI akan senantiasa adaptif, kita memperkuat kemampuan.
16: Dewan Pers resmi memberikan lisensi kepada LPP RRI sebagai lembaga uji kompetensi wartawan cyber. Pengesahan ini menjadi tonggak penguatan kompetensi jurnalis di tengah perkembangan media digital. Direktur Utama LPP RRI Ihen Rasmo menyatakan kepercayaan dari Dewan Pers menjadi motivasi bagi RRI untuk terus membangun human capital. Sebagai media multiplatform, RRI harus didukung wartawan yang memiliki kompetensi radio dan cyber sehingga mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas. Menurut Hendrasmo, penguatan kompetensi menjadi langkah penting agar insan pers RRI mampu beradaptasi dengan perkembangan industri media sekaligus menjaga kepercayaan publik.
15: Kita intinya bersama lembaga-lembaga lain itu bisa melakukan kompetensi wartawan cyber. Dan jadi konsep kita memang bagian dari upaya kita selama ini untuk membangun human capital kita.
16: Sementara itu, anggota Dewan Pers Maha Eka Swasta menyatakan modul yang disusun oleh LPP RRI sangat diapresiasi oleh Dewan Pers. Dan ini merupakan modul dan lisensi uji kompetensi wartawan cyber pertama yang dirancang khusus. Dan Dewan Pers berharap produk jurnalistik RRI semakin berkualitas, mengikuti kaidah pers dan menjadi rujukan bagi masyarakat.
15: Setelah disusun oleh KRI, semoga modul ini bisa menjadi guidance untuk melahirkan jurnalistik yang tangguh.
16: Sementara itu, pendengar, pengesahan lisensi tersebut menandai kesiapan RRI menyelenggarakan uji kompetensi wartawan cyber sekaligus memperkuat kualitas jurnalisme digital di lingkungan LPP RRI. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar melanda Prancis Selatan di tengah gelombang panas awal musim yang melanda sebagian besar wilayah Eropa. Lebih dari 10.000 orang dievakuasi dan dari lebih selusin kota dan desa di kawasan kaki pegunungan Pyrenees. Kebakaran terjadi di Trevillach dekat kota Perpignan dan telah menghanguskan sedikitnya 4.600 hektar lahan. Prefect Pierre Reynaud de la Motte menyampaikan informasi tersebut melalui media sosial X yang kami lansir dari BBC News. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan kondisi kembali memburuk pada Senin 6 Juli 2026 pagi, di mana kondisi yang memburuk tersebut membuat upaya pemadaman kembali dilakukan secara intensif. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat. Sementara Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Ia sebagai salah satu langkah berat di fase 16 besar Piala Dunia 2026. Pernyataan ini disampaikan sang pelatih Murat Yakin dalam konferensi pers yang berlangsung kemarin. Murat menyebut pertandingan ini akan menjadi salah satu pertandingan paling bergengsi bagi mereka. Dan ia bersyukur seluruh tim terus menerima dukungan dari para penggemar timnas Swiss.
1: Ja, man spielt ja nicht täglich ein Achtelfinale an einer Weltmeisterschaft.
2: Tidak setiap hari Anda bermain di babak 16 besar Piala Dunia. Ini bukan hanya kebahagiaan yang saya rasakan, tapi juga dirasakan para pemain saat sesi latihan, serta dukungan besar yang datang dari Swiss. Tentu saja ini akan menjadi pertandingan yang besar besok. Pertandingan besar dengan para pemain besar. Ini akan menjadi pertandingan yang dinanti.
1: Die Vorfreude ist riesig. Also, ja, das ist ein offenes Spiel.
0: Sementara itu, Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Pelatih Nes

0: dispuestos a esos cambios, sabíamos que iba a ser así, el hecho
1: tim de kami terpapar oleh perubahan itu. Kami tahu kondisinya akan seperti ini dengan Piala Dunia yang berlangsung di tiga negara yang tersebar di benua yang cukup luas. Semua orang merasakannya, termasuk kami. Kami harus menerima, berusaha mencari solusinya setiap hari dan tampil sebaik mungkin.
0: Solucionarlo en el día a día y tener la mejor prestación posible.
2: Swiss lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Aljazair di babak 32 besar. Sedangkan Kolombia menundukkan Ghana di 32 besar untuk mendapatkan tiket ke babak 16 besar. Kedua tim dijadwalkan bertemu di Stadion BC Place Vancouver, Kanada pada Rabu dini hari nanti, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Pulitinoli.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Sesaat lagi kita ikuti mimbar agama Hindu. Selamat mendengarkan.
1: Baik, mendengar kembali di Pro Satu Riri Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Priyatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Selanjutnya kita dengarkan mimbar agama Hindu dengan judul Tindak Pidana Korupsi dalam Pandangan Hindu untuk edisi hari ini, tepat hari Selasa 7 Juli 2026, bersama host kita IGD Sumanita dan juga narasumber kita Iputu Suwardika. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
2: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
2: Om Abhignamastu Namasidam. Om Sidirastu Tadatu Swaha. Selamat malam pendengar setia RRI Pro 1 Batam dimanapun berada. Selamat bergabung dalam program Mimar Agama Hindu pada kesempatan malam hari ini. Dan hari ini saya akan ditemani oleh Bapak Putu Suwardika sebagai narasumber.
3: Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu.
2: Panuti.
4: Kabar ya. Becik.
2: Yeah. Jadi pada hari ini kita akan mengambil topik tentang bagaimana tindak pidana korupsi menurut pandangan agama Hindu. Jadi beliau sudah mempersiapkan beberapa materi tentang tindak pidana korupsi ini. Dan semoga apa yang beliau paparkan pada kesempatan hari ini memberi dampak baik buat kita semua, khususnya umat sedharma yang ada di Batam. Oleh sebab itu, mari kita persilakan beliau, Bapak Putu Suwardika, untuk menyampaikan beberapa hal tentang tindak pidana korupsi dalam pandangan Hindu. Itu waktunya saya persilakan Pak Putu.
4: Nggih, suksma Pak Gede Sumanita. Para pemirsa budiman, terimalah panganjali dari saya. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
4: Om Anumadrah Ketahuyan Tu Wiswada. Semoga semua pikiran baik datang dari segala penjuru. Para pemirsa budiman dimanapun Anda berada, salam berjumpa kembali dalam acara Mimbar Hindu yang disiarkan di RRI Pro 1 Batam di frekuensi 105.1 Batam FM. Senang berjumpa kembali ya di malam Batam ini, cerah ya, tidak hujan ya, biasanya mendung. Jadi topik malam ini ya Pak Gede selaku host ini, saya ambil tindak pidana korupsi ya dalam pandangan Hindu. Kenapa saya ambil ini? Kita miris ya, berkali-kali ya, negara kita ini jadi bisa dibilang sarang koruptor gitu ya. Kenapa gitu enggak kapok-kapok? Yang terakhir ini jatah masyarakat kecil ya, korupsi MBG ya. Ini semua sekarang lagi heboh ya, MBG itu yang harusnya hak dari masyarakat itu juga korupsi gitu.
2: Apa masalahnya?
4: Nah, apa masalahnya? Padahal program ini betul-betul kayak dipasang di etalase depan gerbang kita gitu, depan gerbang pemerintah yang semua orang fokus ngelihat. Itu pun bisa dikorupsi gitu kan. Miris gitu kan, apalagi ya ada korupsi tambang, korupsi macam-macam ya. Dulu EKTP juga dikorupsi, ya BUMN korupsi, semua minyak luar biasa. Nah, ini mari kita sejenak merenung sih sebetulnya yang terjadi. Kenapa negara kita ini selalu korupsi itu menghantam ya. Padahal kalau tidak, mungkin negara kita menjadi negara yang maju, yang sejahtera ya, adil dan makmur sesuai cita-cita bangsa. Nih, jadi korupsi adalah salah satu kejahatan yang diibaratkan sebagai penyakit kronis ya. Penyakit kronis ya, sulit untuk dihilangkan. Nah, Hindu memandang tindakan korupsi telah melanggar konsep Trikaya Parisuda, yaitu berpikir, berkata, dan berbuat baik. Tindakan korupsi yang merupakan bagian juga merupakan bagian dari pancama, yaitu lima perbuatan yang bisa menjauhkan manusia dari dharma. Pancama terdiri dari madat, ya, atau pecandu, memunyah, mabuk-mabukan, memotoh, berjudi, madon, main perempuan, dan memaling. Nah, memaling inilah mencuri, ya, atau korupsi, mengambil barang orang lain, hak orang lain, ya, menjadi hak miliknya sendiri, gitu ya. Nah, ini bagian dari pancama. Selain itu, korupsi juga melanggar konsep catur pursa arte, ya, karena dalam Hindu dalam tatanan hidup, ya, mencari harta, mencari kesenangan, ya, itu perbuatan itu diatur, ya, dalam catur pursa arte, yaitu empat tujuan hidup manusia yang terdiri dari dharma, ya, kebenaran, ya, kemudian arta, nah ini harta, kemudian kama itu keinginan, dan moksa, alam Brahman, di mana tindakan korupsi telah melanggar dharma untuk mendapatkan harta. Nah, ini yang jelas, melanggar dharma untuk mendapatkan harta. Tindakan korupsi disebabkan karena saat ini, ya, kita tahu telah memasuki zaman kali, ya, zaman edan, ya, dari empat yuga itu. Nah, ini yuga yang terakhir, yaitu kali yuga, yang salah satu cirinya adalah, nah, ini korupsi ada di mana-mana. Ini salah satu ciri dari zaman kali, ya, kejahatan ada di mana-mana, ya.
2: Jadi begitu merosot,
4: ya, merosot spiritual manusia itu merosot. Ini yang harus baik-baik kita mengantisipasi hal ini, ya. Jangan terlena, ya, kesenangan saat akhirnya tujuan hidup kita akan jauh tertinggal. Nah, ini kemudian juga penyebab lain dari korupsi selain zaman kali, ya, ini manusia gagal mengendalikan sadripu, ya, yaitu enam musuh dalam diri yang terdiri dari kama, keinginan, loba, rakus, kroda, kemarahan, moha, bingung, mada, mabuk, harta, dan matsarya, dengki. Dampak dari tindakan korupsi ini seperti kehidupan yang tidak berbahagia dan penuh cobaan akan dirasakan pelaku, keluarga, dan keturunannya, bukan hanya dia sendiri, karena ini karma yang berantai. Nah, ini hati-hati, ya. Moksa sebagai tujuan akhir hidup manusia, ya, dalam Hindu tentu tidak akan bisa tercapai jika kita melakukan tindak korupsi. Semua itu adalah kerja dari hukum karma atau hukum sebab akibat. Besar kecilnya satu perbuatan akan membuahkan hasil. Ya. Agama Hindu telah menyadari, ya, akan terjadinya hal seperti ini, yaitu hal korupsi ini, ya. Nah, dalam konsep Hindu bahwa saat ini yang disebut zaman kali tadi, yaitu zaman terakhir, ya, zaman terakhir dari zaman-zaman sebelumnya seperti dua para yuga, Treta Yuga, Kerta Yuga, ya. Adapun ciri-ciri seperti tadi, ya, zaman kali ini merosotnya kualitas moral di semua aspek kehidupan. Umur manusia makin pendek, anak berani melawan orang tua, kejahatan manusia muncul, sifat yang memendingkan pribadi, golongan, ya, banyak orang berkecukupan melakukan korupsi, perusakan alam, dan sebagainya. Padahal dia cukup. Orang-orang yang korupsi triliunan kaya-kaya, ya, bukan orang yang susah, gitu, orang kaya, tapi justru melakukan tindakan korupsi. Pejabat-pejabat itu luar biasa. Nah, ini yang inilah zaman kali, ya, yang betul-betul harus kita sikapin, ya. Nah, dalam Bhagavata Purana 12.3.25, nah, dijelaskan ketika zaman kali orang-orang cenderung semakin rakus, berperilaku jahat atau korup, dan tidak mengenal belas kasihan. Mereka bertengkar satu dengan yang lain tanpa alasan yang benar. Mereka bernasib malang, diliputi beraneka macam keinginan material, dan sudah dasar tarah praja. Mayoritas tergolong sudra dan manusia tidak beradab. Nah, ini sudah dijelaskan di ciri-ciri zaman kali, ya, di Bhagavata Purana. Lebih lanjut juga dalam Slokantara Sloka 78, ya. Di masa besar zaman kali ialah pemberian itu yang diutamakan dan dihargai setinggi awan oleh masyarakat. Oleh karena inilah maka zaman kali orang-orang jahat dan gila tuh, tetapi kaya justru ya. Tegasnya yang jahat dan rusuh itu sumber-sumber kehancuran. Mereka menyakiti orang yang baik. Zaman kali juga disebut zaman besi. Terbukti di mana-mana terjadi peperangan, kekerasan lawan kekerasan, besi lawan besi. Hmm. Jadi zaman kali ini justru pemberian itu yang diagungkan selangit, setinggi langit ya. Bukan perbuatan baik. Berupa barang itu yang diagungkan. Wah, dia memberikan ini gitu ya. Justru itulah jadi nepotisme, KKN. Itu sudah menjamur dari tingkat dasar, tingkat lurah, kelurahan, bukan tingkat lurah, tingkat RT, RT, RW, lurah. Oh, sampai tingkat atasnya. Setiap pengurusan apa udah terbiasa gitu. Nah, ini inilah ciri zaman kali gitu. Karena apa? Justru upeti itu dianggap sesuatu yang diagungkan. Justru orang kalau enggak ngasih upeti, ini ada sesuatu nih, kenapa nih? Akhirnya minta-minta gitu kan. Ini seperti perilaku yang biasa. Inilah zaman, ciri zaman kali ya. Hal seperti ini yang telah ya disebutkan dalam Sloka Tara 81 juga ya. Di zaman Kali Yuga ya, tapa bratalah. Zaman awal Kertayuga ya. Kertayuga itu tapa bratalah yang diutamakan ya. Pada saat zaman awal itu tapa brata. Kemudian di zaman Kertayuga pengetahuan yang diutamakan ya. Jadi di zaman dua para itu yadnya, korban suci yang diutamakan. Nah, di zaman Kali Yuga ini yang diutamakan adalah dana punya. Ya, zaman yang diutamakan yang oleh ide sang yang diwasi Tuhan itu, perbanyaklah berdana punya.
2: Itu yang utama
4: di zaman kali. Karena orang kalau zaman tapa brata mungkin susah gitu ya, mungkin karena lingkungan dan spiritual juga. Nah, tidak bisa melakukan tapa brata, tidak bisa melakukan yadnya yang besar atau jelana. Nah, dana punya. Jangan justru memberi apa namanya, menyogok orang itu yang dianggap barang, itu yang dianggap yang tertinggi. Nah, justru dana punya dengan memberi sesuatu, bukan mengambil sesuatu. Makanya kalau bersedekah, berdana punya kan memberi sesuatu gitu. Bukan mengambil, bukan tindakan korupsi. Nah, ini sangat benar. Makanya di zaman kali sudah dijelaskan dalam Slokantara 81, zaman kali ini banyak-banyaklah kita bersedekah. Nah, banyak-banyaklah kita.
2: Saya stop, ada pertanyaan satu. Seandainya jika derma itu uangnya dari hasil yang tidak jujur, misalnya seperti tadi dibilang korupsi lah, enggak? Bagaimana itu?
4: Nah, ini dua ilmu. Yang jelas sesuatu yang diambil dari adharma itu pasti ada dampak karma. Ini seolah menutupin, ya. Banyak sekarang seolah disamarkan, ya, melakukan tajen, ya, untuk bangun pura kan, gitu. Yang melakukan hal-hal yang perbuatan adharma gitu, seolah dia mengambil sesuatu. Oh, saya akan apa namanya nyumbang, tapi dia melakukan hal yang tidak benar gitu ya. Hak orang diambil, terus paling tidak dia kalau benar-benar dia seperti zaman ada cerita kan zaman Suru itu dia merampok orang-orang kaya yang rampok, tapi hasil rampokan dibagikan gitu. Itu betul-betul semua dibagikan. Nah, perilaku yang tadi apa benar semua ngedit juga gitu kan. Dapat 1 juta, iyalah 100 ribu deh saya sumbangkan. Nah, ini tidak murni, seolah-olah dia wah paling dermawan gitu, padahal dari hasil korupsi. Nah, itu akan terlihat. Orang mungkin bukan hanya ngeliat kulit luarnya aja, Prabu ya. Jadi akan dalam hati kecil, benar enggak apa yang saya lakukan? Pasti dalam hati kecilnya, karena karma itu akan mengikuti gitu. Mengikuti. Kalau kita ikhlas seperti Zoro gitu ya, betul-betul ya, ini orang jahat yang betul-betul dirampok hartanya dan dibagikan ke masyarakat, yang itu bagus. Kalau mau kayak gitu mungkin oke gitu, tidak ya,
2: motif,
4: karmanya bagus,
2: tidak
4: gitu.
2: Ada motif pribadi,
4: tidak ada motif pribadi gitu ya. Membuat sistem ya seperti itu, efisiensi. Nah, itu efisiensi juga mungkin istilahnya, menekan yang lain di satu sisi untuk kepentingan yang lain gitu. Nah, itu mungkin masih 50-50 ya. Asal jangan ada imbalan untuk keuntungan pribadi. Nah, korupsi itu kan keuntungan pribadi. Kan itu yang kalau tidak usaha enggak benar enggak kan gitu. Nah, ini Kenan mungkin Prabu ya. Baik, itu suatu studi kasus yang luar biasa yang memang kenyataan seperti itu ya, kenyataannya seperti itu. Nah, ini harus baik-baiklah kita mencikapi hal ini. Ah, kemudian dalam Parasara Dharma Sastra juga disebutkan ya, pelaksanaan penebusan dosa yang ketat atau tapa merupakan kewajiban pada masa Satya Yuga, pada Kreta Yuga itu. Itu adalah penebusan melalui tapa brata. Pengetahuan tentang sang diri jenanga itu dalam yuga Kreta Yuga, pelaksanaan upacara kurban keagamaan atau yadnya masa Dwapara Yuga, dan melaksanakan amal sedekah atau danam ini masa Kali Yuga. Ini ada dua sloka yang menyatakan itu. Sehingga dengan demikian adharma yang tumbuh dan berkembang di permukaan kehidupan ini bisa dihapuskan, paling tidak bisa diimbangi agar kehidupan manusia di alam semesta bisa damai, dharma dapat dijunjung tinggi. Nah, agama Hindu memandang korupsi sebagai perilaku yang sangat bertentangan dengan dharma atau hukum merta. Dharma sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan dan hukum merta yang tidak bisa ditawar-tawar lagi ya oleh siapapun. Dalam konsep Trikaya Parisuddha, korupsi dinyatakan sebagai tindakan yang tidak benar dan melanggar manacika berpikir. Kemudian wacika berkata, kemudian melanggar kayika perbuatan. Trikaya Parisuddha adalah konsep yang berperilaku dan harus dijalankan agar terhindar dari perbuatan korupsi tersebut. Kitab Sarasa Muscaya sloka 79 juga menyampaikan ya. Manasa nicayam kerta tatu weca wirdyate kiryate karmana pascat pradanam wai manas tatah. Nah, artinya pikiran yang merupakan unsur yang menentukan. Jika penentuan perasaan hati telah terjadi, maka mulailah orang berkata atau melakukan perbuatan. Oleh karena itu, pikiranlah yang menyebabkan sumber pokok itu. Semua perbuatan yang dilakukan senantiasa pikiran yang menjadi kuncinya. Sebab sebelum berbuat, tentu manusia akan berpikir terlebih dahulu. Apa yang dipikirkan, itulah yang akan terjadi. Karena itu yang dilakukan mengendalikan pikiran ke arah yang baik, berarti memberikan stimulus untuk melakukan perbuatan yang baik pula. Nah, ini di sini ditegaskan, pikiranlah ya, pikiran yang utama. Jika bisa mengendalikan pikiran, itu akan mengendalikan perbuatan korupsi. Seperti kalau istilah hukum itu mens rea ya. Mens rea itu niat jahat. Itu yang menjadi pematik. Ada enggak niat jahat? Nah, niat jahat itu timbul dalam pikiran. Kalau pikirannya sudah baik, enggak ada pelaku niat jahatnya, enggak ada mens rea, enggak akan ada gitu. Tapi kalau sudah ada niat dalam pikiran, oh saya akan begini, saya akan ini nanti keuntungannya begini, saya harus begini. Ya, ini dari pikiran, pengendalian pikiran ya. Jadi ini yang dalam sloka itu udah dijelaskan bahwa pikiran ya dalam Sarasa Muscaya sloka 79. Nah, selain itu korupsi juga bagian ya, saya dijelaskan pancama yaitu memaling ya, ini yang bagian kelimana. Memaling sebagai perbuatan yang mengambil barang atau hak orang lain tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya. Dalam agama Hindu memaling sebagai perbuatan tindak susila yang dilarang untuk dilakukan, sebab Hindu mengajarkan hukum sebab akibat disebut hukum karma pala. Sadar atau tidak, hukum karma pala senantiasa selalu bekerja tanpa henti. Apabila telah melakukan perbuatan yang tidak baik, maka hasilnya akan tidak baik juga. Begitu sebaliknya, apabila melakukan perbuatan yang baik, hasilnya akan baik pula. Sesungguhnya setiap perbuatan karma akan menimbulkan akibat subuh dan asubuh karma. Hanya manusia yang menyebutkan karena hanya manusia yang membedakan dua hal tersebut. Dalam Sarasa Mustaya Sloka 2 disebutkan, manusia sarwa bukesu wartantes wae subahe ab asub besu sawa maptam sube suawa karayat. Nah, artinya di antara semua makhluk hidup hanya yang dilahirkan menjadi manusia sajalah yang dapat melakukan perbuatan baik atau perbuatan buruk. Leburlah ke dalam perbuatan baik. Segala perbuatan yang buruk, demikianlah gunanya pahala menjadi manusia. Ya. Justru menjadi manusia inilah yang bisa memilah-milah. Dari sloka ini disebutkan, leburlah perbuatan jahat itu ke perbuatan baik. Jangan sampai kita melakukan kejahatan. Karena kesempatan menjadi manusia, kesempatan berbuat baik. Karena dia punya UWK. Kitab Sarasa Mustaya Sloka 2 ini menjelaskan ya, hanya terlahir sebagai manusia sajalah yang bisa membuat membedakan perbuatan baik dan perbuatan buruk, sehingga perbuatan buruk itu hendaknya tidak dilakukan. Seseorang boleh lupa akan perbuatan yang dilakukannya, namun tidak dengan hukum karma yang lupa memberikan hasil yang telah dilakukan. Tentu semua itu kehendak Tuhan itu sendiri berdasar perbuatan yang dilakukan. Jadi hukum karma tidak akan lupa. Jika yang tadi sepertinya menyamarkan perbuatan baik, padahal ada misi di belakangnya. Nah itu hukum karma akan berjalan, hitung-hitungan gitu. Perbuatan baiknya akan mendapatkan karma baik, tapi perbuatan buruknya itu akan mendapatkan karma buruk ya, akan mendapatkan dosa. Nah, bahwa korupsi ya merupakan perbuatan yang melanggar catur pursa arte, yaitu empat tujuan hidup yang terdiri dharma, arte, karma. Ya, Supa menyatakan dalam kitab Niti Sastra, Bhagawan Sukra mengumumkan bahwa manusia itu pada hakikatnya didasarkan pada usaha untuk mencapai empat hakikat hidup yang terpenting, yaitu dharma, arta, karma, dan moksa. Tidak ada satupun manusia yang tidak didorong oleh keinginannya untuk mencapai keempat tujuan tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa keempat hal inilah yang menjadi hakikat tujuan hidup manusia dalam ajaran agama Hindu. Dalam Sarasa Mustaya Sloka 12 ya, ini Sarasa Mustaya Sloka 12 menyebutkan bahwa pada hakikatnya jika arta dan kama dituntut, maka seharusnya dharma hendaknya dilakukan terlebih dahulu. Tidak disangsikan lagi, pasti akan diperoleh arta dan karma itu nanti. Tidak akan ada artinya jika arta dan karma itu diperoleh menyimpang dari dharma. Di sini ditegaskan catur purasa, jika pasti dalam sifat manusia ya, manusia itu ada keinginan untuk mencapai keempat itu, dharma, arta, karma, dan moksa, pasti. Nah, jika saling menuntut arta dan karma, mana usaha harus butuh arta, saya butuh karma juga ya, keinginan untuk menghidupi gitu. Nah ini yang mana ya? Jelas dharma dulu di dharma yang didahulukan. Inilah penengah supaya tidak salah jalan kan. Ini intinya. Nah namun demikian, apabila disadari telah melakukan kesalahan, hendaknya pula memohon pengampunan kepada Tuhan, karena hanya kepada Tuhan saja manusia memohon ampun atas setiap kesalahan yang telah dilakukan agar dihindari dari dosa ya, dari perbuatan buruk. Permohonan ampun atau dosa karena karma dan perbuatan buruk. Nah, ini tertuang ya, pengampunan dalam Puja Tisandi ya, baik 4 sampai 6. Nah, ini jika kita melakukan kesalahan, tindak korupsi yang mungkin tidak kita sadari, ternyata itu apakah seperti keraguan tadi, apakah ini korupsi atau tidak, kita harus melakukan pengampunan. Nah, berpulang tetap karma akan berjalan. Nah, ini untuk menstimulus juga, untuk mencegah paling tidak. Nah, seperti dalam bait keempat ya, Puja Tisandie itu, umpapu hampapu karmuham papat mu papesembawa rahinam parikasah sabyah yang taras suci. Nah ini dijelaskan Hyang Widi, hamba ini papa, perbuatan hamba papa, kelahiran hamba papa, lindungilah hamba Sang Hyang Widi. Sang Hyang Widi yang bermata indah bagikan bunga teratai suci jiwa, dan sucikanlah jiwa dan raga hamba. Ini bait keempat. Kemudian bait kelima, Swamo Swama Mahadewa Sarwa Prani Tangkara Mamuce Sarupa Pebia Palaya Swa Sada Siwa. Artinya Hyang Widi, ampunilah hamba Hyang Widi yang maha agung, anugerahkan kesejahteraan kepada semua makhluk, bebaskanlah hamba dari segala dosa, lindungilah hamba Hyang Widi. Nah ini juga permohonan pengampunan. Kemudian bait keenam, kesantawiyah kaiko dosa, kesantawiyah waciko mama, kesantawiyah manasu dosa, tat pramadat kesamu suamam. Artinya Hyang Widi, ampunilah dosa yang dilakukan badan hamba, ampunilah dosa yang keluar dari kata-kata hamba, ampunilah dosa pikiran hamba, ampunilah hamba dan kelalaian hamba. Nah, dilihat dari sudut pandang pengendalian moral, ya, ayat ini ya, slok atau bait-bait puji di sandi ini merupakan pengawasan yang melekat ya pada diri umat Hindu. Bagi umat Hindu yang sering melakukan puji di sandi, nah ini dapat mengerem ya. Rem tersebut berfungsi secara otomatis sehingga terhindar dari niat untuk melakukan karma yang tidak baik. Ini solusinya supaya tindak korupsi itu tidak kita lakukan. Apalagi zaman kali, memang zamannya ini hati-hati. Jadi sudah jelas zaman kali kita harus memberikan sedekah punya, dana punya. Kalau kita memberi, ya perilaku korupsi otomatis jauh karena kita memberi bukan mengambil hak milik orang lain. Nih, para pemirsa, mungkin itu yang saya dapat paparkan ya, konsep perilaku korupsi menurut pandangan Hindu. Nah, mungkin disimpulkan oleh host kita Pak Gede Sumanite, kurang lebih saya mohon maaf, saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi Santi
2: Om Santi Santi Santi Om. Santi, Santi, Santi. Om.

0: matursuk semua, Pak Putus Fatika sudah memberikan beberapa hal tentang bagaimana tindak korupsi jika dilakukan.
1: Iya.
0: Jadi menurut pandangan agama Hindu itu merupakan satu tindakan pelanggaran dharma. Ya. Jadi kita tidak terasa hampir 30 menit kita mendengarkan pemaparan dari Pak Putus Fatika. Yang paling penting adalah kita harus tahu solusinya, karena perampasan harta atau hak korupsi itu merupakan tindakan-tindakan yang melanggar
1: dengan dharma.
0: Iya, melanggar aturan-aturan dharma. Jadi itu kita harus mampu melawan enam musuh seperti satu ribu itu. Kemudian kita harus rajin melakukan puja, kemudian meminta ampun atas kesalahan-kesalahan maupun yang sengaja maupun tidak sengaja yang telah dilakukan, agar kita terhindar dari
1: perilaku
0: yang korup gitu. Jadi demikian mimbar agama Hindu pada kesempatan hari ini. Kami berdua mohon maaf atas kesalahan, ada yang sengaja maupun tidak sengaja, dari kata-kata kami yang terucap. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri mimbar agama Hindu pada kesempatan malam hari ini dengan Paramasanti.
1: Om
0: Santi, Santi, Santi, Santi, Santi.
1: Om.

0: Baik pendengar, baru saja Anda mendengarkan Mimbar Agama Hindu dan Anda bisa mendengarkan kembali pada minggu depan tentunya di Pro 1 RRI Batam. Selanjutnya kita dengarkan lintas informasi untuk malam hari ini di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi.
1: Sesaat lagi kita ikuti lintas informasi.
0: Tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita hadirkan lintas informasi malam hari ini. Lintas informasi yang pertama, pemerintah kota Pemkot Batam terus berinovasi dan menyalurkan bantuan kepada masyarakat, di mana pasar murah subsidi tidak lagi menggunakan kupon manual, melainkan beralih ke sistem digital melalui aplikasi ST Bus Murah, guna memastikan bantuan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Lintas informasi selanjutnya, sebanyak 464 calon murid jenjang SD dan SMP di Kota Tanjung Pinang belum lolos pada proses awal sistem penerimaan murid baru SPMB 2026. Meski demikian, Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang memastikan seluruh peserta tetap akan memperoleh sekolah karena daya tampung masih mencukupi. Lintas informasi yang terakhir, di bawah jalan utama Kota Batam, tentunya sepanjang 273 km yang selama ini nyaris tak terlihat, infrastruktur milik PT Perusahaan Gas Negara Area Batam menjadi salah satu penopang yang menjaga industri tetap beroperasi, pembangkit listrik terus menyala hingga ribuan rumah tangga memperoleh pasokan gas untuk memasak. Nah, PGN mengingatkan bahwa kerusakan pada satu titik jalur pipa utama berpotensi memicu gangguan berantai terhadap berbagai layanan publik. Pasokan gas ke pembangkit listrik dapat terhenti diikuti pemadaman listrik yang berdampak pada distribusi air bersih, layanan internet, hingga aktivitas industri. Demikian lintas informasi kali ini, update terus informasi Anda melalui portal resmi kami, rri.co.id. Dan selanjutnya kita dengarkan Sandiwara Radio dengan judul, yaitu Jaringan Ayah dari Pro 1 RRI Rana. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: hari saja pun kadang tak cukup. Belum lagi tu ha, jaring dah banyak yang koyak. Tiap hari abang tu sibuk betulkan jaring saja. Tak ada kerja lain.
1: Dah lah mak, tak usah marah-marah.
0: Kau tu belum tahu rasanya jadi orang tua, Sarah.
2: Sudahlah. Ha, Sarah, sebelum berangkat, makan dulu ubi goreng mak kau nih, Sarah.
1: Sarah makan di sekolah saja lah ubi nih. Dah lambat nih, mak.
0: Iyalah. Sini, mak bungkus. Sekolah tu, Sarah, baik-baik. Supaya engkau pandai. Dapat jadi pegawai macam orang-orang tu. Supaya hidup kau senang. Ramainya pasar hari ini. Tu kan Fatimah. Fatimah kan ni?
3: Ya, siapa ya?
0: Rami Timah. Kawan masa kecil engkau dulu, tak ingat ke?
3: Rahmi. Rahmi anak Cik Dulah ke?
0: Iya, anak Cik Dulah.
3: Ya Allah, ha, tak kenal lagi aku. Dah berubah kau sekarang, ya?
0: Macam ni lah orang kampung, Timah. Timah, cantiknya kau, Timah, sekarang. Lama kau kat luar negeri. Pastilah senang hidup kau, kan?
3: Tentu. Kau beli apa? Sikit betul barang belanja tu.
0: Itulah. Beli bawang sikit, sayur sikit. Nak beli banyak, manalah aku ni ada duit. Timah, di luar negara tu ada tak ya lowongan kerja untuk saya ni?
3: Kau nak cari kerja?
0: Iya. Saya tu, Hamah, dah bosan hidup susah sama abang tu. Belum lagi Bang Saleh tu sering sakit-sakitan. Berjalan pun tak betul lagi kaki dia tu, Ma. Makinlah tambah susah aku hidup ni, Ma.
4: Ha, kebetulan aku punya kenalan. Dia tu nak cari orang untuk kerja di rumahnya. 2 hari lagi aku berangkat. Kalau kau memang nak kerja kat luar negeri, bolehlah aku bantu sampai kau berangkat nanti.

0: Pokoknya bang, nak abang setuju ataupun tidak, Rahmi tetap akan mengangkat kejatuhan negeri itu ikut Fatimah.
1: Cuba kau pikir-pikir lagi Rahmi. Kau tak kasihan ke dengan anak kita?
0: Sudahlah, abang tak perlu sedih-sedih. Harusnya abang tu senang. Rahmi nak kerja cari duit banyak untuk keluarga kita.
2: Yah, makanlah. Sejuk nasi tu. Temenung pula.
1: Iya, Sarah. Ni ayah nak makan.
2: Ayah menangis ke? Basah mata tu. Teringat emak lagi.
1: Taklah, Sarah.
2: Ayah tak usah bohong.
1: Tak terasa. Dah 2 tahun lebih mak kau pergi, Sarah. Sampai sekarang, tak ada kabarnya. Fatimah pun tak dapat dihubungi lagi.
2: Kita doakan saja emak di sana sehat dan cepat balik ya, ya.
1: Amin.
2: Ya, esok sore pengumuman hasil tes akhir Sarah keluar ya. Ayah doakan Sarah lulus ya.
1: Tentulah. Ayah selalu mendoakan Sarah.
2: Kalau Sarah dapat beasiswa nih, beban ayah akan berkurang. Tapi kalau tak lulus, Sarah nak cari kerja sajalah setelah lulus nanti.
1: Sarah, Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Pesan ayah hanya satu. Nak jadi orang besar atau orang kecil, tetaplah taat kepada Allah. Jadi orang yang jujur dan baik budi ya nak.
2: Iya ya.

0: Eh, Bang Saleh, pagi sangat ke kedai hari ini.
1: Iya, Leha. Nak antar ikan nasi nih.
0: Oh, ah, sini-sini Leha timbang. Ha, ini 4 kilo 8 ons, Bang. Leha bayar 5 kilo sajalah, Bang.
1: Alhamdulillah. Makasih ya, Leha.
0: Sama-sama.
1: Kasih abang beras 2 kilo, gula setengah, telur 10 ribu, sama nasi dagang tu satu ya?
0: Cukup ke nasi tu?
1: Cukup. Untuk abang je. Sarah nak sarapan kat sekolah pagi ni.
0: Oh, ni barangnya. Ah, ni sisa uang ikan asinnya ya, Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Nasi ni tak usah bayar, Bang. Bawa saja.
1: Banyak sangat, Leha.
0: Tak apa, Bang. Kalau tak habis kan, dapat untuk makan siang nanti.
1: Ya Allah, makasih ya, Leha. Dari dulu, kau selalu baik dengan keluarga abang.

0: Iya. Kau tak jaring, Karim?
1: Baru saja balik. Dah siang nih, bang. Tak lama lagi air tu pasang.
0: Tak apalah, Karim. Sebentar je. Abang bosan kat rumah.
1: Yalah. Hati-hati ya, bang.

0: Alhamdulillah, banyak dapat ikan nampaknya nih.
1: Kalau Sarah tahu, pastilah aku kena marah. Pergi sorang-sorang.
0: Walaupun cuma menjaring di belakang rumah macam nih. Semenjak sakit, Sarah yang selalu temani aku pergi menjaring. Ya Allah, jaga dan lindungilah anakku Sarah. Eh, air ni dah nak semakin dalam saja. Dah kat di atas lutut nih. Aku harus kuat narik jaring nih. Aduh, kenapa kaki dan tanganku nih? Kebas rasanya. Ya Allah, kuatkanlah aku jalan sampai ke darat sana, ya Allah. Aduh, ya Allah, kaki dan tanganku tak dapat bergerak. Tolong.

0: Ayah. Sarah. Sabar, Sarah.
1: Ayah, kenapa, makcik? Kenapa ayah ditutup kain?
0: Ayah, kau dah tak ada, Sarah.

Setiap ada di pelantar belakang rumah ini, Sarah selalu teringat ayah. Ayah suka sangat duduk di sini betulkan jaring. Ya, jaring ayah Sarah gantung rapi. Jaring inilah pengobat rindu Sarah ya. Jaring yang ayah pakai untuk mencari nafkah. Ya, 2 hari lagi Sarah berangkat kuliah. Sarah janji akan jadi anak yang baik. Nanti Sarah akan coba cari emak ya ya. Terima kasih ya ya, sudah menjadi ayah yang baik untuk Sarah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sesaat lagi, Anda mendengarkan Hasanah Budaya Banjar Kalimantan. Selamat mengikuti.

0: kehidupan nafsu nek.
1: Kembang atau bunga merupakan lambang dari keindahan, seperti halnya tarian di Kalimantan Selatan yang menggunakan kembang sebagai aksesoris dan properti menarinya. Tarian tersebut adalah Tari Baksa Kembang. Tari Baksa Kembang adalah salah satu tarian klasik dari Kalimantan Selatan yang difungsikan sebagai tarian penyambutan tamu. Tarian ini biasanya dimainkan oleh penari wanita sebagai penari tunggal atau bisa juga dengan berkelompok dengan syarat jumlah penari harus ganjil. Tari Baksa Kembang awalnya merupakan tarian yang hanya ditampilkan di lingkungan kerajaan untuk menyambut tamu kehormatan atau kerabat kerajaan. Namun seiring dengan perkembangan, tarian ini mulai populer di masyarakat ketika Kerajaan Banjar mulai membuka akses untuk masyarakat menyaksikan pertunjukan tari ini. Sehingga Tari Baksa Kembang mulai populer di masyarakat dan menjadi salah satu kebudayaan daerah di Kalimantan Selatan.

0: Ya baik, Beban Banjar Sabratan, kita berteman pulang di acara Sana Budaya Banjar. Apa kabar Beban Banjar Sabratan? Mudah-mudahan sehat aja lah malam hari kita baca uran pulang. Setelah seminggu kita akan bertemuan. Nah seperti biasa, nah nambat baca uran malam hari ini di line telepon di 0778463351 ataupun juga melalui WA di 0811778101. Bujur lah. Ayo malam hari kita baca cerita tentang tradisi Banjar, Wadeka 40 macam atau tradisi Bapak Anten lah, 63351. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Apa kabar?
1: Kabarnya hujan di Meranti.
0: Hujan kah? Oh, ya. Hujan.
1: Kita
0: oh.
1: Tak tahu lagunya, ikutan aja ini.
0: Bahasa Banjar. Merasa lah bisa Banjar. Bisa ya. Bahasa Banjar bisa lah.
1: Bisa.
0: Ah, ini acara Banjar, bahasa Banjar.
1: Bang Binjar bilang lagu.
0: Oh, ya aman kayak itulah. Terima kasih halo, banyak ya. Lah. Salam agen siap Banjar. Kayaknya jam 9 lah. Ulan bahasa Banjar. Nah, Hasanah Budaya Banjar, Pang. Jadi bahasa Banjar. Beban Banjar Sabratan, nampak baca uran silakan di 0778463351. Malam hari ini kita baca uran tradisi orang Banjar aja, Han. Bujur tuh. Tradisi orang Banjar ini banyak, Jar. Han, nang tahu ya empatan kesini di 0778463351. Tadi kita dengarkan lagu Batimong Nanang Irwan Awapun Busuburik. Nah, di mana mun Batimong nih pasti orang tahu. Nah, masyarakat Banjar Jerman wah ini bahasa gaulnya aja anu jahan. Mandi badudus ya atau juga mandi mandi apa namanya sauna, bujur. Ya ada nang tahu lah. Biasanya orang-orang Batimong nih orang-orang ada pengantinan jer menghilangkan bau lah. Nah, kita dengi kita dengarkan dulu lagu Banjarnarami. Lagu Banjarnarami ini tahu dari Puan. 4, 5, 6 atau lagu Sahri Adi lah kita dengarkan.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Barabun adalah sebuah proses dalam mengusir hama atau binatang atau serangga pengganggu atau perusak tanaman tanpa saling memangsa dan bunuh. Biasanya dilakukan pada waktu sore hingga menjelang matahari tenggelam dengan membuat api kecil sehingga menimbulkan asap pada sudut-sudut atau beberapa titik di sepanjang batas huma, sembari memamang atau melantunkan mantra bagi penganut kepercayaan Balian, atau akan melantunkan ayat suci Al-Quran, sholawat, dan doa jika muslim. Barabun juga digunakan oleh orang Dayak untuk mengusir gangguan makhluk halus, misalnya dengan membakar kayu nunang untuk mengusir hantuen atau kuyang. Konon, para makhluk halus ini tidak akan tahan mencium bau kayu atau daun rabun yang dibakar ini.

Iya, baik, Beban Banjar itu dia. Satu lagu Banjar lah, Ayuha, membawa kita ke formasi 45 menit lewat dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat malam juga Beban Banjar yang masih setia mendengarkan kami di malam hari ini. Tentunya bersama Ulun Bintara mengawani Beban Banjar Sabaratan di waktu istirahatnya malam hari. Mudah-mudahan mimpi indah, Jar. Nah, esok sehat kembali bisa bagawe lah. Kita hadirkan satu informasi terkait tradisi suku Banjar, terutama dalam segi tarian apa aja lah.

0: Babuhan Banjar, tari Banjar ini terbagi menjadi dua jenis utama, tari klasik suku Banjar Kalimantan Selatan yang diringi dengan gamelan Banjar seperti tari Kembang Abaksa Kembang dan tari kreasi Banjar Kemuning dari tentunya Sidoarjo Jawa Timur yang menggambarkan kehidupan nelayan. Nah, di mana Babuhan Banjar, seni tari yang dikembangkan oleh suku Banjar sangat beragam meliputi tari klasik dan tari tradisional nang diiringi wan musik panting. Nah, di mana tari Kembang Baksa ini tarian yang klasik awalnya berfungsi sebagai tari penyambut tamu agung. Kemudian ada tari Teping Banjar, tarian yang awalnya digunakan untuk upacara sakral seperti Manyangar, dan yang ketiga tari Sinom Hadra, kesenian tari musik tradisi yang kerap dipentaskan untuk menyambut tamu kehormat ataupun acara perayaan masyarakat. Nah, di mana Babuhan Banjar, tari yang terkenal dari Banjar itu adalah tari Baksa Kembang. Nah, tari Baksa Kembang ini memang terkenal lah Babuhan Banjar. Biasa ini menyambut tamu-tamu kehormatan para raja dari zaman dahulu, namun wah ini juga seiring perkembangan zaman, tari Kembang Baksa ini menjadi acara-acara yang dikembangkan, yaitu menyambut tetamu kehormatan pada saat event pariwisata ataupun acara pengantinan jarlah. Nah, ada baca orang silakan suah kemaitihi tarian dahulu yang di zaman bahari jar tari Baksa Kembang di Keraton Banjar 463351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Wan Normi?
1: Alhamdulillah Din.
0: Sehat leh.
1: Alhamdulillah.
0: Oke lah mon kayak itu.
1: Mila risau Din.
0: Apa jar?
1: Mila nak tanya dengan Wak. Wak, apakah bencana tak kerja terus satu lagi Wak? Dia takut bencana tak ada.
0: Oh iya, terima kasih.
1: Kalau bencana ada kan senang.
0: Alhamdulillah, terima kasih lah Wak.
1: Betul aja Din, mudah-mudahan Din sehat selalu.
0: Amin.
1: Panjang umur, murah rezeki, amal ibadah diterima Allah. Terima kasih Din.
0: Yo, terima kasih Wan Normi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wan Normi mengerti bahasa Banjar tapi agak ngalih jema bahasakan bahasa Banjar suah bang bah kumpulan orang Banjar liwak le. Hei, jahe ibu jor jar.
2: Kalau di Indonesia sudah pemerataan masing-masing provinsi agen antri pesanan.
0: Selanjutnya ada kalau lagi baca uran Babuhan Banjar sabadatan nakasih ulun hadengilah. Nah, kita baca uran terkait tradisi suku Banjar yaitu tarian yang terkenal tuh tari Kembang Baksa. Jana selain tarian Baksa ini juga dipentaskan dalam acara keluarga seperti kitanan, nikahan ataupun dan lain sebagainya. Biasanya diberengar untuk melakukan tarian para penari membawa kembang bugam yaitu rangkaian dari berbagai jenis bunga diantaranya bunga mawar, bunga kantil, bunga melati dan bunga kenanga. Nah, fungsinya jar untuk diberikan kepada tamu yang hadir. Untuk sejumlah penari biasanya ganjil, tarian ini menceritakan seorang putri yang bermain di taman bunga dan sedang menari. Nah, luar biasa loh kolah. Kita dengarkan lagu-lagu Banjar. Wah ini berikut nah, ini lagu Banjar narame juga lah. Nah, ini lagunya judulnya aja Gedes Manis Kalimantan lah. Nah, Paira ajar. Nah, kita dengarkan sama-sama Babuhan Banjar sabadatan.

0: mengenal makanan khas Kalimantan Selatan. Iwak samu atau iwak basamu adalah makanan khas Kalimantan Selatan yang memanfaatkan hasil laut berupa ikan yang disamu. Samu dalam bahasa Banjar berarti proses mengasinkan ikan dengan dibumbui oleh garam, kunyit, dan beras yang disangrai dan kemudian ditumbuk kasar. Ikan yang biasa dipilih untuk disamu adalah ikan gabus, sepat, saluang, dan papuyu. Iwak samu bisa dimakan bersama nasi, sayur, sambal, ataupun lauk-pauk lainnya. Iwak samu yang ingin dimakan harus digoreng terlebih dahulu hingga matang. Rasa dari iwak samu asin bercampur gurih dan tak lupa terdapat sensasi kriuk yang menambah selera makan.
1: Baik, beban Banjar seberatan, apapun itu tariannya, khususnya Banjar tetap lestari dimanapun berkenalah. Tanpa terasa kita sudah di penghujung kebersamaan. Terima kasih sekali lagi nah sudah mendengarkan Prosatu RRI Batam. Kita bertemu minggu depan tentunya di Prosatu RRI Batam karena informasi dan inspirasi. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat seberatan. Ini lagu terakhir kita, Purun Pian di 463351. Habis inilah kita acara di Ruang Rindu.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

simak dan dengarkan Ruang Rindu Serumpun menghadirkan lagu-lagu kenangan Serumpun 80-an. Jangan lewatkan setiap Jumat malam dari pukul 21 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prosa.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Baik, pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 Riri Batam, karena informasi dan inspirasi. Itu dua lagu sebagai pembuka, Indang Istorina dengan Sangkar Emas dan juga Eva Solina, Cemburu Tapi Sayang. Oke, ramaikan acara kita di malam hari ini di 463351. Rua Rindu, selamat malam.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Haji, luar biasa. Makasih Bang Haji sebelumnya. Murah rezeki, panjang umur, sehat selalu ya. Alhamdulillah.
3: Nggak jumpa, nggak balik kemarin.
2: Iya, bentar dari subuh kan. Nunggu jam 1 belum datang. Baliklah ke Bang Arya, bilang tidur, ngantuk.
3: Tidak, saya ngantar ke rumah.
2: Amboi, ya terima kasih Bang Haji ya.
3: Merasa sedikit buahnya kan.
2: Alhamdulillah, merasa semua. Luar biasa. Berkat dari Bang Haji ya, apa tuh?
3: Bisa lagu Hitam dan Putih ya, ya bisa? Oh,
2: bisa, lagu Teman Kenangan malam hari ini.
3: Hitam dan Putih dan Sebaringga.
2: Salam buat siapa tuh?
3: Salam untuk Win Sekarang Selalu.
2: Makasih.
3: Salam juga. Ibu, apa, Aldo juga yang sering serawat ya. Untuk ini, Mamania juga, BPG. Abang Salih yang ada di Singapura ya.
2: Iya betul.
3: Abang Salih kita dia dah last year kerja pengelabang walaupun kita dah hajian.
2: Amboi, letuh.
3: Mudah-mudahan saya selalu lah ya.
2: Amin.
3: Koko juga, Pak Mustafa, Pak Sulimin, Pak Ngabunda juga, Mbak Dinda, Mas Riba, ya, Bu Mama Boy, Putri. Satu untuk semua abin ya.
2: Siap, makasih banyak Bang Haji ya.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bang Haji, memang luar biasa ya. Nah, jauh-jauh datang. Alhamdulillah, abin doakan selalu sehat, murah rezeki, diberikan umur yang panjang ya. Amin ya rabbal alamin. 463351. Halo, selamat malam Ruah Rindu.
4: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini lagunya Ebit Gani bisa, Ebit GAD.
2: Apa tuh?
4: Ebit GAD bisa.
2: Bisa, Wak Nurmi.
4: Apa-apa aja lah lagu dia ya.
2: Oke. Okay.
4: Lagu ini untuk Bin, keluarga, dan seluruh penyiar Radio Batam. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, amal ibadah diterima Allah.
2: Amin.
4: Ini untuk Pak Mor, keluarga, Ibu Si, untuk adik Ibu Si, Maklum Yana, untuk Amik Nego, Putera Rancang, Desi Latia, Nik Tegi, Amira, Roni, Pak Tohat, Pak Zaini, Susulimin, Mak Jamila, Bu Enki, Juliana, Ibu Lepa, Pak Fauzi, Mama Iman, Mama Azi, Nik Kembar, Ania, Udin Butun, Prabu Bangkit, Monik, apa lagi yang terlupa lah ni. Bebetis, Apa Alang, Tuk Cik. Satu untuk semua ini ya, seluruh mendengar Radio Batam ya.
2: Terima kasih.
4: Mudah-mudahan selalu panjang umur, murah rezeki, amal ibadah diterima Allah.
2: Amin.
4: Terima kasih Ben ya.
2: Terima kasih Wan Nurmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Selat Panjang Meranti. Di belakang Wan Nurmi, mungkin hari ini sudah capek beraktivitas. Selamat istirahatlah untuk Anda sembari rebahan mendengarkan lagu-lagu nostalgia tembang tempo dulu ya. Mudah-mudahan bisa memberikan kebahagiaan di tempat Anda. Yang lagi sakit juga Bintara doakan semoga cepat sehat, dipulihkan, diangkat penyakitnya agar bisa menjalankan aktivitas dan rutinitasnya yang seperti biasa dilakukan. Yang belum tidur silakan merapat di 463351. Ruah Rindu, selamat malam. Halo.
3: Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam dengan
3: siapa, Bin?
2: Siapa tuh?
3: Banggala, Bin.
2: Banggala lain suara Banggala hari ini, Cie.
3: Apa kabar, Bin?
2: Wah, biasa, Bin. Alhamdulillah sehat. Banggala sehat ya?
3: Sehat, Bin.
2: Alhamdulillah sehat terus ya. Kemarin sama Bang Haji ya?
4: Tak jumpa Bin kalau ada.
2: Bin tunggu aja. Mari saya balik dulu ya, dan antum iya, datang udah. Orangnya.
4: Udah dua kali kalau ada tak jumpa
2: Bin. Masya Allah. Itulah dia tarik.
4: Kali kali lah, kali ketiga nanti mudah-mudahan jumpa Bin lagi ya.
2: Insya Allah mudah-mudahan ketemu ya.
4: Lagunya ikut bagi ya Bin ya.
2: Ya boleh.
4: Cuma salamnya untuk Bin, selalu Bin terima rezeki. Ada Arya Ardo juga pimpin radio Bin ya. Saya selalu penyembuh rezeki Bin.
2: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Gala. Sehat selalu Bang Gala ya. Halo Ruarindu, selamat malam.
5: Selamat malam kembali.
2: Selamat malam, apa kabar Mbak Pajar?
5: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat, syukurlah kalau begitu, yang penting sehat selalu Mbak Pajar.
5: Iya.
2: Gimana hari ini, ada rewang, ada pengantin di Sawang?
5: Tak ada Ben.
2: Tak ada ya.
5: Baru balik dari balai tadi siang.
2: Oh, Pak Pajar sehat?
5: Sehat.
2: Luar biasa.
5: Dekat kampung.
2: Dekat kampung tak apalah ya. Oke, Mbak Pajar mau titip salam buat siapa nih? Pergi cek kesehatan ya.
5: Balai.
2: Oke, silakan.
5: Ayah Pajar ke Malaysia. Salam-salam Ben ya.
2: Silakan.
5: Kamu tak ikut radio. Buat Wak Normi tadi ya. Selamat malam Wak Normi. Buat Pak Mor, buat Kak Juliana Tanjung Sama, Kak Juliana Tanjung Gadai, buat Kak Jamilah yang di Penyalai, buat Kak Jamilah yang di Guntung, buat Nek Karin, Nek Kembar, Nek Peggy, buat Kak Ania, Kak Dinda, buat Mama Dewi, Mama Supi, Mama Mia, Mak Dia, Mama Leni, Mama Lina, buat Sekar Wangi, buat Jarina Kiu-Kiu, buat Uni Desi, buat Udin Buton, buat Prabu Bangkit, buat Ayam Bekoko, buat Bang Amit Mego.
2: Oke.
5: Buat semua-semua lah Ben. Selamat malam lagi semua. Mama Senggol habis minta lagu lah.
2: Apa tuh lagunya? Lagu apa Ben? Lagu kenangan.
5: Ikutan aja lah.
2: Oke, siap. Makasih Pak Pajar.
5: Ya, sama-sama yo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu dia Pak Pajar di Sawang. Yang 463351. Halo, selamat malam Rorindo.
6: Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
6: Ini di Sawang lagi.
2: Mama Leni. Mama Leni dekat rumahnya sama Mama Pajar ya?
6: Oh, bolehlah jiran kami.
2: Oh, jiran tetangga. Luar biasa.
6: Lagu apa malam ini, Bin?
2: Tembang kenangan Mama Leni.
6: Ikut aja lah, Bin.
2: Oke, keluarga semua sehat ya?
6: Sehat.
2: Alhamdulillah, ya. Syukurlah kalau begitu. Mau titip salam buat siapa? Mau nyapa siapa nih malam hari spesial?
6: Untuk Mama Bajak tadi, Mbak Dinda, sama Mbak Titi, Mbak Dinda.
2: Iya. Yeah.
6: Kak Jemila, Malina, Abik Nego, Boy, Bang Iman, Kak Pat, Kak Nia.
2: Oke.
6: Okay. Roni. Bang Udin Buton, saat untuk semua jalanin.
2: Baik, makasih Mbak Leni.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar, Bintara coba hadirkan satu puisi terbaik untuk Anda yang telah mengirimkan di malam hari spesial. Katanya untuk semua pendengar Lentera Waktu, untuk Anda di Pro 1 RR Batam. Setapak langkah menyusur lorong waktu, ia si Pajar yang tak pernah ragu. Ada tawa yang singgah sejenak di hatiku. Ada pula duka yang datang berderak. Kini hidup bukanlah tentang seberapa cepat kita berlari, tetapi tentang makna di setiap jejak yang kita miliki. Yang sanggup menerima badai dengan dada bidang. Kini ku menyambut pelangi di tengah hati yang sangat tenang. Jatuh bangun adalah guru terbaikku, mengajarkan ketegaran yang tak sedikit, hingga pada senja yang mulai temaram. Kini ku menemukan dakmai di dalam sukmaku, siang selalu ada di relung hatiku yang paling dalam. Lontaran kata demi hati terus tersembak di sanubariku. Waktu ku jalani seakan semakin lama, namun kutemukan damai dalam hati ini. Lentera waktuku untukmu sayang. Oke, thank you. Itu dia kiriman dari seseorang spesial SP ya. Iya, terima kasih. Oke, lanjut tim 63351. Malam hari ini menemani suasana santai Anda di rumah. Halo, selamat malam.
7: Selamat malam, Ben.
2: Selamat malam.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Nek?
7: Ah, dengan Andi, Ben.
2: Andi di Mandah ya, Bang Andi?
7: Iya.
2: Apa kabar nih, Bang Andi, Mandah?
7: Alhamdulillah, baik, Ben.
2: Baik-baik saja.
7: Bagaimana cuaca?
2: Cuaca di Batam luar biasa panas.
7: Iya, panas, redang, Ben.
2: Redang ya. Gimana, kelapa udah naik atau gimana, pinang?
7: Ah, masih agak turun, Ben.
2: Oh, turun.
7: Turun terus nih, Ben.
2: Nah, Masya Allah, mudah-mudahan naik lagi nanti ya. Jadi, jualnya kelapa tua atau kelapa muda? Ya, kalau turun harga
7: kelapa jambul, Ben.
2: Oh, kelapa tua,
7: jambul sama itu kan sama botak kata orang.
2: Oh, kan. Kalau jual kelapa muda nanti habis pula tadi yang tua lagi ya.
7: Iya.
2: Oke, Bang Andi, mari kita salam apa tuh?
7: Belum ada, Ben, anunya,
2: Ben. Oh, belum ada penampungnya ya.
7: Iya, belum ada penampungnya.
2: Jalan nanti Bin tampung lah banyak-banyak buat Bapak pulang.
7: Iya.
2: Bang Andi, nitip salam buat siapa tuh?
7: Lagu bisa, Ben?
2: Lagu apa?
7: Lagu Tommy Nae, Ben.
2: Apa tuh judulnya?
7: Tragedi Pengantin Remaja.
2: Amboi, sedih Nae ya.
7: Iya.
2: Salam buat siapa tuh?
7: Lagu ini ditujukan buat Mas Prabu bangkit aja lah kan. Mas Prabu udah masuk, Ben?
2: Belum, greeting dia.
7: Greeting dia tuh. Ayo Mas Prabu, masuk. Buat ditujukan buat Bang itu juga kan, Bang Gapar, selamat malam. Buat Wak Noni tadi, selamat malam Wak Noni, semoga sehat selalu. Buat nenek kembar juga, nenek kembar demam ya, Ben?
2: Iya, mungkin kurang sehat katanya ya.
7: Iya, kurang sehat dia, dua kali aku nelpon tak diangkat dia, Ben. Mungkin dia demam apa.
2: Kita doakan semoga cepat sehat ya kan? Oke,
7: iya.
2: Siap.
7: Buat siapa lagi nih, buat Ika di Jambi juga.
2: Lama tadi dengar suaranya ya.
7: Iya.
2: Oke, terus. Kalau
7: keriting katanya, Ben. Iya. Buat Tari Wangi, selamat malam juga. Yoi, gitu Tari Wangi.
2: Oke.
7: Buat siapa lagi, buat Best I Love You, selamat malam juga. Buat Ayam Koko, selamat malam. Buat Bang Iman, Bang Udin Butun juga, buat Bang Haji, selamat malam Haji. Terus buat Nenek Sakira, Mama Boy, Mama Lina, Mama Deni. Tidak lupa juga buat Tigo Norma, selamat malam Tigo.
2: Oke. Okay.
7: Ya mau baring-baring dia tuh, Ben. Nanti lagi tidur dia tuh, Ben.
2: Siap.
7: Oke, buat semua-semua aja, Ben. Lanjutkan dari belakang aja lah, kan.
2: Oke, terima kasih, Bang Andi.
7: Buat Ben, selamat malam. Semoga sehat selalu aja. Assalamualaikum, Ben.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Andi di Manda. Lanjut di belakang Bang Andi, ada siapa lagi? Silakan di 463351. Ruarino, selamat malam.
8: Halo, selamat malam. Ruang Rindu Berbagi.
2: Oh, orang jauh datang ya.
8: Iya,
2: Monik sehat ya kabarnya, Monik?
8: Sehat, Bin.
2: Kira udah tidur tadi, sepi tanya Oma.
8: Tidak lah, aku nunggu bintaran ya. Aku tadi dari warung.
2: Oh, belanja ya?
8: Terus balik ke rumah, jumpa bintara gitu loh.
2: Alhamdulillah, bisa gabung. Oke, iya. Silakan.
8: Bin, minta lagu lah.
2: Lagu apa tuh?
8: Minta sampai ke Otopi ya.
2: Jauhnya, tak sampai ke Singapura aja.
8: Boleh, nanti Bin kita ke Singapura ya, Bin.
2: Siap. Okay, salamnya buat siapa tuh?
8: Salamnya pertama buat Ayah Bintara yang bertugas. Semoga selalu sehat, dimurahkan rezekinya.
2: Amin.
8: Salam sebesarnya buat Kak Cengsam Pemuda India, Mak Susi, Kak Mastura, Mak Lina, Mamak Leni, Mak Jamila ya. Jamila, Mamak Leni, Kak Ania, Mamak Boy, Kak Raha, Mak Dia, Nenek Kembar kita, Kak Sekarang Wamiku. Berbicis, ya Allah sedapnya, Anu Jengkol ya.
2: Amboy.
8: Nenek Karimku, Rahma, Ika di Jambi, Kak Farida ya, yang di Palu. Karena bersama Bunda Pak Udang Gala, Putra Rangsang, Pak Selalu.
2: Yeah.
8: Oke, Ayah, Mama Azi, atau dikawin bersama istri, Udang Gala, Pak Mawati. Ya. Terus gitu, Mama Dewi kita, Cik Asna, Saiman,
2: okay.
8: Mama Pajar. Kalau gitu, buatnya Ayah Bintara, kalau balik hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Monik dari Tanjung Uma. Baik, kalau begitu kita dengarkan spesial ini lagu buat Bang Haji ya. Oke, Antara Hitam dan Putih.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Baik, berangkat. Terima kasih kembali masih di Prosatu Riri Batam, karena informasi dan inspirasi. Kita hadirkan ada WA yang sudah masuk ya, bergabung malam hari ini. Ada siapa gerangan? Ada Yani di Sebera, selamat malam. Kirim salam buat Kirana, Zua, Mancung, Ima, Ajis, Kak Asur, Kak Zul, dan semua pendengar. Terima kasih, selamat malam. Kembali kasih ya. 463351. Halo Ruarindu, selamat malam.
1: Ruarindu, selamat malam.
0: Selamat malam dengan Kak Mila.
1: Iya, Ben.
0: Sehat, luar biasa sehat Kak Mila. Kak Mila sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat, Ben.
0: Alhamdulillah, syukurlah. Yang penting sehat selalu keluarga semua ya, Kak Mila.
1: Iya.
0: Oke, Kak Mila titip salam buat siapa nih, Kak Mila?
1: Salam pertama buat suami, Ben. Dan buat bintara sekeluarga.
0: Terima kasih.
1: Panjang umur, murah rezeki. Sehat-sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Buat Wak Normi, Pak Zaini sekeluarga, Cikgu Norma, Nek Peggy,
0: okay.
1: Cik Enci sekeluarga, Bu Lepa, Putri Cantik, Nur Baikis, Prabu Bangkit, Amik Nego, Mama Dewi, Pak Haji Kemoy, Roni, Emira, Melu Dandala, Susi Linin, Mak Fajar tadi, Ben ya, dan satu untuk semua.
0: Okay.
1: Semua sehat-sehat selalu semuanya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Mila ya, di Teluk Bakau. 463351. Selamat malam Ruarindu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruarindu.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam.
0: Luar biasa sehat. Marina sehat.
2: Alhamdulillah. Sehat walafiat.
0: Apa kegiatan hari ini kita?
2: Hari ini kegiatan biasa lah, lagi beraktivitas kerja.
0: Mantap, luar biasa, mantap ya. Belum ada kegiatan lain ya.
2: Kegiatan lain dasar.
0: Di libur, baru ya.
2: Ke pantai ya kan.
0: Iya betul.
2: Kapan nih, nak healing-healing lagi.
0: Iya nih, menunggu yang lain, belum ada info-info nih.
2: Oh, kita paling info itu nanti lah ya. Sekalian ke Kak Mas Liber paling ya.
0: Oh iya ya, bila itu masih
2: bulan
0: lama.
2: Bulan 9. Kan tak lama lagi.
0: Semoga tidak bentrok ya.
2: Amin, mudah-mudahan.
0: Madinda mau dengar lagu siapa nih, Madinda?
2: Hari ini mau lagu Titip Rindu buat ayah.
0: Amboi, sedih ya. Lagi pada kangen ayah semua nih.
2: Lagi kangen ayah, bunda. Rindulah
0: ya. Iya, tak pernah kita hadirkan ya.
2: Kita doakan aja lah ya.
0: Betul.
2: Semoga dia di sana dah bahagialah.
0: Amin.
2: Tinggal menunggu anak dia lagi yang datang.
0: Amboi, masih lama lagi.
2: Kita tak tahu ya, Allah yang punya rahasia itu.
0: Betul lah tuh Mak Dinda.
2: Oke lah, salam-salam lah sikit Bang Din ya. Salamnya dah masuk semuanya tadi, Bang Haji, Bang Galah semuanya, Bang. Siapa lagi, Mam Wajar. Salam buat grup Nano-Nano. Saya selalu bagi, selalu naik kambat. Cepat sembuh ya, telah kebanyakan makan durian.
0: Durian rambutan ya.
2: Wah, rambutan ya kan, tak ngajak-ngajak deh.
0: Cepat sehat ya.
2: Cepat sembuh ya. Pengaji ke Batam diantar, ke TDK tak diantar rambutan ya.
0: Katanya di sana tinggal petir kayak poruk di belakang rumah.
2: Memang iya. Banyak memang gak tepat gitu. Tapi tak sempat juga lah kami dari balai nak ke Selambia.
0: Pakai tunjuk deh di rumah ya.
2: Pakai tunjuk aja. Betul. Terus buat Bang Haji, Pak Ngah Bunda, Mami Papi, Mama Dewi, Mama Lina, Mama Sofi, Mama Pajar. Terus lagi buat Pak Fauzi, Mama Iman cepat sembuh ya sakitnya. Terus lagi buat siapa tadi ya? Bang Galah dah masuk ya.
0: Bang Galah dah masuk
2: dia. Buat Nanti Tita, buat Nenek Karin, Nenek Boring, buat Mak Dia, buat satu untuk semuanya. Buat Kak Mas Lidar tidak lupakan, sibuk-sibuklah dia ni ya. Lagi berkemas-kemas. Oke Bang Din, ditunggu lagunya selalu Bang Din.
0: Mak Dinda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat Bunda di rumah ya.
0: Terima kasih.
2: Sama-sama, makasih Kak Mbak Dinda lah, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Madinda di Tanjung Balai Kariman. Di belakang Madinda, halo selamat malam.
3: Yes, selamat malam, Din. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Kapten?
3: Ya, Kapten Sam baik. Abang Saleh ini dipanggil Ariel itu.
0: Oh, iya betul.
3: Okey. Tidak, yang gelar saya Abang Saleh itu almarhum Oma lah itu.
0: Memang betul. Abang almarhum panggilnya Bang Saleh, ya.
3: Bang Saleh. Tapi saya nak salam untuk siapa tadi?
0: Siapa tu?
3: Yang saya hormat. Pak Haji Gemoh, ya.
0: Pak Haji Gemoh, betul.
3: Dia senggol saya untuk Pak Haji. Salam doa dari saya agar dia, keluarga dia, sehat walafiat.
0: Amin.
3: Kaya dalam iman, dalam kesihatan dan kaya dalam rezeki, dan istrinya membawa tuah untuk dia dan anak-anak, ya. InsyaAllah.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima
3: kasih. Dan special untuk Morning, ya. Semoga kebahagiaan apa yang kemampuan bantu Morning, ambillah rezeki dari Allah, ya.
0: Amin.
3: Dan lagi satu untuk Ayar Bintara. Semoga ya teruskan suara lunak kamu, anugerah Allah yang memberi kamu sebagai DJ dan sebagai orang yang berjiwa seni, ya.
0: Amin.
3: Keluarga kamu tu.
0: Terima kasih, Kapten.
3: Dan semoga satu hari anak Bin ada anak laki-laki tak?
0: Tak ada.
3: Dan kalau tak ada, tak apa, dia akan berpindah kepada anak perempuan, akan ada jiwa seni juga, ya.
0: Amin. Terima kasih, Kapten.
3: Darah mengalir dia, orang kata kemananya. Kuah kalau kewarnanya lauk kalau tak tumpah ke kuah, Din.
0: Betul.
3: Dia tetap akan menjuai suara merdu juga tu.
0: Terima kasih, Kapten.
3: Lagi
0: siapa
3: yang
0: tu,
3: paling ya? Yang paling penting untuk Mak Kun, untuk Mak Kun, saya dengar kata dia sakit.
0: Kurang sehat.
3: Semoga Mak Kun sehatlah, Allah Ta'ala pulihkan penyakitnya dan sehat walafiat dan dapat berbual di udara, Mak Kun, yang saya sayang seperti ibu sendiri, ya.
0: Amin.
3: Ada yang special untuk Mak Lina, dan lagi satu special untuk Nur Bilqis. Dan siapa, dan Hasnah Malcolm lah, dia pernah senggol saya.
0: Betul-betul Hasnah.
3: Dan lagi satu apa, Pokok Mustafar.
0: Yang Pokok Mustafar, Abang Mustafar, ya.
3: Abang Mustafar satu putra rangsang,
0: Ya, betul.
3: Itu sajalah, Bin. Bin, lagu kalau boleh, kalau dapat lagi tak lagu? Kalau dapatlah.
0: Lagu apa tu?
3: Tadi kalau Manik minta cerita ke Ethiopia, saya minta penyanyi yang sama, bersuara merdu, tapi cintaku sedalam lautan Atlantik.
0: Oh, bahaya ya. Dalam sekali cintanya.
3: Dia lebih kurang adik-beradik lautan India juga tu.
0: Okey, Syukria. Terima kasih, Kapten.
3: Dan Bin, insyaAllah kepercaya pintu rezeki kamu, selagi suara kamu ada laku dalam kehidupan kamu, insyaAllah Allah berkatkan rezeki kamu.
0: Amin ya Allah, terima kasih.
3: Itu saja, Bin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, ada Kapten Sam dari Singapura. Lanjut di belakang Kapten Sam, ada siapa lagi? 463351. Halo, selamat malam.
4: Assalamualaikum, ruang rindu.
0: Ruang rindu, ruang berbagi.
4: Rindu, saatnya kuis.
0: Saatnya kita kuis.
4: Oke. Okay.
0: Prabu katanya di Jawa sekarang, ya?
4: Enggak, belum.
0: Oh, kira negeri Jawa.
4: Belum, Bang Bin sehat ya?
0: Luar biasa, Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah, Bang Bin kasih itu, Bang Bin, apa? Lagu ranking 1, Bang Bin.
0: Hah?
4: Dari Tommy Sumarni, ya?
0: Apa tuh?
4: Ranking 1 yang kata ku tunggu kamu di bangku sekolah.
0: Dari Tommy Sumarni.
4: Iya.
0: Oke deh kalau begitu, ya.
4: Iya, itu spesial buat itu, buat Bang Thank You sama Bang Andi dia.
0: Oke, terus
4: Bang Thank You udah masuk ya? Belum?
0: Greeting dia.
4: Greeting, iya. Babang Bintara, tugas sampai tuntas. Semoga sehat rezekinya, lancar, Bang Bin.
0: Amin.
4: Iya, jam 11 nanti ada bola, Bang Bin, ya.
0: Iya, betul. Kita
4: Argentina
0: tunggu, ya.
4: Argentina sama Mesir, ya. Itu piling Prabu, Argentina, Bang Bin.
0: Iya, memang Argentina 3-1. Dan,
4: oh, 3-1. Banyak banget 3-1. Ya, kalau Prabu 2-1 aja lah.
0: Oke deh.
4: Iya, terus salam juga buat Bang Andi tadi udah masuk, ya. Terus buat Bang Thank You, Cigo Norma, Kasarina udah masuk, Kasarina.
0: Kriting.
4: Oh, Kriting. Dia lagi bikin itu tuh snack, katanya buat bola nanti dia. Terus salam buat Wak Nurmi beserta keluarga beserta Pak Mur juga, okay. Bang Saiman, Bang Roni, Bang Roy, Saputra, terus buat Kak Juliana, Kak Jamila, Siti Jamila, Oma Jamila, Nek Kembar. Oh tadi Ma Pajar ya, itu lagunya spesial buat Ma Pajar.
0: Iya Ma Pajar tadi.
4: Iya Ma Pajar ya, terus salam juga buat Nek Sakira, Nek Najwa, Nek Kembar. Terus salam buat Bang Iman, Udin Buton, Cikgu Nurma tadi udah ya. Terus salam buat semuanya lah Bang Bin.
0: Oke,
4: makasih. Iya karena bro. Memang karena memang udah mau bola juga nanti kan.
0: Ah betul.
4: Iya itu aja. Iya, makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prabu Bangkit. Lanjut di belakang Prabu Bangkit ada siapa gerangan 463351. Halo, selamat malam.
5: Malam, selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi. Lewat lagu.
5: Lewat lagu.
0: Sehat ya, koko ayam katanya.
5: Ya kok tahu, Bang Didi. Tadi disalamin Bang Kapten. Aku koko ayam itu.
0: Oh, luar biasa, bahaya kena tangkap, kena sembelih nanti malam.
5: Iya, sembelih.
0: Sehat.
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Cik Mustafa sehat selalu ya.
5: Oh, itu kak Nenek Kembar, Nenek Kembar sakit ya?
0: Lagi kurang sehat dekat.
5: Nenek Kembar, kakakku Ida, rebus air kelapa muda, rebus, minum airnya, kau dapat kasih asam jawa sikit, kelapa muda, itu mencabut panas dan membuang hilangkan batu.
0: Masya Allah. Saya telah
5: tenggorokan, insya Allah, coba lah.
0: Anakku ku minum ya,
5: kelapa muda.
0: Buat semua lah ya.
5: Insya Allah. Wasifah, udah masih dulu, angkat penyakit sembuh, saya sembuh ya Allah.
0: Syukran, syukran lillah, terima kasih.
5: Nah,
0: silakan,
5: dalam tadi buatnya lagunya ikut Kapten Song Kumar. Salam buat Kapten Song Kumar, Bang Bidin, Cekuaga, Moni, Cekuaga, Kak Ida, alias Nenek Kembar, Cekuaga. Untuk yang di apa, nenek bel apa? Ini Jasmine.
0: Jasmine
5: ya, kalau yang Ucu di Bintan. Itu siapa? Sekar Wangi. Lupa. Buatnya tu Asna ya di Mertem. Nama ni udah. Tak lupa buatnya tu Bang Haji Gemoy dan Bang Salim alias Pak Nga. Main tu buat itu. Tak lupa buatnya Dina Leni, Nur Perkis, Mama Mia, Kakak Ana, Tanya Hutan, Ani. Tak lupa juga buatnya itu masih dar. Satu untuk semua Bang Bidin ya.
0: Oke.
5: Makasih Bang Bidin. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koko ayam ya. Itulah dia semangat koko ayam walaupun malam tetap berkoko ya khasnya. Oke, 463351. Selamat malam.
6: Selamat kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Nek Peggy. Kok lemas hari Nek Peggy, ada apa gerangan?
6: Kinam aja dirimu ya.
0: Kebanyakan makan ikan teri deh, ikan teri sambal.
6: Tahu. Entahlah.
0: Ya betul.
6: Entahlah, memang ada mati maripat ya bisa tahu makan energi.
0: Ada CCTV di sini ya.
6: Tahu aja ikan teri ya. Macam dikasih tahu pula.
0: Betul nih Peggy ya.
6: Ya memang betul.
0: Masya Allah. Pandai
6: itu kan Nenek Peggy bilang seperti kayak gitu ya. Ini kadang ada nih bentar ya. Bila kita bercakap nanti ada tukang itu dia, tukang simak dia.
0: Waduh. Tak apalah, simak semuanya ya.
6: Kalau simak yang benar tak kisah lah. Ini kan simak dia lain pula, simpang dia.
0: Tak apa.
6: Ya maya pula kan, rumah bintara kan. Banyak pula kata kita ganggu rumah bintara pula pergi kan.
0: Amboi, tak ada lah tu.
6: Iya memang, soalnya di situ kan

0: marah yang sedap menasihati atau memarah itu anak aku yang pas dia.
1: Tak apa. Ambil positifnya.
0: Aku memang tak terima dia mentara sampai mati tidak akan pernah aku terima.
1: Macam lagu aja ya.
0: Iyalah, minta maaf je lah menerima ngaku-ngaku begitu. Iya, soalnya bentara keluarga aku banyak semuanya pada mendengar gitu kan, bukan dia seorang aja. Nah itulah, jangan terlalu orang lain boleh dibuat kalau aku jangan.
1: Nanti ada koko ayam langsung mak ini berbunyi dia.
0: Koko ayam soal sendiri yang dipotong aja dah koko ayam tu.
1: Lato, nak pengen ada cara bahasa lagu tempo dulu kenangan.
0: Tempo kenangan.
1: Teman kenangan.
0: Lagu kemarin apa tak putar? Kau curang juga nih.
1: Teman kenangan nih. Lagu apa?
0: Ada kemarin tu memang bintang curang juga. Kelaku lagu kita tak diputar dia.
1: Apa judulnya?
0: Apa judulnya?
1: Dia judulnya kalau tak sama tu tak keluar dia nih pergi. Mesti kena sebut nama Bim Salabim ke Arba-Arba baru dia keluar.
0: Bentara. Lagu dia ini Bim bisa ke Bim?
1: Apa tu? Gimana nyanyinya?
0: Cinta Stella.
1: Hah?
0: Cinta.
1: Itu gimana mau muter? Cinta.
0: Ada tu Ben, Cinta Stella ada Ben.
1: Cinta Stella.
0: Yang dia bawa sepasang.
1: Gimana?
0: Cewek coba. Sama itu, tapi itu lagu lama tu Ben, memang lama betul tu Ben lagu itu.
1: Tak tahu dia tak keluar Cinta Stella.
0: Masa iya?
1: Senetron.
0: Yang bawa tu siapa ya? Ada tu Ben.
1: Nek Peggy gitu ya, bahagia selalu. Oke, nanti lagi kita cari kalau tak ada, tak keluar dia. Tak judulnya tak sama, tak keluar dia, susah dicari.
0: Kalau tak ada, nyanyikan bener apa yang bisa, oke?
1: Okay? Nyanyi ya. Oke, okay. Salam buat siapa tuh, Nek Peggy?
0: Salamnya untuk Jamilah, untuk Milah ya, Jamilah, Jamilah, Milah juga ya. Desi, Putih Cantik, siapa tuh? Balkis. Ada Melati itu mana? Anak mana tuh Ben?
1: Tak tahu juga, nanti kita tanya. Melati harum dan mewangi itu ya.
0: Soalnya kita kan ada juga kawan nama Melati kan.
1: Wangi lah tu.
0: Ada Ita juga Sekar. Ita di sana.
1: Dimana
0: di tu? Bungau.
1: Oh, di Bungau.
0: Mak bini itu apa? Sia. Milah ada juga di sana, Milah. Renabun. Ani ada lima Ani buat satu macam jelah Ani.
1: Okey.
0: Itu siapa? Mama Boy, Mama Azim, Mama Pajar, Bulik Pa, Puspa, Mama Mia, Mas Midar, Mas Tura. Dia orang apa tak keluar suara Mas Midar. Abang Haji. Itu siapa? Udin. Wak Nomi. Norma. Satu untuk semua je dah. Yang okay. Udah bergabung ya.
1: Terima kasih. Bentara.
0: Untuk bentara sama mana Ben? Sama tugas. Moga bahagia selalu, ceria selalu ya Ben.
1: Terima kasih selalu
0: sama
1: ya.
0: Pak Mur juga eh.
1: Okay.
0: Semoga dia lancarlah kerjaan dia. Amin. Jaringan itu semoga laris manis.
1: Amin.
0: Untuk bentara sama mana Ben?
1: Bye bye.
0: Assalamualaikum bentara.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nek Peggy ya. Semangat malam hari ini. Oke, sekarang informasi waktunya sudah lewat dari pukul 9, lewat dari pukul 10 ataupun pukul 22, masih panjang sekitar 50 menit lagi menemani Anda ya. Ayo silakan, kita tunggu kembali 4M3351. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, apa kabar Mak Dia?
2: Sehat.
1: Mak Dia juga lama tak dengar suaranya.
2: Tak bisa kritik.
1: Masya Allah. Sian, Mak Dia baru gabung malam hari ini ya.
2: Ini baru masuk ketik-ketik.
1: Nah, yang penting sehat kabarnya Mak Dia ya.
2: Karena dengar apa Nenek Peggy.
1: Oh, cinta langsung Stella. Ya. Cinta Stella.
2: Nenek Peggy.
1: Nenek Peggy itulah dia, bahagia dia.
2: Ceria selalu.
1: Ceria selalu. Tak ada kereta nyopinang lagi ya Mak Dia ya?
2: Mungkin nanti ngantar cucu mungkin ke Pinang.
1: Ke Pinang lagi, dah lama tak ke Pinang ya?
2: Lama Pinang.
1: Insya Allah nanti ketemu lagi sama Mak Dia ya. Dari
2: anak
1: rezeki.
2: Baru pulang ke sana liburan kan.
1: Liburan cucu sekolah ya?
2: Lagi ke sana.
1: Minggu depan bersekolah.
2: Maminya ada pulang, anaknya tak mau pulang.
1: Dia mau tinggal sama neneknya aja katanya.

0: Di sini main terus kan?
1: Betul. Madia mau titip salam buat siapa nih Madia? Atau mau dengar lagu?
0: Lagunya dulu, lagu Andi Meriam, Biru-Biru.
1: Biru, Andi Marita Lata ya. Oke, salam buat siapa Madia?
0: Salamnya buat Anano, buat Nek Kembar, tempat sembuh.
1: Amin.
0: Terus, buat grup Nano-Nano, sehat selalu. Mbak Dinda udah masuk tadi ya?
1: Siapa?
0: Pak Dinda.
1: Udah, Mbak Dinda udah masuk.
0: Terus buat Bule Pa, buat Gala, Bang Haji, buat Abid Nego, Doni, Mak Iman, Mak Iman cepat sembuh, Mak Iman.
1: Amin.
0: Terus Pak Tohan juga, Pak Sulimin, Bang Haji, Pak Ngah, Mak Ngah, udah tidur agaknya.
1: Udah tidur.
0: Buat Bapak Alang, Mas Lidar, Pak Monik juga. Buat semua-semua lah bintar, Pak Tekswali.
1: Oke.
0: Semoga sehat selalu semuanya.
1: Amin.
0: Buat Bintara, sehat selalu Bintara.
1: Makasih Madia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Madia dari Tanjung Balai Karimun. Keriting kata Madia, alhamdulillah baru bisa bergabung hari ini ya. Assalamualaikum Roa Rindu. Adakah Nur Bilqis hadir di Teluk Radang? Salamnya B. Nah, selamat malam buat Bintara. Salam juga buat Pak Usulimin, Pak Mur, Kapten Sam. Ada Nek Karim, Nek Peggy, Nek Kembar. Semoga cepat sehat. Nah, yang lagi sakit Kamila, Kak Monik, Mak Dewi, Wanarmi, Mak Dia, Mama Azi, Bang Uda, Bang Uden, Bang Galah, Iman, Mas Prabu Bangkit, dan Mama Sisil. Salam satu untuk semua tanpa terkecuali. Terima kasih untuk Bintara. Kembali kasih ke Nur Bilqis. Halo Roa Rindu, selamat malam.
2: Halo, ini selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa tuh?
2: Karaha di Selat Panjang.
1: Karaha, Selat Panjang. Karaha, apa kabar Karaha?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat, cuaca panas hari di Selat Panjang. Hah?
2: Panas, hujan.
1: Hujan sekarang ya?
2: Sekarang gak jadi ini.
1: Alhamdulillah. Nah, enak lah, Batam panas, Bedegung. Panas sekali hari ini.
2: Kami tadi sore yang hujan.
1: Oh, hujan sana ya, alhamdulillah lah kalau hujan tak terlalu panas. Oke, silakan. Karaha. Apa tuh lagunya Karaha?
2: Kini baru kau rasa.
1: Kini baru kau rasa. Oke, Dewi Yul ya. Oke, salam buat siapa tuh?
2: Salam-salam buat Mak Dia tadi ya. Buat Mbak Mama, buat Monik, buat Betty Lafia, buat Patrika, buatnya Iman, buatnya Bang Galah, buatnya Roni, Emira, buatnya siapa lagi, buatnya Sukarwangi, buatnya Rahma, buatnya Anya di bawah 7, buatnya Nenek Kembar, buatnya Nenek Safira, buatnya Mama Boy, Mama Azi. Salam satu di semua jemputnya.
1: Oke, terima kasih Karaha.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Karaha di Selat Panjang. Baik, kita dengarkan dulu ini dia beberapa lagu untuk Anda di malam hari ini. Tobi Jipisa dengan Tragedi Pengantin Remaja.

0: video guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
1: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih? Paling video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
2: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Baik, pendengar, manis sekali itu dia Ria Risti Pauji dengan Cintaku Sedalam Lautan Atlantik, mengantarkan kita 31 menit lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kita lanjut lagi di sesi ketiga kita di 463351. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu, selamat malam Putra Rangsang, apa kabar?
1: Kabar, alhamdulillah, lagi kedinginan hujan
0: dari. Oh, hujan, alhamdulillah ya, berkah hari ini dapat hujan. Batam panas hari ini.
1: Bukan uang aja rezeki, air pun rezeki
0: juga. Memang betul, sehat juga rezeki, tak lihat apapun ya.
1: Darah sendiri bagaimana kabar?
0: Luar biasa, alhamdulillah sehat.
1: Bisa lagu lagi.
0: Apa tuh lagu Putra Rangsang?
1: Kayaknya lagu tadi udah dinaik ya, lagu apa tadi, lagu Ebet tadi ya.
0: Iya, Ebet udah naik hari ini.
1: Ini minta lagu ini lah, jangan sampai 3 kali aja lah.
0: Oke, siap, salam buat siapa tuh?
1: Kirim pertama buat Bintara, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Mudah-mudahan saya walaupun selalu dipanjangkan umur.
0: Amin.
1: Dimurahkan rezekinya.
0: Amin.
1: Dilancarkan segala urusannya.
0: Amin ya Allah.
1: Selamat dunia dan akhirat ya.
0: Amin.
1: Dan tak lupa juga buat Mama Dinda, Mama Des, Mama Leni, Mama Lina, Mama Pajar, Ibu Norma, Sarina, buat Pak Haji Gemo juga, buat Pak Mustafa ya, buat Prabu Bangkit. Spesial buat pertama, buat Pak Tersam, selamat malam, saya selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kedua, spesial buat Noni, mudah-mudahan dipanjangkan umur, murah rezeki.
0: Amin.
1: Selamat dunia dan akhirat beserta keluarga. Itu
0: amin.
1: Aja yang
0: terima kasih ya, Putra. Oke ya, mantap. Lanjut, di belakangnya ada siapa lagi di 463351, kita tunggu. Halo, terputus, silakan dicoba lagi di 0778463351. Oke, silakan.

baiklah, masih ada gangguan ya untuk Anda. Silahkan yang bergabung malam hari ini, masih ada waktu kita menemani waktu istirahat Anda di malam hari ini. Tak lupa juga selamat malam untuk petugas security, untuk perawat yang sedang bertugas di malam hari ini, diberikan kelancaran ya. Kita doakan amin ya rabbal alamin. Yang menuju ke peraduan istirahatnya, selamat malam, selamat beristirahat, mimpi indah. Semoga besok bisa menjalankan aktivitas dan rutinitasnya seperti biasa. Yang belum tidur, silahkan langsung saja bergabung di 463351. Oke, gangguan. Baiklah, kalau begitu kita hadirkan dulu beberapa lagu untuk Anda di malam hari ini. Ada miliknya Vina Pandewanata, Biru Dewiul, dan juga Jangan Sampai Tiga Kali.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a few. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Baik pendengar, itu dia satu lagu dari Trio Ambisi dengan Jangan Sampai Tiga Kali, sekaligus menutup kebersamaan kita untuk hari ini di Ruang Rindu, ya, edisi hari Selasa, tepat 7 Juli 2026, dan Anda bisa mendengarkan kembali esok malam di Pro 1 Riri Batam. Sebagai lagu menutup kita spesial untuk NPG tadi, katanya mau dengarkan lagu yang sangat spesial, ini dia Suratan. Selamat malam dan selamat beristirahat, sampai jumpa lagi minggu depan.

0: aja sih mobilnya baru pulang jam segini.
1: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.

ikan yang ditemuinya. Hai, tahukah kamu di mana tempat air berada? Aku telah mendengar percakapan manusia bahwa tanpa air kehidupan kita akan mati. Ternyata semua ikan yang telah ditanya tidak mengetahui di mana air itu. Si ikan kecil itu semakin kebingungan, lalu ia berenang menuju mata air untuk bertemu dengan ikan sepuh yang sudah berpengalaman. Kepada ikan sepuh, sang ikan kecil itu menanyakan hal yang sama. Di manakah air? Ikan sepuh itu menjawab dengan bijak, "Tak usah gelisah anakku. Air itu telah mengelilingimu sehingga kamu bahkan tidak menyadari kehadirannya. Memang benar, tanpa air kita semua akan mati." Apa arti cerita tersebut bagi kita? Manusia kadang-kadang mengalami situasi yang sama seperti ikan kecil, mencari kesana kemari tentang kehidupan dan juga kebahagiaan, padahal ia sedang menjalaninya. Bahkan kebahagiaan sedang melingkupinya sampai-sampai ia sendiri tidak menyadarinya.

pendengar, kita selalu berutang banyak cinta kepada anak-anak. Tidak jarang kita memarahi mereka saat kita lelah. Kita membentak mereka padahal mereka belum benar-benar paham kesalahan yang mereka lakukan. Kita membuat mereka menangis karena kita ingin lebih dimengerti dan didengarkan. Tetapi seburuk apapun kita memperlakukan mereka, segalak apapun kita kepada mereka, semarah apapun kita kepada mereka, mereka akan tetap mendatangi kita dengan senyum kecilnya, menghibur kita dengan tawa kecilnya, menggenggam tangan kita dengan tangan kecilnya, seolah-olah semuanya baik-baik saja, seolah tak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Mereka selalu punya banyak cinta untuk kita, meski seringkali kita tak membalas cinta mereka dengan cukup. Kita selalu berhutang banyak kebahagiaan untuk anak-anak kita. Kita bilang kita bekerja keras demi kebahagiaan mereka, tetapi kenyataannya mereka lah yang justru membahagiakan kita dalam lelah di saat waktu dan tenaga kita terkuras. Kita merasa bahwa kita bisa menghibur kesedihan mereka atau menghapuskan air mata dari pipi-pipi kecil mereka, tetapi sebenarnya kitalah yang selalu mereka bahagiakan. Mereka lah yang selalu berhasil membuang kesedihan kita, melapangkan kepenatan kita, menghapuskan air mata kita. Kita selalu berhutang banyak waktu tentang anak-anak kita. Dalam 24 jam, berapa lama waktu yang kita miliki untuk berbicara, mendengarkan, memeluk, mendekap, dan bermain dengan mereka. Dari waktu hidup kita bersama mereka, seberapa keras kita bekerja untuk menghadirkan kebahagiaan sesungguhnya di hari-hari mereka, melukis senyum sejati di wajah mungil mereka. Tentang anak-anak, sesungguhnya mereka lah yang selalu lebih dewasa dan bijaksana daripada kita. Mereka lah yang selalu mengajari dan membimbing kita menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya. Seburuk apapun kita, sebagai orang tua, mereka selalu siap kapan saja untuk menjadi anak-anak terbaik yang pernah kita punya. Betapa buruknya cara kita mengelola emosi. Anak-anak yang terbakar seduh ketidakbecusan saat kita mengelola menjadi manusia dewasa. Anak-anak yang menanggung konsekuensi dari nasib buruk yang setiap hari kita buat sendiri. Anak-anak yang barangkali masa depannya terkorbankan gara-gara kita tak bisa merancang masa depan kita sendiri. Tetapi mereka tetap tersenyum. Mereka tetap memberikan kita banyak cinta. Mereka selalu mencoba membuat kita bahagia. Maka dekaplah anak-anakmu, tataplah mata mereka dengan kasih sayang dan penyesalan. Katakan kepada mereka, maafkan untuk hutang-hutang yang belum terbayarkan. Maafkan jika semua hutang ini telah membuat Tuhan tak berkenan. Maafkan karena hanya pemaafan dan kebahagiaan kalianlah yang bisa membuat hidup ayah dan ibu lebih baik dari sebelumnya. Lebih baik dari sebelumnya.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Kata Bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

Pendengar, suatu hari diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain-main. Pada saat yang bersamaan, datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi, sehingga anak kecil tersebut seperti terangkat di atas tanduk rusa. Seketika anak kecil tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara spontan, sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat apa yang terjadi. Tak disangka, anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh sang rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa sang rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasa. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali pulang ke rumah yang ditinggali. Namun apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi luluh lantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam rumah tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Seketika ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tidak ketahuan oleh sang pemburu. Ketika para pemburu sudah tidak ada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan belantara. Tanpa disangka, jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah diselamatkan olehnya dahulu. Seakan-akan anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon-pohon besar yang tumbang. Dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Bagaimana pentingnya untuk membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun, sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan kelak akan kita tunai di hari kemudian. Jika tidak kita yang menuai, mungkin yang akan menuai adalah anak cucu kita kelak. Tidak akan rugi untuk membantu ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, jangan ragu untuk terus membagi kebaikan.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

Pendengar, ada sebuah desa terdapat gunung yang konon katanya ketika pendaki mencapai puncaknya akan disuguhkan sebuah pemandangan yang cantik. Bisa dibilang pemandangan yang disuguhkan oleh gunung tersebut tidak bisa ditemukan di tempat-tempat yang lain. Karena hal tersebut, beberapa waktu kemudian datanglah seorang pemuda yang bermaksud untuk mencapai puncak gunung tersebut. Pemuda tersebut mencoba untuk menapaki langkahnya hingga sampai di lereng-lereng gunung. Pada area lereng gunung tersebut terdapat sebuah rumah yang di dalamnya terdapat seorang kakek tua. Lalu sang pemuda tersebut menemui sang kakek dan bertanya untuk menuju puncak gunung tersebut. Sang kakek menjelaskan, terdapat 3 jalan untuk menuju puncak gunung tersebut. Semua jalan bisa dilalui, namun tetap saja setiap pendaki harus memilih jalan untuk menuju ke puncak tersebut. Seketika pemuda memilih jalan yang di sebelah kiri. Namun sebelum langkah pertama diambil oleh pemuda tersebut, sang kakek menjelaskan, jika pada jalan sebelah kiri terdapat banyak kerikil dan rintangan, seakan penuh keberanian dan percaya diri, pemuda tersebut mulai menapaki langkah demi langkah. Semua yang diberitahukan oleh kakek tua tersebut menjadi kenyataan. Semakin tinggi jalan yang dilalui oleh sang pemuda tadi, kerikil dan bebatuan besar kerap ditemui. Bahkan jalan juga seakan-akan tidak berpihak kepadanya. Selanjutnya, ia memutuskan turun untuk kembali ke kakek tua. Ia menjelaskan semua kejadian yang dialaminya. Lalu pemuda tadi ingin mencoba menggunakan jalan sebelah kanan. Sang kakek tua itu kembali menjelaskan jika pada jalan kanan penuh duri, sambil tersenyum kepada pemuda tadi. Pemuda tadi tetap melangkah. Sekali lagi omongan kakek tua tadi benar kembali. Pemuda tadi mendapatkan banyak rintangan. Lalu ia kembali lagi dan meminta arahan kepada sang kakek. Sebenarnya jalan yang aman dan tidak banyak rintangan itu, sang kakek menjawab dengan nada serius, anakku, untuk menuju puncak dan mendapatkan pemandangan yang indah memang diperlukan usaha dan sebuah kegigihan. Semua jalan yang kamu lewati tidak ada yang pasti kemudahannya. Bahkan mungkin jalan buntu juga akan kamu lewati, ucap sang kakek tua tersebut seperti memberikan sebuah nasihat. Dari apa yang diucapkan oleh sang kakek tua tersebut membuat pemuda tersebut paham yang dimaksud dan bertekad untuk melanjutkan perjalanannya menuju puncak apapun itu rintangannya. Dari kisah tersebut kita bisa paham jika untuk menuju sebuah sukses atau tempat tertinggi dibutuhkan kerja keras dan sebuah keberanian. Selain itu, doa dan berserah diri kepada Allah juga sangat penting sekali. Sebab ketika kita berdoa dan berusaha, maka jalan akan dibukakan oleh Allah. Sesulit apapun menurut manusia, bagi Allah sangat mudah untuk mengubahnya dari jalan yang berliku menjadi jalan datar, indah, dan mempesona.

Dengar dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini bertepatan dengan hari Selasa 7 Juli 2026. Dan kami akan kembali esok mengudara tepat pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam hari ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 105,1 dan 107,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi peringat di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM, 105,1 dan 107,2. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 8 Juli 2026. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar untuk Lintas Batam Pagi. Hari ini saya Joso Suryani akan menemani Anda nanti di jam 10 waktu Indonesia Barat. Pagi ini pendengar, kita akan awali dengan program Mutiara Pagi. Kita akan memberikan lagu religion dan juga tausiah, dilanjutkan dengan program informasi dan juga publik dan Batam Nyapa. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan Pro Satria di Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, usalli wa usallimu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du wa ba'da tahiyyah. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, kembali dalam kegiatan Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia menayangkan dan menyuarakan dakwah sebagai bagian daripada upaya dan usaha dalam rangka menciptakan suasana yang tentunya juga bagi umat muslim dan muslimah menambah wawasan, pengetahuan, bahkan iman yang pada akhirnya akan menambah juga amal dan perbuatan. Dan kesemuanya itu akan menimbulkan kenyamanan, kedamaian, ketentraman, baik bagi pribadi orang yang melakukan, keluarga di sekitarnya, bahkan masyarakat yang dekat dengan dirinya, sehingga akan terjadilah sesuatu yang penuh dengan kedamaian, cinta kasih, dan saling sayang menyayangi. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, mengangkat tema menghidupkan amal soleh. Yang pertama, hal yang paling penting harus kita ketahui. Apa itu amal soleh dan apa itu soleh? Kata ulama, soleh itu tidak ada lain adalah al-qa'im bihuquqillah wa huquqil 'ibad. Soleh itu menempatkan haknya dengan Allah dan haknya dengan sesama makhluk Allah. Atau bahasa yang sering kita dengar, yang amat sangat familiar, tidak ada lain adalah orang yang soleh, orang yang bisa menjaga hablum minallah dan hablum minannas. Orang yang mampu menjaga urusan vertikal dan horizontal. Orang yang soleh adalah orang yang mampu menjaga hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama makhluk Allah. Bicara masalah amal soleh, tentu yang tadi disampaikan ada yang vertikal, ada yang horizontal. Satu contoh yang vertikal, yang langsung hubungannya dengan Allah, tidak ada lain adalah sholat lima waktu yang barusan sudah kita lakukan melalui ibadah sholat subuh. Itu merupakan amal soleh. Dan catatan Allah di dalam surat Al-Asr, kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri, innal insana lafi khusrin, illal ladzina amanu wa amil sholihat. Demi masa, kata Allah, semua manusia ada dalam kerugian. Catatan ini sangat mendasar dan fundamental, bahwa manusia itu ada dalam kerugian. Tapi Allah mengistisna, Allah mengecualikan kecuali orang-orang yang beriman, orang yang punya keyakinan, orang yang punya kepercayaan, orang yang punya pandangan hidup terhadap agama, orang yang punya trust terhadap keyakinan beragama. Betul-betul diri dan jiwanya tidak pernah terlepas dari sebuah kepercayaan kepada Sang Khalik yang menciptakan dirinya dan makhluk sejagat raya ini, termasuk seisi-isinya juga. Ada kepercayaan, ada keyakinan, ada akidah, ada ketauhidan, ada juga keimanan yang mengkristal dalam dirinya yang tidak akan pernah tergoyah. Ini yang tidak akan pernah rugi, kata Allah. Termasuk juga di dalamnya wa'amilus sholihat dan orang-orang yang beramal soleh. Seperti tema pada pagi hari ini, sholat merupakan amal soleh yang sudah kita lakukan setiap hari, setiap waktu. 5 kali minimal kita kerjakan yang wajibnya. Dan itu merupakan amal soleh yang secara kontinuitas kita jaga, kita pelihara. Kita pun juga kawal betul itu sholat sebagai aplikasi dan implementasi dari bentuk amal soleh
yang ini hubungannya tidak ada lain adalah dengan Allah, yang memang ini langsung vertikal dengan Allah. 5 kali dalam sehari kita jaga itu sholat. Ketika kita melaksanakan sholat subuh, kita menjaga dari selesai isya sampai subuh dengan amal soleh. Kembali kita masuk sholat duhur, kita jaga lagi amal dan ibadah kita, perbuatan kita, aktivitas kita dengan melaksanakan sholat duhur. Dari duhur sampai asar kita jaga juga amalan dari duhur sampai asar dengan kita melaksanakan sholat asar. Begitu juga kita maghrib, kita jaga amalan dari asar sampai maghrib dengan melaksanakan sholat maghrib. Sampai kita kembali sholat isya, itu semuanya terintegrasi dari bagian daripada sebuah amal soleh. Kenapa? Dengan sholat yang kita kerjakan, Quran mengatakan, inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat bisa mencegah manusianya dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Jadi kalau sudah seperti yang kita lakukan, dari mulai pagi sampai siang, sampai petang, sampai malam, itu semuanya kita lakukan sholat 5 waktu yang merupakan implementasi daripada amal soleh, maka insya Allah seharian bahkan semalaman itu dilaksanakan, dilakukan adalah amal soleh. Terlebih, sebentar lagi tadi menyampaikan bahwa kurang lebih 40 hari lagi dari mulai sekarang kita akan segera melaksanakan ibadah puasa bulan suci Ramadan. Dan itu juga merupakan bagian daripada amal soleh. Yang insya Allah selain daripada sholat 5 waktunya kita kerjakan, puasa Ramadannya kita lakukan, dan itu merupakan bagian amal soleh. Kalau bicara masalah kenyamanan, kedamaian, ketentraman, ada kebahagiaan dalam hati, ketika sholat 5 waktu kita jaga, ditambah lagi dengan melaksanakan puasa bulan suci Ramadan, maka insya Allah itu akan semakin intens ibadah dan amal soleh kita kepada Allah. Di sana juga ada yang namanya zakat fitrah. Bagi yang sudah nisab, mungkin barangkali dengan zakat mal, bahkan zakat yang lainnya juga kita lakukan. Dan itu merupakan bagian daripada amal soleh yang merupakan upaya dan usaha kita bagi orang-orang yang mau mengistiqomahkan, bahkan mau menghidupkan amal soleh tersebut. Ada kedamaian, kenyamanan, chemistry dalam hidup, kenyamanan dalam hidup. Dengan apa? Dengan kita mengistiqomahkan, menghidupkan, membuat kontinu itu amal soleh. Dan insya Allah dari mulai pagi sampai pagi lagi, bahkan mungkin berbagai bulan bergantian pun, insya Allah kita akan tetap dalam koridor dan dalam pengawalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang melaksanakan amal soleh, dan itu ciri orang yang insya Allah tidak termasuk orang yang rugi. Masuk nanti di bulan Dzulhijjah ada amalan haji. Itu juga termasuk amal soleh yang insya Allah itu merupakan ibadah yang menyempurnakan dalam konteks keagamaan kita Islam. Ada fondasi, ada tiang, ada dinding, ada ventilasi atau pintu, ada juga atap. Fondasinya tauhid, keyakinan, keimanan, tiangnya adalah sholat. Kemudian ventilasi pintuna adalah zakat, kemudian dindingnya adalah ibadah puasa, dan ibadah haji sebagai atap daripada ibadah yang kita lakukan dan kita kerjakan. Bagi orang-orang yang mampu, tentu ibadah haji merupakan bagian daripada harapan dan keinginan, karena ibadah haji magnetnya, motivasinya, semangatnya orang untuk menunaikan ibadah haji. Jangankan orang yang belum melaksanakan ibadah haji, yang sudah saja kadang ketika kami membimbing, ketika melaksanakan tawaf wada, ada jamaah yang berdoa masih dalam keadaan tawaf di Masjidil Haram.
apa doa yang dipanjatkan, ya Allah, kapan saya bisa kembali lagi ke tanah suci ini untuk melaksanakan haji dan umroh? Pulang saja belum, sudah menginginkan kembali lagi. Masih ada di tanah suci, masih ada di Masjidil Haram, masih dekat dengan Ka'bah, masih bilang, kapan ya Allah saya bisa kembali lagi ke tanah suci ini? Artinya apa? Itu merupakan bagian daripada amal soleh yang hubungannya vertikal langsung dengan Allah, yang hubungannya tidak ada yang adalah hablum minallah. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, dalam hidup ini perlu ada mekanisme keseimbangan. Artinya apa? Kalau kita sudah baik dengan Allah, kita sudah jaga hubungan kita dengan Allah, kita pelihara hubungan vertikal kita dengan Allah, tentu dalam hidup ini kita juga perlu menjaga hablum minannas, kita menjaga hubungan dengan sesama manusia, kita harus pelihara hubungan horizontal. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, kalau kita baik dengan Allah, tidak baik dengan sesama makhluk Allah, maka percis pintu surganya terkunci, pintu nerakanya terbuka. Artinya apa? Mekanisme keseimbangan dalam hidup memang perlu. Bahwa amal soleh yang tadi disampaikan, Al-Qa'im dihukukillah, wahukukyong ibad. Orang yang soleh itu adalah orang yang menempatkan haknya dengan Allah dan haknya dengan sesama makhluk Allah. Artinya apa? Harus jaga juga. Apa itu hubungan dengan sesama makhluk Allah? Dalam hadis kursinya Allah mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, maka insya Allah makhluk yang ada di langit pun juga akan sayang kepadamu. Artinya apa? Bahwa hubungan horizontal, hubungan dengan sesama makhluk yang namanya manusia, ataupun juga hayawan goerun natik, hewan selain daripada manusia, selain daripada manusia, itu juga harus dijaga. Kenapa? Itulah yang disebut dengan hablum minannas, hubungan sesama manusia. Apa saja yang mungkin barangkali yang dimaksud dengan hablum minannas? Silaturahim kita lakukan, kita jaga, kita pelihara, baik dengan tetangga, baik dengan kerabat dekat, baik dengan handai talan, itu merupakan hablum minannas. Dan perlu kita pelihara, dan perlu kita jaga. Karena bagaimanapun juga kayaknya kita perlu, kita butuh orang miskin. Pinter katanya kita perlu, butuh orang awam. Kita pun juga pejabat, ingat, kita juga perlu rakyat. Kita orang yang mungkin barangkali berkemampuan, kita pun juga perlu dengan orang yang tidak punya kemampuan. Hidup ada mekanisme keseimbangan. Dan Allah sudah menciptakan, dan itu merupakan bagian daripada sunnatullah. Ada orang kaya, pasti ada orang miskin. Ada orang awam, jangan lupa insya Allah di situ ada orang yang pintar. Ada pejabat, sudah pasti di situ ada rakyat. Artinya apa? Mekanisme keseimbangan dalam hidup memang penting. Hubungan dengan sesama manusia itu merupakan bagian daripada hablum minannas, yang itu juga merupakan bagian daripada untuk menjaga kontinuitas amal soleh. Tidak ada lain adalah kita juga harus baik dengan sesama manusia. Silaturahim harus dijaga, persaudaraan harus dipelihara, kedekatan dengan siapapun juga harus kita jaga. Kalau sering saya sampaikan, mengutip guru kami, apa yang disampaikan, kita harus rukun antar umat seagama, sesama muslim, mari jaga kebersamaan, mari jaga kekompakan. Jangan sampai ada hal-hal yang bentuk kurungnya, yang bentuk hilafiah terlalu dipertajam. Tidak perlu kita menyalahkan kalau memang sudah orang yakin dengan keyakinannya. Biarkan saja mereka melaksanakan. Mereka pun juga sudah terbiasa dengan amalannya. Biarkan saja mereka melakukan. Bahasanya amaluna amalukum, ya. Amal kamu buat kamu, amal kami buat kami. Apa yang mungkin kamu yakini benarnya, laksanakan dan lakukan. Apa yang kamu kerja yakini benarnya, kerjakan dan laksanakan. Artinya apa?
tidak perlu saling menjatuhkan, menjelekkan, dan bahkan boleh jadi saling menyalahkan. Biarkan saja kita rambut boleh sama hitamnya, tapi mungkin pikiran tidak akan sama. Bisa saja mungkin agamanya tak sama, tapi pendapat boleh jadi akan berbeda. Dan itu harus saling menghargai, menghormati, saling memahami, dan harus saling toleransi dalam keyakinan bentuknya furu'iyah. Tidak perlu diperdebatkan. Tujuannya apa? Untuk menjaga kebersamaan, kekompakan, keutuhan, kedamaian, rukun antar umat seagama. Yang biasa ketika subuh kunut, lakukan kunutnya. Yang tidak biasa kunut, tidak kunut, ya udah silakan saja kerjakan. Yang biasa tahlilan ketika meninggal dunia, kerjakan tahlilannya karena memang sudah yakin. Yang tidak biasa tidak perlu menyalah-nyalahkan. Kenapa? Karena itu punya keyakinan. Karena itu sudah punya kepercayaan. Mari kita jaga mekanisme keseimbangan. Hablum minallah dijaga, hablum minanasnya dipelihara dengan tetap mengedepankan toleransi, saling memahami, saling menghargai satu dengan yang lainnya. Rukun antar umat seagama. Kita juga penting harus rukun antar umat beragama. Di tengah-tengah kita ada yang muslim, ada yang non-muslim, ada Kristen, ada Buddha, ada Katolik, ada Hindu. Ada juga Konghucu, mereka juga sesama kita, sesama manusia. Seperti yang disampaikan awal dalam hadis kursinya, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Saling sayang menyayangilah dengan makhluk yang ada di dunia ini, dengan sesama manusia. Agama boleh berbeda, keyakinan boleh tidak sama, tapi kebersamaan mari harus kita tetap jaga dan kita tetap pelihara. Dalam rangka apa? Upaya kita menghidupkan amal soleh. Langkah dan karya kita menghidupkan amal baik. Ikhtiar dan kasab kita dalam rangka membikin kenyamanan, membikin kedamaian dengan siapapun juga. Agama boleh berbeda, keyakinan boleh tidak sama. Tapi mari kebersamaan harus kita jaga dan kita pelihara. Tanpa harus menyudutkan, tanpa harus mendiskreditkan, tanpa harus menyalahkan, tanpa harus juga maaf mencemoohkan, tanpa harus mengejek satu dengan yang lainnya. Kenapa? Ini bentuk privasi ideologi, ini bentuk prinsip dalam keagamaan, dalam hidup. Kita tidak perlu mengganggu yang lain dengan bahasa-bahasa yang sedikit, maaf bahasanya menyudutkan, mendiskreditkan, tanpa kita mengetahui seluk-beluk di dalamnya. Rukun antar umat beragama penting kita jaga, perlu kita pelihara. Supaya apa? Supaya ada kedamaian dan ketentraman. Sebagai masyarakat muslim, dengan sesama muslim kita nyaman, kita damai, kita akur, kita tidak pernah ada masalah, kita tidak ada pernah ada konflik, tidak ada permusuhan, tidak ada pertentangan. Dan itu perlu kita wujudkan di kota Batam yang madani ini, agar tetap Batam menjadi bagian daripada kota yang betul-betul penuh dengan kedamaian, penuh dengan kenyamanan, penuh dengan kesejahteraan ke depannya. Kenapa? Karena masyarakatnya memang betul-betul rukun antar umat seagama, rukun antar umat beragama. Dan yang paling penting juga kita memang harus rukun antar umat beragama dengan pemerintah. Sebagai masyarakat, tentu kita harus memiliki loyalitas, memberikan dukungan penuh terhadap kepemimpinan wali kota, gubernur, presiden. Kenapa? Karena kita butuh pemerintah. Karena kita butuh yang mengatur, baik secara administrasi ataupun juga pengelolaan, penataan hidup bermasyarakat. Ini perlu pemerintah. Sehingga kita harus rukun antar umat beragama dengan pemerintah. Tidak boleh ada konflik, tidak boleh ada ketersinggungan masyarakat dengan pemerintah, pemerintah dengan masyarakat. Harus seiring sejalan, sehingga perkembangan pembangunan, baik di Batam yang sudah menggeliat pembangunan secara infrastrukturnya,
ataupun juga di Kepri, ini harus tetap kita jaga dan harus tetap kita kawal agar tercipta kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, dan pada akhirnya tidak ada lain adalah endingnya kesejahteraan bagi masyarakat itu akan bisa dirasakan dan diwujudkan. Kenapa? Karena ada rukun antar umat beragama dengan pemerintah. Segala program, segala rencana, segala keinginan pemerintah dalam menciptakan pembangunan yang lebih mengedepankan kesejahteraan rakyatnya sebagai masyarakat, sebagai rakyat, sebagai orang yang tinggal di Batam, yang menetap di Kepri, perlu dan harus kita dukung sepenuhnya. Kita harus dukung sepenuhnya dalam upaya menciptakan kedamaian dan kesejahteraan di kota Batam ini. Ini tidak terlepas daripada hablum minannas atau hubungan manusia dengan manusia. Baik antar umat seagama, antar umat beragama, antar umat beragama dengan pemerintah, ini harus perlu kita jaga dan kita pelihara sebagai bentuk daripada implementasi inilah orang-orang yang soleh. Artinya apa? Orang yang betul bisa al-qa'im bihuquqillah dan huquqil ibad. Orang yang bisa menempatkan haknya dengan Allah dan haknya dengan sesama makhluk Allah. Dan itulah yang kita simpulkan secara terintegrasi dari hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama makhluk Allah. Quran menyebutnya tidak ada lain ada hablum minallah dan hablum minannas. Hidup kembali lagi memang harus seimbang. Dekat dengan Allah penting, akur dengan sesama perlu. Kita mencari dunia itu penting, tapi mencari akhirat pun juga jauh lebih penting. Mekanisme keseimbangan harus kita jaga, harus kita pelihara. Dunia harus kita cari, akhirat juga harus kita kejar. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah, wabiridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kamu. Wahai kekasih, jangan kau bisu, tulus cinta.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah.
2: Hanya untuk kebutuhan SMK-SMK ini yang memang jadi buat kewalahan kita ya.
3: Kita harapkan kemudian bahwa program-program yang...
1: Mengawali Warta Berita pada pagi ini kami sampaikan sehari berita utama. Batam menjadi lokasi pertama peluncuran program pengentasan kemiskinan. Presiden Prabowo minta BP optimalkan eksistensi Batam. Inilah Warta Berita pagi selengkapnya, Rabu 8 Juli 2026, bersama saya, Joshua Suryadi.

0: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan menambah konversi SMA menjadi Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK seiring meningkatnya kebutuhan pendidikan vokasi di daerah tersebut. Dilaporkan Sarah Melina.
1: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan menambah konversi sejumlah sekolah menengah atas atau SMA menjadi Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK di Batam sebagai wilayah prioritas. Kebijakan itu diambil untuk menjawab meningkatnya kebutuhan pendidikan vokasi. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengatakan pemerintah daerah memperkirakan akan menambah sekitar 3 hingga 4 sekolah yang dikonversi dari SMA ke SMK. Menurutnya, pengembangan SMK tidak hanya sebatas mengubah status sekolah saja, melainkan juga memastikan ketersediaan fasilitas praktik yang memadai.
2: Hanya untuk kebutuhan SMK-SMK ini yang memang jadi buat kewalahan kita ya. Makanya beberapa SMA kita konversi ini menjadi SMK, dan problem kita adalah memenuhi semua peralatan-peralatan di sekolah kejuruan atau vokasi, karena memang sekolah kejuruan itu kan bicara kompetensi, maka alat-alat pendukungnya mesti lengkap.
1: Untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah Provinsi Kepri mengalokasikan anggaran sebesar 10 miliar rupiah pada 2026 guna melengkapi peralatan praktik di SMK. Ansar mengatakan kebutuhan itu telah disampaikan kepada Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah saat berkunjung ke Kepulauan Riau. Selain mengkonversi sekolah, Pemprov Kepri juga membangun dua SMK baru di Batam, yakni SMK Negeri 13 di Bengkong dan SMK Negeri 14 di Tanjung Uncang. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Pendengar, bagaimanakah tanggapan masyarakat soal kebijakan baru dari Gubernur Kepri ini? Berikut petikannya untuk Anda.
3: Saya kurang setuju kalau terlalu banyak SMA dikonversi menjadi SMK. Tidak semua anak ingin langsung bekerja, tapi banyak juga yang bercita-cita menjadi dokter, guru, peneliti, dan profesi lain yang membutuhkan jalur akademik. Nah, sehingga sebaiknya itu pemerintah menambah pilihan, bukan mengurangi akses masyarakat ke SMA.
4: Perkenalkan, nama saya Coach Novri dari Batam Center. Saya setuju kalau lebih banyak SMA di Batam diubah menjadi sekolah vokasi. Batam ini kota industri, jadi kebutuhan tenaga kerja terampil memang besar. Anak-anak juga punya peluang langsung bekerja setelah lulus tanpa harus kuliah dulu. Yang penting jurusannya sesuai kebutuhan industri. Jangan sampai mengajarkan keahlian yang sudah tidak dibutuhkan perusahaan.
5: Perkenalkan, nama saya Titania, alamat saya di Tiban. Jadi menurut saya bukan soal SMA atau SMK yang lebih bagus. Yang penting, pemerintah melihat kebutuhan tiap wilayah. Kalau memang industri di Batam membutuhkan lulusan vokasi, silakan ditambah. Tetapi jumlah SMA juga harus tetap cukup supaya orang tua dan siswa punya pilihan sesuai minat dan rencana masa depannya. Terima kasih.
0: Beralih ke berita lainnya, pendengar, Kota Batam menjadi lokasi perdana peluncuran simbolis program sinergi pengentasan kemiskinan terpadu kawasan pesisir atau Sitaskin Pesisir. Dilaporkan kembali Sarah Melina.

0: Kota Batam menjadi lokasi perdana peluncuran simbolis program sinergi pengentasan kemiskinan terpadu kawasan pesisir atau Sitaskin Pesisir Selasa kemarin di balai pertemuan Kampung Nelayan Merah Putih Sembulang, Galang. Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan BPTASKIN Iwan Sumule mengatakan pengentasan kemiskinan tidak dapat dilakukan oleh satu kementerian saja, namun mengintegrasikan berbagai intervensi pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing agar bantuan tidak tumpang tindih dan tepat sasaran.
1: Kita harapkan kemudian bahwa program-program yang kemudian sudah dibuat itu bisa tepat sasaran, sehingga dalam pelaksanaan program integrasi program tersebut kemudian kami melibatkan pemerintah daerah, sehingga juga bisa kita melakukan mitigasi-mitigasi persoalan secara cepat.
0: Kecamatan Galang dipilih karena telah ditetapkan dalam rencana penanggulangan kemiskinan daerah Kota Batam 2025-2029 sebagai salah satu wilayah prioritas intervensi kemiskinan ekstrim. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan nasional turun menjadi 4 hingga 4,5% pada 2029 dari posisi 8,25% berdasarkan data September 2025. Untuk mencapai sasaran tersebut, pemerintah membidik penurunan sekitar 1% setiap tahun. Selain itu, menargetkan kemiskinan ekstrim mencapai 0% di tahun 2026. Dari Batam, Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
2: Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Pusat BP Batam mempercepat transformasi Batam sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Dilaporkan kembali Sarah Melina.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Pengusahaan Batam mempercepat transformasi Batam sebagai salah satu penggerak baru pertumbuhan ekonomi nasional. Arahan itu disampaikan saat menerima jajaran pimpinan BP Batam di Jakarta Selasa. Pertemuan itu dihadiri langsung oleh Kepala BP Batam Amsakar Ahmad, Wakil Kepala Li Claudia Chandra, Anggota Deputi Investasi Fari Jemi Francis, serta Anggota Deputi Infrastruktur Maurice Limanto. Mereka membahas pengembangan investasi, infrastruktur, dan reformasi pelayanan di kawasan perang bebas tersebut. Kepala BP Batam, Amsakar mengatakan, Presiden menekankan pentingnya menjadikan Batam sebagai model pelaksanaan agenda nasional mulai dari hilirisasi, industrialisasi, deregulasi, percepatan investasi, hingga efisiensi logistik.
3: BP bisa menggenjot pertumbuhan investasi, kemudian agar kebersihan wajah kota itu semakin indah. Nah, agar juga kebijakan-kebijakan yang terkait dengan aspek kita jalan. Nah, itu yang saya laporkan.
0: Amsakar melanjutkan, ia juga melaporkan bahwa pelayanan investasi dinilai semakin cepat karena berlakunya peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2025 yang memperkuat kewenangan pengelolaan kawasan. BP Batam menargetkan Batam menjadi kawasan yang lebih produktif, tertata, dan kompetitif, sekaligus memperkuat perannya sebagai pusat investasi, industri, dan perdagangan yang memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Amsakar juga melaporkan realisasi investasi Batam sepanjang 2025 mencapai Rp69,3 triliun. Investasi semakin mengalir ke sektor elektronik, mesin, pusat data, energi, dan kawasan industri. Dari Batam, Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
2: Kini kau sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari luar negeri dikabarkan Indonesia tengah merancang paket insentif pajak besar-besaran untuk sebuah pusat keuangan internasional yang diusulkan, termasuk tarif pajak penghasilan efektif 0% bagi sejumlah pengusaha dan tenaga ahli keuangan asing. Rencana undang-undang pembentukan Indonesia International Financial Center yang dibahas dalam dengar pendapat publik pada Senin 6 Juli bersama anggota legislatif, pakar hukum, dan ekonom mengusul pengurangan pajak penghasilan badan hingga 100% bagi pengusaha beroperasi di kawasan tersebut. Selain itu,

0: Selanjutnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda laporan olahraga.
1: Dari dunia sepak bola dikabarkan, UEFA mengancam keputusan FIFA yang menangguhkan hukuman kartu merah penyerang Amerika Serikat Volarin Balogun di Piala Dunia 2026. Dalam pernyataannya, UEFA menilai FIFA telah melampaui batas dan mengancam integritas sepak bola. Menurut UEFA, aturan skorsing otomatis satu pertandingan setelah kartu merah sudah jelas dan tidak seharusnya diubah di tengah turnamen. Sebelumnya, Balogun mendapat kartu merah pada babak 32 besar. Namun, FIFA melalui panel independen memutuskan menangguhkan sanksi tersebut, sehingga Balogun tetap bisa bermain saat Amerika Serikat menghadapi Belgia. Keputusan ini memicu kontroversi karena muncul laporan adanya lobi dari sejumlah pejabat Amerika Serikat, termasuk dari Gedung Putih, agar hukuman Balogun ditangguhkan. Meski begitu, FIFA menegaskan keputusan diambil sesuai kode disiplin FIFA oleh panel independen. UEFA khawatir keputusan ini menjadi presiden yang merusak keadilan kompetisi, terutama karena pemain lain yang menerima kartu merah tetap menjalani hukuman skorsing sesuai aturan. Berita selanjutnya pendengar, Persija Jakarta resmi mendatangkan bek timnas Indonesia Pratama Arhan untuk memperkuat tim menghadapi musim baru. Pemain berusia 24 tahun itu dikontrak selama 3 musim. Arhan diproyeksikan mengisi sektor kiri pertahanan. Selain dikenal memiliki kecepatan dan mobilitas tinggi, ia juga memiliki kemampuan lemparan ke dalam jarak jauh yang kerap menciptakan peluang berbahaya. Sebelum bergabung dengan Persija, Arhan membela klub Thailand, Bangkok United. Sebelumnya, ia juga sempat berkarir di Jepang bersama Tokyo Verdy dan di Korea Selatan bersama Suwon FC. Persija menjadi klub Indonesia kedua yang dibelanya setelah PSIS Semarang. Arhan mengaku senang bisa kembali bermain di tanah air. Ia berharap dapat memberikan kontribusi terbaik dan membawa kebanggaan bagi Persija serta para pendukungnya. Kehadiran Pratama Arhan menjadi rekrutan ketiga Persija Jakarta musim ini di bawah pelatih Shin Tae-yong, setelah sebelumnya mendatangkan Victor Detan dan Akil Safiq. Masih dari dunia sepak bola pendengar, Norwegia mencetak sejarah setelah mengalahkan Brasil 2-1 pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Kemenangan ini membawa Norwegia untuk pertama kalinya lolos ke perempat final Piala Dunia. Striker Erling Haaland menjadi bintang kemenangan dengan mencetak 2 gol. Hingga saat ini, Haaland telah mengoleksi 7 gol sepanjang turnamen. Usai pertandingan, Haaland mengaku tidak menyangka timnya mampu menyingkirkan Brasil, yang merupakan juara dunia 5 kali. Menurutnya, ia hanya bermimpi membawa Norwegia tampil di Piala Dunia, bukan mengalahkan salah satu tim terbaik di dunia. Di babak perempat final nanti, Norwegia akan menghadapi Inggris. Laga tersebut dipastikan menjadi ujian berikutnya bagi Haaland dan rekan-rekannya untuk melanjutkan langkah bersejarah di Piala Dunia 2026. Sekian berita olahraga. Saya Fadi Permusyaki. Salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam warta berita daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita utama. Batam menjadi lokasi pertama peluncuran program pengentasan kemiskinan. Presiden Prabowo minta BP optimalkan eksistensi Batam. Tetaplah bersama kami peringat di program 1 Radio Republik Indonesia Batam. Untuk menyimak sejumlah informasi kami lainnya, silakan kunjungi portal berita kami rri.co.id. Mewakili tim redaksi yang bertugas pagi ini, saya Joshua Suryadi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

0: digital telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.
1: Perkembangan dunia kesehatan dan teknologi terus menghadirkan berbagai inovasi yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dalam beberapa waktu terakhir, pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau AI semakin luas, mulai dari pelayanan kesehatan hingga pengembangan perangkat medis modern. Salah satu kabar terbaru datang dari Bali International Hospital di Sanur yang resmi meluncurkan teknologi operasi saluran cerna berbasis robotik. Teknologi ini memungkinkan tindakan bedah dilakukan dengan tingkat presisi yang lebih tinggi, luka operasi yang lebih kecil, serta mempercepat proses pemulihan pasien. Inovasi tersebut menjadi langkah penting dalam pengembangan layanan kesehatan berteknologi tinggi di Indonesia. Di bidang kesehatan digital, pemanfaatan kecerdasan buatan ini juga semakin berkembang. AI kini digunakan untuk membantu proses analisis data medis, mendukung diagnosis penyakit, hingga meningkatkan efisiensi layanan rumah sakit. Teknologi ini diharapkan mampu mempercepat pengambilan keputusan medis sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Selamat pagi pemirsa, saya Joshua Suryadi kembali menemani Anda di Pro1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi untuk hari ini di Rabu 8 Juli 2026. Bagaimana kabar Anda? Sehat? Ya, semoga sehat selalu dan juga kegiatan aktivitas Anda sepanjang hari ini bisa berjalan dengan baik juga ya. Kita sudah memasuki di bulan yang ke-7 ya, di bulan tengah di tahun ini. Mudah-mudahan resolusi Anda, pencapaian Anda di tahun ini, harapan Anda bisa tercapai. Ya, sudah memasuki di bulan ke-7. Saya berharap dan juga berdoa yang baik-baik untuk kita semua. Untuk informasi yang pertama pagi ini, peringat tentunya kita akan update untuk cuaca. Jadi kita bisa cek dahulu ya, bagaimana kondisi cuaca hari ini di Kota Batam. Ini kalau di studio Pro1 RRI Batam sudah diguyur hujan ya di Jalan Abu Yatama. Jadi untuk Anda yang beraktivitas pada hari ini, pagi ini, apalagi mungkin pekerjaan untuk aktivitasnya harus di luar lapangan, harus berhati-hati sedikit yang sebelum hujan. Buat Anda para pengendara 2 ya yang akan berangkat kerja, hati-hati. Nah, hari ini peringat seperti cuaca di studio Pro1 RRI Batam ya, di sekitaran kantor kita, Jalan Utama, sedang hujan. Dan untuk wilayah Kota Batam, sepanjang hari ini memang diprediksi oleh BMKG akan mengalami hujan ringan. Ini semua kecamatan, kalau saya perhatikan dari lamanya Badan Meteorologi, Klimatologi, juga Geofisika, semuanya diturun hujan ya, dengan suhu rata-rata di Kota Batam di angka 27 sampai dengan 29 derajat Celcius untuk Kota Batam. Nah, selain Kota Batam, peringkat Tanjung Pinang juga diprediksi akan mengalami hujan ringan sepanjang hari ini, termasuk juga Lingga dan juga Bintan dan Karimun. Nah, untuk wilayah lainnya di Kepri, Natuna dan juga Anambas diperkirakan menjadi dua daerah di Kepri yang akan mengalami cuaca cerah dengan suhu 27 sampai dengan 30 derajat Celcius. Nah, untuk Kota Batam peringat harap hati-hati karena kondisi jalan pasti licin ya saat hujan seperti ini. Dan pastikan juga genangan air itu adalah genangan yang tidak ada lubang ya. Hati-hati untuk jalan yang jarang Anda lalui. Pastikan keselamatan Anda terlebih dahulu. Nah, nanti peringat kita akan update juga informasi lain untuk Anda pagi ini. Ada pergerakan rupiah terhadap beberapa mata uang asing. Kemudian juga sebagai informasi tambahan hari ini, kita akan update untuk harga logam mulia bermerek Antam emas ya, untuk harga saat ini yang masih mengalami perubahan. Tetap hati-hati pendengar dan selamat memulai aktivitas Anda pagi ini.

0: Pasal di proses dari Rimanam, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sebelum kita hadirkan untuk pergerakan rupiah pada pagi ini, kita akan update terlebih dahulu untuk informasi traffic bersama di Ditlantas Polda Kepri yang saat ini sudah berada di Jalan Raja Isa. Nanti akan ada petugas yang akan menyampaikan laporan pada pagi ini, ada Bribka Ika Febi yang berada di Simpang Kengki, ya tepatnya di Jalan Raja Isa atau juga di persimpangan dari Jalan Orchard Pelufat menuju Laksamana Bintan. Kita akan hearing informasinya untuk Anda sesaat lagi.
1: Sesaat lagi kita ikuti live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri hanya di Pro 1 RRI Batam.
2: Tetap menjaga jarak aman dan perhatikan batas kecepatan Anda saat berkendara.
3: Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib. Salam presisi.
0: Informasi trafik pada pagi ini pendengar, kami kembali hadirkan untuk Anda bersama di Ditlantas Polda Kepri di lokasi pendengar, tepatnya di Jalan Raja Isa. Sudah ada Bribka Ika Febi yang akan menyampaikan laporan untuk Anda. Selamat pagi Ika.
4: Selamat pagi Bang.
0: Iya, silakan laporannya.
4: Kita laporkan Bang, situasi aman terkendali dan situasi hujan. Dan kita laporkan dari arah Simpang Panasonic yang akan menuju arah Orchard Bottom Center maupun sebaliknya. Dan juga dari arah Samsat Bottom Center menuju PT Tunas pada pagi hari ini terpantau relatif lancar Bang dan aman terkendali. Dan kami himbau kepada seluruh pengendara yang akan melewati Simpang Kaliban agar berangkat lebih awal dikarenakan mengantisipasi adanya hambatan atau kemacetan pada jam-jam masuk karyawan industri dan jam masuk anak sekolah pada pagi hari ini, serta menaati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Tetap menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan tidak berpindah lajur secara dadak dikarenakan hal tersebut cukup kerap sekali menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Demikian informasi Bang, arus lalu lintas pada pagi hari ini.
0: Ya, terima kasih
4: Ika. Kami laporkan dari Simpang Kaliban.
0: Ya, terima kasih Ika. Untuk kondisi cuaca sendiri di pagi hari ini hujan, termasuk juga di Jalan Raja Isa tempat dilaporkan pada traffic pada pagi hari ini. Dan untuk masyarakat sendiri Ika, bagaimana untuk melewati daerah Raja Isa dan juga dari Jalan Laksamana Bintan ya, karena di sana masih ada beberapa perbaikan jalan, penebalan jalan di sana. Bagaimana Ika?
4: Untuk melewati perbaikan jalan agar lebih hati-hati dalam berkendara dan melihat adanya simbol di situ agar hati-hati dan jalan lagi perbaikan. Baik. Agar melihat dan harus melihat jarak batas kendaraan antara yang di depan dan di belakang.
0: Baik, terima kasih kan untuk laporannya pada pagi ini. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda.
4: Ya, Pak. Salam presisi. Selamat pagi. Salam presisi.
0: Demikian peringkat informasi traffic pada pagi hari ini dari Jalan Raja Isa. Ada Ika Febri tadi menyampaikan laporan bahwa memang kondisi jalan di pagi hari ini cukup licin ya, termasuk juga dari Orchard Boulevard menuju Laksana Bintan, termasuk juga Raja Isa, karena memang lokasi ini lokasi lalu lalang dari para pekerja menuju kawasan industri Tunas dan juga kawasan industri di PT Panasonic eksekutif industrial juga. Jadi titik ini menjadi titik yang cukup ramai pada pagi hari, termasuk juga keberangkatan anak-anak sekolah ya. Untuk hari ini memang anak sekolah masih libur, tapi untuk para guru di minggu ini sudah mulai kembali masuk. Nah, jadi untuk Anda yang beraktivitas pada pagi hari ini, tetap hati-hati di jalan, tetap taati lalu lintas. Apabila ada satu kejadian di lokasi, misal laka lantas, bisa langsung laporkan kepada kami atau juga langsung kepada pihak polisi. Esok hari peringat di jam yang sama, kita akan masih update untuk Anda di Lantas Polda Kepri untuk informasi traffic, dan sesaat lagi kita akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda.
1: Baru saja kita dengarkan live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Studio Pusatera Rimatam, kanal informasi dan inspirasi. Cuaca di Batam hari ini cukup tidak baik gitu ya, untuk berkendara ya, tapi cuaca apapun itu kita syukuri gitu ya. Tapi untuk pada pagi ini memang kita harus ekstra hati-hati saat berangkat bekerja, dan juga harus tetap jaga kesehatan ya, karena hujan di pagi hari ini biasanya anomali banget nih kepada tubuh dan badan kita. Jadi pastikan pagi ini ada makan-makanan yang bernutrisi gitu ya, sarapan yang baik, yang gampang diserap oleh tubuh supaya imun Anda tetap kuat. Nah, pagi ini kita akan update juga informasi pergerakan rupiah terhadap mata uang asing. Yang pertama untuk dolar Amerika Serikat, kurs belinya saat ini berada di angka 17.909 rupiah, dan kurs jualnya berada di 18.088 rupiah. Sudah kembali menyentuh angka 18.000 untuk dolar Amerika Serikat. Dolar Singapura juga OTW di 14. Saat ini kurs belinya berada di 13.847 rupiah. Kurs jual berada di 13.994 rupiah. Dan untuk informasi untuk nilai tukar ringgit Malaysia, kurs belinya berada di angka 4.388 rupiah. Kurs jual berada di angka 4.439 rupiah. Info ini kita update untuk Anda dari kurs dolar WRG. Dan sebagai informasi tambahan, untuk harga emas bermerek Antam, emas batangan per 1 gramnya saat ini berada di angka 2.655.000 rupiah. Sementara untuk yang Gibbs series masih bermerek Antam, 1 gramnya di angka 2.805.000 rupiah. Nanti kita akan update juga untuk Anda informasi lainnya untuk perkembangan di Kota Batam, informasi update aktual tentunya untuk Anda, dan juga pergerakan untuk harga bahan pokok di Kota Batam. Dan untuk Anda yang bergabung sama kami pagi ini, silakan hubungi kami dengan telepon di 463321 atau di WhatsApp Prosatera di Batam di 0811 778 1051. Kami tunggu Anda peringat pagi ini di informasi dan juga pendidik publik.

BPS Peninggar baru-baru ini memberikan catatan terkait tentang inflasi tahunan atau year on year pada Juni 2020 mencapai 4,75% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 113,91. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama di tahun lalu yang mencatatkan IHK sebesar 108,74. Kepala BPS Kota Batam, Eko Aprianto, mengatakan kenaikan inflasi dipicu peningkatan harga di seluruh kelompok pengeluaran masyarakat. Dari 11 kelompok pengeluaran yang dipantau, seluruhnya mengalami inflasi. Kelompok penyedia makanan atau minuman atau restoran naik 5,84%, rekreasi, olahraga, dan juga budaya 2,45%, kesehatan 1,98%, pendidikan 1,32%, pakaian dan juga alas kaki 1,29%, dan perlengkapan rumah tangga 1,27%, perumahan air, air listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami kenaikan 1,09%, serta informasi komunikasi jasa keuangan sebesar 0,90%. Ini kalau kita lihat dari catatan yang diberikan oleh BPS Kota Batam, di mana kelompok makanan minuman dan tembakau mengalami kenaikan sebesar 6,60%, yang disusul oleh kelompok transportasi sebesar 7,60%, sedangkan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatat kenaikan tinggi yakni 11,35%. Ini merupakan catatan dari BPS di Juni 2006 yang telah mencapai 4,75% dengan indeks harga konsumen sebesar 113,91. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan di tahun lalu di periode yang sama. Nah, ini kalau kita lihat juga peringkat harga cabai, beras, hingga tiket pesawat menjadi pemicu salah satu inflasi yang terjadi dalam bulan ini di Juni 2026. BPS sendiri mencatat kelompok makanan, minuman, tembakau menjadi penyumbang terbesar inflasi dengan andil 1,87%. Komoditas yang memberikan kontribusi terbesar berasal dari cabai merah, daging ayam ras, beras, kemudian juga rokok kretek, ya, kemudian juga cabai rawit, daging sapi, bayam, tulang sapi, jeruk, tomat, ya, dan juga ikan tongkol. Itu beberapa partikel yang ikut mempengaruhi inflasi di Juni 2026 ini. Ini kalau kita lihat peningkatan informasi harga bahan pokok di Kota Batam melalui laman resmi dari Disperindak Provinsi Kepulauan Riau, beras premium rata-rata di Kota Batam harganya di angka Rp12.000 per kilogramnya. Yang premium Rp15.400 per kilogram, gula pasir Rp14.500 per kilogramnya. Kemudian untuk harga minyak kita Rp15.700 per liter, minyak goreng curah Rp16.000 per liter, dan yang kemasan sederhana Rp16.500 per liter. Untuk harga rata-ratanya, untuk harga daging sapi murni juga masih cukup tinggi di Rp160.000 per kilogram, yang impor Rp120.000 per kilogram, untuk daging ayam broiler Rp37.000 per kilogramnya, dan untuk telurnya sendiri di Kota Batam rata-rata di angka Rp1.900 per butirnya. Untuk harga cabai merah Rp65.000 per kilogram, cabai rawit Rp55.000 per kilogram, kemudian untuk yang bawang Jawa Rp30.000 per kilogram. Bawang putih juga ini harganya masih di angka Rp23.000 per kilogram. Jadi cukup tergantung untuk bawang merah juga bawang putih, tapi untuk daging ya dan juga cabai masih cukup tinggi sampai dengan hari ini. Nah, untuk Anda peringat yang ingin menyampaikan update informasi kepada kami di tempat Anda yang biasa belanja, bisa hubungi kami dengan telepon, di WhatsApp ya, untuk menyampaikan update harga di lokasi Anda berbelanja. Tapi untuk informasi yang kita sampaikan tadi merupakan himpunan dari Disperindak Provinsi Kepulauan Riau untuk semua rata-rata harga yang ada di Kota Batam. Yang ingin update informasi silakan kontak kami di line telepon atau juga di WhatsApp Pro 1 RRI Batam.

Pukul 7 waktu Indonesia Barat, peringat kami hadirkan untuk Anda Lintas Informasi bersama Pro3 RRI. Kita akan update berita sentral untuk Anda, dan nanti usai berita sentral kita akan kembali menemani Anda dalam informasi dan juga opini publik.